jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Ya, selamat pagi pendengar, selamat Mbak Isukan. Anda masih kami temani di Suara Budaya Banjar, program 4 ya, di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Sudah jam 8.10 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Setelah tadi kita bersama-sama untuk menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara, maka selanjutnya sampai jam 9 nanti kami hadirkan lagu-lagu Banjar, lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan, sebagaimana lagu yang baru saja kita nikmati di pagi hari ini. Semoga menjadi semangat tersendiri untuk kita semua pendengar ya, di suasana pagi hari ini yang baru melakukan berbagai persiapan untuk aktivitasnya, atau bahkan yang saat ini sudah dalam perjalanan, atau ada yang sudah sampai di tempat kegiatannya. Semoga aktivitas hari ini lancar, atau ada yang baru bangun dari mimpinya. Waduh, keduluan ayam ini ya kan. Mungkin karena aktivitasnya juga sudah dilakukan malam tadi ya. Jadi waktu tidurnya sedikit ditambah untuk pagi hari ini. Walaupun sebetulnya tidur di jam-jam seperti ini kadang tidak enak juga di tubuh ya. Jadi mungkin bisa melakukan aktivitas kecil lainnya terlebih dahulu sebelum nanti badan istirahat ya. Karena pagi hari ini cukup cerah, sayang kalau hanya kita lewatkan dengan selimut dan juga bantal saja. Ada kegiatan-kegiatan kecil yang banyak manfaat yang bisa kita lakukan pagi hari ini, meskipun barangkali pendengar aktivitas Anda baru akan dimulai lagi siang atau bahkan sore nanti. Tetap bersama kami di program 4, kita masih dengarkan, kita masih nikmati lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan, dan untuk informasinya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

Tangguy bukan sekedar penutup kepala. Bagi masyarakat Banjar, tangguy adalah simbol kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Topi tradisional berbentuk lebar ini terbuat dari anyaman daun nipah atau rumbia yang ringan, kuat, dan mampu melindungi pemakainya dari panas matahari maupun hujan ringan. Sejak dahulu, tangguy menjadi sahabat para petani, nelayan, hingga pedagang di pasar terapung. Pemandangan para acil-acil mengenakan tangguy di atas jukung telah menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan yang dikenal hingga mancanegara. Di tengah arus modernisasi, tangguy tetap bertahan sebagai bagian dari identitas Banjar. Kini, selain digunakan untuk aktivitas sehari-hari, tangguy juga hadir sebagai cenderamata dan produk ekonomi kreatif yang membanggakan daerah. Mari lestarikan warisan budaya Banua, karena setiap anyaman tangguy bukan hanya karya tangan, tetapi juga cerita tentang kehidupan, kerja keras, dan jati diri masyarakat Banjar.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

lagu yang juga sudah mengantarkan kita ya di suasana pagi hari ini di menit ke-26 jam 8 waktu Indonesia Tengah, lagu Alahai Sayang. Semoga suasana pagi hari ini penuh semangat, kendati pun matahari bersinar tapi memang udaranya terasa dingin ya. Semoga tidak mengurangi semangat dan sanak perempat yang harus memulai kesibukannya hari ini. Sukses terus pokoknya dan terhibur dengan sajian lagu-lagu daerah ataupun juga informasi-informasi yang kami hadirkan di sepanjang kebersamaan kita hari ini. Ya, salah satunya pendengar, informasi yang kami hadirkan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, berada di ujung barat daya kabupaten tersebut, dikelilingi sungai. Kecamatan Paminggir, pendengar, menjadi salah satu wilayah dengan akses transportasi yang bergantung sepenuhnya pada jalur air. Kondisi ini menjadikan masyarakat harus menempuh perjalanan panjang, membutuhkan layanan kesehatan lanjutan termasuk pemeriksaan mata. Itu perjalanannya tidak sebentar, pendengar ya. Jadi ini yang setiap kali dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan lanjutan termasuk pemeriksaan mata. Selama ini masyarakat Paminggir yang memerlukan layanan di rumah sakit harus menyeberang sekitar 1 jam menuju pelabuhan Danau Panggang, lalu perjalanan darat ya sejauh lebih kurang 20 km menuju kota Amuntai. Perjalanan yang sama juga ditempuh oleh tim CSR PT Adaro Indonesia bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara saat melakukan peninjauan sekaligus meresmikan Vision Center di Puskesmas Paminggir. Fasilitas ini menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan mata yang terintegrasi dengan pelayanan Puskesmas Paminggir, sehingga masyarakat tidak lagi harus selalu bepergian jauh untuk memperoleh pemeriksaan awal. Hadirnya fasilitas ini, pendengar, merupakan respon atas tingginya kebutuhan layanan kesehatan mata di wilayah Paminggir. Jadi konsep ini sudah lama diterapkan di sejumlah negara seperti India dan juga Bangladesh, terutama menjangkau masyarakat di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi maupun daerah yang memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih kita nikmati pendengar untuk suasana pagi hari ini dengan lagu-lagu Banjar. Sebelum nanti pada jam 9 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk bersama-sama di acara Pandiran Baisukan Mabar ya, Madihin Bahabar sampai jam 10 hari ini. Ada satu topik menarik ya terkait dengan ini pendengar. Sebentar ya. Mengenai Putri Pelajar 2026 Perwakilan Kalimantan Selatan, nanti akan dipandu oleh Syahril dan juga Arif dalam sajian Madihin Bahabar. Tetap bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar.

0: Pendengar, kalau di Jawa identik dengan batik tulisnya yang begitu terkenal, maka Kalimantan Selatan juga memiliki kain sasirangan. Kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-12 saat Tambu Mangkurat menjadi patih negara Dipa. Cerita yang berkembang di masyarakat Kalimantan Selatan adalah bahwa kain sasirangan pertama kali dibuat oleh patih Lambu Mangkurat setelah bertapa 40 hari 40 malam di atas rakit Balarut Banyu. Patimah Adam budayawan asal Banjarmasin menerangkan, kain sasirangan dipercaya memiliki kekuatan magis yang bermanfaat untuk pengobatan, khususnya untuk mengusir roh-roh jahat dan melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Agar bisa digunakan sebagai alat pengusir roh jahat atau pelindung badan, kain sasirangan biasanya dibuat berdasarkan pesanan.
1: Dia ditutup gitu ya dengan sasirangan, dengan doa-doa orang tua, maka penyakit yang barangkali entah dari mana ya namanya kita hidup di dunia ini kan macam-macam. Dengan sasirangan inilah dulu salah satu contoh untuk mengobatinya gitu loh. Jadi ini tidak gampang membuatnya gitu loh. Nah makanya ini dipertahankan oleh orang Kasa atau Banua, tidak boleh ditiru dengan cara dicetak. Karena dia punya nilai magis tersendiri dan dia punya makna tersendiri. Jadi memakai pun kami masih keberatan kalau digunakan untuk taplak meja atau apa, karena ini sebenarnya nilai religinya tadi kuat sekali.
0: Seperti kain pada umumnya, kain sasirangan memiliki banyak motif, diantaranya sari gading, ombak sinapur karang, bayam raja, gambang kacang, bintang bahambur, kulat karikit, dan masih banyak lagi motif lainnya. Nama sasirangan sendiri dipakai sesuai cara atau proses pembuatan kain ini, yaitu sa berarti satu dan sirang berarti jelujur. Kain ini dibuat dengan teknik tusuk jelujur, kemudian diikat dengan benang atau tali, kemudian diculupkan ke pewarna pakaian. Banyak orang menyebut kain sasirangan sebagai batik Banjar. Padahal proses pembuatannya berbeda dari batik yang menorehkan lilin dengan canting. Sasirangan kini juga menjadi magnet bagi para pelaku usaha. Wan Kahvi, owner My Sasirangan, memiliki pandangannya akan peluang bisnis yang begitu menjanjikan dari kain sasirangan. Berawal dari keprihatinannya akan kesan jadul terhadap kain ini, siapa sangka justru menjadikannya kini menjadi pelaku usaha sasirangan yang cukup dikenal di Banua.
2: Membuat sasirangan ini jadi lebih kekinian, dan nggak terkesan atau berkonotasi jadul lagi pada saat orang pakai sasirangan gitu kan. Terus kemudian saya dapat inspirasi untuk mencoba membuat jaket, kemudian sweater, outer, dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah selama 4 tahun berjalan saya berada di level saat ini, walaupun penjualan saya saat ini cuma online dan memang sengaja nggak buka showroom gitu ya. Tapi alhamdulillah penjualan saya tuh sudah sampai ke luar negeri, terakhir itu ke Australia, dan itu dikirim langsung ke sana, dan saat ini pun juga ada beberapa pelanggan tetap yang setiap kali dia berangkat umroh bersama grupnya itu selalu akan mengcustom baju sasirangan untuk dibawa ke sana.
0: Sebagai generasi muda, tak ada kata malu bagi Noni Amelia mengenakan sasirangan. Mahasiswi Universitas Lambu Mangkurat ini sangat bangga sebagai warga Banua ikut melestarikan kain sasirangan.
3: Saya menyukai sasirangan karena menurut saya sasirangan ini mempunyai keunikannya tersendiri, dari cara pembuatan hingga beragam motif yang digunakan. Dulu saya pernah belajar membuat sasirangan. Proses-proses yang ada di dalamnya jadi pelajaran berharga untuk bisa membuat kain yang bermotif indah dan nyaman dilihat. Belum lagi hal-hal magis yang menyertai pembuatan kain tersebut. Sebuah kebanggaan bagi saya ketika bisa mengenakan sasirangan ini, karena sasirangan sebagai ciri khas Kalimantan Selatan memiliki sejarah yang luar biasa.
0: Kain sasirangan kian populer setelah dipakai sebagai seragam wajib pegawai negeri sipil dan juga siswa sekolah di Kalimantan Selatan. Kini, tidak hanya batik yang mendunia, namun kebanggaan menggunakan sasirangan mengantarkan kain ini hingga ke berbagai negara dan dikenal sebagai salah satu kerajinan tangan Indonesia yang patut dilestarikan. Dari Banjarmasin, Aulia Rahman melaporkan.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter

Selamat pagi, Habar Pro 4 bersama Eli. Pemerintah Kota Banjarbaru mendorong kemajuan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026. Masyarakat yang mengikuti nonton bareng pertandingan Argentina melawan Mesir menyambut antusias kegiatan yang difasilitasi Pemerintah Kota Banjarbaru hingga memenuhi halaman Balai Kota Lapangan Dr. Murjani. Salah seorang warga menyampaikan nonton bareng pertandingan Piala Dunia mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Pernyataan itu dibenarkan salah satu pelaku usaha yang juga berjualan di lokasi di kawasan lapangan Dr. Murjani merasa terbantu karena penyelenggaraan kegiatan tersebut. Pemerintah Kota Banjarbaru memanfaatkan momentum Piala Dunia 2026 dengan menggerakkan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM, khususnya sektor kuliner lewat penyediaan layar berukuran besar. Kegiatan itu juga menjadi upaya menghidupkan ruang publik sebagai tempat masyarakat untuk berinteraksi, mempererat rasa kebersamaan, sekaligus menjaga suasana yang aman, nyaman, dan tertib selama acara. Demikian Habar Pro 4, saya Eli, salam budaya.

0: Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Baik pendengar dan sanak Prompat, saat ini sudah jam 9, 3 menit waktu Indonesia Tengah. Segera kami ajak Anda untuk bersama di sajian Pandiran Baisukan Madihin Bahabar untuk edisi hari ini Kamis, tepatnya 9 Juli 2026, bersama Syahril dan juga Arif dengan tema hari ini Putri Pelajar 2026 Perwakilan Kalimantan Selatan.

0: semangat kita besok kan.
1: Kita, karena hari ini kita kan datang putri.
0: Nah, itu.
1: Kan ada jauh-jauh ke Inggris kita lah mencari putri.
0: Anakku warnanya putri juga.
1: Kan Ikam karena putri juga kalau.
0: Tapi
1: berarti hari ini yang diundang anak Ikam enggak?
0: Lain. Kalau ini ada sebujur penyandang gelar putri pelajar 2026 nang dari Kalimantan Selatan nasional ya kalau.
1: Oh, jadi sih jadinya nih di Banjarmasin dulu atau di Kalimantan Selatan dulu menang, betul langsung dibawa ke nasional lah.
0: Nah, kita apa namanya? Kita takon nih. Perjalanannya dulu dari awal sampai ke nasional nih kayak apa ya kalau.
1: Aku penasaran karena semalam pas sudah dipadahi kalau temanya kita tentang putri aja. Putri pelajar jarku apa inilah jarku kita berdua lain putri kita berdua lain pelajar jadi asa bingung-bingung juga kayak apa jadi anak kita lebih tahu kada salahnya kita langsung sapa ya Allah harus sumber kita hari ini
0: kita sapa dulu Kalesa Khaira Syahbana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Wow, suaranya ini sudah luar biasa bungas ya kalau. Nah hari ini putri pulang sambat ya kalau
1: Kalesa
0: nih kada sorangan hari ini karena bersama tim handalnya coachnya nang hari ini hadir juga kita
1: coach Justin Len coach Justin pemain bola lah
0: bola dong ini adalah coach modeling
1: nah
0: beliau ini sangat terkenal juga sudah ya kalau nah Bang Abdi Muhammad Sapurna Abdi bujurkah
3: halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Sebelumnya perkenalkan saya Abdi Sampurna, founder dan coach BNG Model Agency School Banjarmasin.
0: Nah, kada betah lagi dah mun ada sini ya.
1: Kada betah lagi. Kayak apa kabarnya pian-pian berdua ini nih?
2: Baik.
1: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah amazing.
1: Kalau boleh tahu kegiatan Putri Pelajar 2026 terutama yang di nasional itu sudah diadakan atau seperti apa? Apa ini menjelang atau pasca?
3: Sudah selesai.
1: Kapan ya, Kalisa?
2: Kemarin tanggal 24 sampai 20 Juli.
1: Oh, 24 sampai 20 Juli. Baru banget ya?
2: Iya.
1: Gimana nih perasaannya? Masih lelah atau jet lag atau gimana nih?
2: Jet lag. Pastinya sudah senang karena menyandang gelar Putri Indonesia Timur sekarang. Dan pastinya Kalisa juga bersyukur sekarang sudah memiliki dan menyandang gelar baru. Jadi pastinya Kalisa bersyukur dan juga senang.
1: Iya. Kalau dari Coach Abdi nih, gimana perasaannya setelah mendampingi Kalisa mewakili Kalimantan Selatan di nasional?
3: Alhamdulillah, bangga, haru juga. Soalnya kan mendampingi Kalisa ini dari prakarantina ya kan. Dari sebelum audisi, dia ikut audisi ke tingkat nasional hingga masuk seleksi perwakilan dari Kalimantan Selatan. Jadi ya pastinya luar biasa sampai di titik penyandang gelar Putri Kalimantan Selatan Timur ya, Putri Pelajar.
1: Putri Pelajar Indonesia bagian timur.
0: Mantap banget sudah ya Pak. Beliau ini sudah mendampingi Kalesa. Tapi kita flashback sedikit bolehlah untuk Kalesa nih untuk mengingatkan para pendengar semua nih. Perjalanan Kalesa nih dari awal audisi mungkin yang dari daerah dulu sampai ke nasional nih step by stepnya gimana nih jadi sempat sampai ke nasional nih.
2: Jadi untuk ke nasional memang Kalesa untuk Kalimantan Selatan itu Kalesa langsung daftarnya ke nasional yaitu lewat online. Jadi pertama pastinya ada lewat berkas. Lalu kalau sudah lolos, Kalesa langsung ditanya oleh tim nasional lewat Zoom. Terus pokoknya tentang wawancara, mengapa Kalesa mau ikut Putri Pelajar Indonesia. Lalu setelahnya itu Kalesa baru lolos sebagai Putri Pelajar Kalimantan Selatan. Sisanya itu persiapan photoshoot, lalu national kostum serta gaun-gaun yang memang dibutuhkan pada saat mulai karantina serta juga ada prakarantina.
1: Persiapannya itu berapa lama kemarin berarti dari pendaftaran kemudian prakarantina dan persiapan dan lain-lain itu kali sih?
2: Sekitar 4 bulanan.
0: Wah, lumayan itulah. Luar biasa. Artinya kan untuk mematangkan materi, mematangkan berbagai macam skill ini sudah tinggal perang aja lagi untuk 4 bulan teh ya.
1: 4 bulan.
0: Nah, kalau nih kamu 4 bulan enggak apa?
1: Aku 4 bulan guring. Depresi be itu.
0: Boleh dong ke mana lagi nih? Masih ke Kalesa bolehlah. Masih ke Kalesa nih. Sedikit dong pengalamannya ketika menginjakan kaki ke nasional nih. Kegiatan apa nih yang pertama kali Kalesa lakukan waktu kemana nih ke Jakarta atau kemana-mana?
2: Kemarin kemarin di Jakarta.
0: Kemarin di Jakarta. Ini apa aja kegiatannya kemarin?
2: Kemarin itu memang karantinanya selama 3 hari. Jadi memang Kalesa datangnya dari tanggal 24, jadi sehari sebelum karantinanya. Jadi pertama kali pastinya Kalesa harus mempersiapkan semuanya, karena dari hari pertama memang sudah kami ada baju busana daerah sudah dibawakan, lalu juga ada sesi seremoni serta preliminary. Jadi selama sebelum karantina itu memang Kalesa harus mempersiapkan terlebih dahulu.
0: Oh iya, artinya ini hari pertama aja sudah sibuk benar
1: sudah
0: ya.
1: Sudah sibuk, banyak yang dipersiapkan-persiapkannya.
0: Nah, sesibuk ini nih berarti ada coach juga nih di belakangnya nih.
1: Pasti.
0: Apakah
1: ada
0: coach ini datang badahulu kah atau Beimbai kah kemarin lawan Kalesa nih untuk mempersiapkan segalanya di sana?
3: Oke, sebelumnya prakarantina sudah kita ada persiapan ya, Kak. Contohnya saya kan sebagai coach model nih ke Kalesa, jadi fokusnya saya ke branding self-nya, ke performanya, terus stakeholder-nya gitu loh. Jadi setiap hari kita latih gitu loh Kalesa. Jadi sampai keberangkatan saya dampingi sampai ke final show-nya juga di akhir.
1: Coach umpat karantina aja lah.
3: Di belakang layar.
1: Oh, ya. Di belakang layar.
0: Namanya juga coach kan mungkin main bola juga kata langsung terjun ke lapangan.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh iyalah. Ya.
0: Bahkan strategi di belakang
1: Kalau boleh tahu nih coach, untuk Kalesa sendiri kan ketika dilatih dan persiapan untuk putri pelajar sendiri, itu yang dilatih tadi apa aja dan berfokus di mana nih?
3: Oke, berfokusnya ke catwalk kan. Catwalknya bagaimana dia membawakan presentasi busana gaun yang akan dibawakan di sana, terus busana nasional kostum yang paling gong sekali di sana karena mempresentasikan Kalimantan Selatan sendiri ke ajang nasional. Nah itu yang luar biasa sekali.
1: Mempromosikan Kalimantan Selatan di ajang nasional dengan kostum, dengan penampilan dan lain sebagainya, Syahril.
0: Oke, masih dengan coach nih. Selain daripada catwalk dan kostum nih, kriteria apa aja sih sebenarnya yang dicari untuk putri pelajar Indonesia ini?
3: Oke, setiap tahunnya pasti berbeda-beda ya untuk kriteria penilaian dari sana. Jadi banyak sekali sih penilaian. Contohnya dari catwalk tadi yang utama, stage act-nya gimana, terus public speaking juga karena pembawaan di sana itu paling penting. Personal attitude lah istilahnya. Jadi sangat dipertanggungjawabkan karena good attitude itu paling penting pada saat kita kompetisi.
1: Personal attitude, good attitude.
0: Nah, kalau yang Kalesa sendiri mempersiapkan selain kostum sama catwalk dan juga public speaking. Nah, bagaimana persiapan public speaking-nya nih untuk ke nasional yang Kalesa nih?
2: Untuk seluruh latihan public speaking memang Kalesa juga sering ke radio-radio, terus juga ada Kalesa punya podcast sendiri, jadi memang Kalesa melatih public speaking Kalesa lewat situ. Dan pastinya dari melatih public speaking Kalesa melatih diri Kalesa untuk jadi lebih percaya diri, terus juga lebih kayak mudah untuk memulai konversasi dengan orang lain. Juga Kalesa ada les waktu itu dari Jakarta, les online, jadi Kalesa selama 2 hari les public speaking.
1: Ngomong-ngomong soal public speaking nih, di sana yang dipakai apakah bahasa Indonesia saja atau bahasa Inggris juga dinilai di sana?
2: Bahasa Inggris itu biasanya kalau diajak pageant itu sebenarnya gak wajib, tapi kalau kita bisa bahasa Inggris itu biasanya jadi nilai tambahan buat kita.
1: Dan kita penasaran nih ketika saat ini kan perasaan Kalesa sudah senang, tenang dan lain sebagainya. Namun pas ketika melaksanakan karantina dan persiapan itu ada gugup-gugupnya kah, nervousnya, atau ada pengalaman-pengalaman menarik di sana?
2: Sebenarnya untuk gugup Kalesa lumayan jarang ketika karantina. Karena sebenarnya saat karantina itu kita sebenarnya lebih berfokus kepada aktivitas yang ingin kita jalankan. Jadi kita kayak nggak sempat buat merasa gugup gitu. Karena memang dari subuh-subuh kita udah harus ada persiapan makeup, terus rambutnya juga harus sudah ada ditata. Jadi kita kayak pokoknya kita harus positive thinking gitu. Karena menurut Kalesa memang energi kita itu memang harus bagus gitu supaya performa kita tuh lebih baik gitu.
1: Kalau boleh tahu nih kan karantina ada 3 hari tuh. Apa aja sih kegiatan-kegiatan? Kalau boleh tahu kan tadi ada pelatihan make up, pelatihan macam-macam tuh. Nah, boleh diceritakan apa-apa aja yang ada di dalam karantina itu?
2: Untuk karantina hari pertama memang lebih padat dari hari-hari lainnya, yaitu ada pertama kali itu sesi seremoni, jadi kami diberi gelar provinsinya apa saja gitu, perwakilan apa saja. Lalu juga ada selanjutnya tour depik, jadi kami melakukan tour di beberapa tempat depik yang biasanya sering dikunjungi wisatawan. Lalu juga kami ada menampilkan busana daerah yaitu national costume, serta yang terakhir itu ada preliminary. Lalu di hari kedua tuh kami lebih santai karena memang kami lebih sedikit aktivitasnya, ada interview sebentar, lalu juga ada tour ke kampus-kampus, serta ada latihan untuk grand finalnya. Di hari ketiga itu sudah grand final, jadi kami pagi-pagi tuh latihan dulu, terus setelahnya tuh full grand final semua.
0: Tapi yang paling menarik tadi kan disampaikan juga oleh Coach Abdi kan, bahwa yang paling gong itu adalah kostum-kostum daerahnya. Nah, Kalesa sendiri nih membawakan kostum apa nih di sana kemarin? Nah, silakan Coach mungkin ya.
3: Oke, sebelumnya yang gugup itu sebenarnya di karantina kami sebagai tim ya kan. Yang riweh gitu loh, yang mikirkan dari konsep make up, konsep hairdo, konsep kostumnya, apakah nanti itu cocok atau enggak, apakah nanti saat jalan itu ada trouble atau enggak. Jadi kami yang di belakang ini yang nervous gitu loh. Jadi kami sebagai tim pokoknya semangatin Kalesa terus biar enjoy the moment gitu. Jadi makanya orangnya enjoy aja, enjoy pada saat stage gitu.
1: Anunya yang di belakang lah, tim pelatihnya.
3: Iya,
1: tim
3: Kalesa ya.
1: Tim Kalesa. Tapi masalah kostum tadi kan, kalau boleh tahu, boleh diceritakan lah kostum ini tentang apa dan apa sih kostum yang dipakai Kalesa pada saat di sana gitu.
3: Oke, kami kemarin tuh sudah berembuk sama tim ya, apa yang mempresentasikan Kalimantan Selatan nih yang cocok di ajang, dibawa ke ajang nasional ya. Yang pasti kan kita ada kain khas Sesirangan gitu ya dari segi kostum. Nah, yang gongnya ini kita pakai perahu ya deh ya. Nah, perahu itu yang membuat kita sebagai identitas Kalimantan Selatan menonjol di sana gitu. Untuk yang spesifiknya pasti beratnya ya. Itu berapa kilo dek beratnya dek?
2: Mungkin lebih 2 kilo ada.
3: Lebihan ya, lebih 2 kilo, soalnya kita mengangkat beban gitu loh kan. Kostumnya seperti di foto player kita.
1: Iya, pantas aja itu berasa gugup karena bila ada trouble sedikit kan itu bisa terjerungkup
3: kah?
1: Kadung kap. Bahaya.
0: Harus menjaga keseimbangan.
1: Menjaga keseimbangan.
0: Bujur. Apalagi selain menjaga keseimbangan, menjaga mental supaya tetap stabil juga kan,
1: tetap stabil
0: para juri dan juga para peserta yang lain.
1: Iya, itu secara fisik dan mental harus stabil.
0: Harus stabil.
1: Fisik dan mental. Kalau boleh tahu yang mendesainnya dan membuat dari kostum itu sendiri dari siapa nih kan? Dari timnya Kalesa juga.
3: Yang biasa bikin nasional kostum di ajang nasional biasanya. Jadi kita prepare-nya lebih upgrade.
0: Nah, untuk Kalesa nih kan bersaing nih ke seluruh Indonesia nih kan. Nah, perasaannya gimana nih mendapatkan teman-teman baru, mendapatkan apa namanya pengalaman baru, mungkin melihat peserta-peserta lain agak tambah nervous kah atau memang sudah
1: atau memang
0: pede aja nih?
1: Pede aja.
2: Untuk Kalesa sendiri di nasional memang sudah pastinya Kalesa senang memiliki teman-teman baru dan memang pengalamannya lebih banyak ya daripada di bisa lomba-lomba biasa. Dan untuk nervous sendiri menurut Kalesa, Kalesa nggak nervous atau insecure karena memang Kalesa di nasional kayak sudah meyakinkan diri Kalesa sendiri supaya tetap pokoknya harus percaya diri dengan diri sendiri, jangan sampai kayak ke bawah-bawah kalau misalnya kayak ada yang lebih bagus, kita kayak harus insecure karena pasti semuanya memiliki kelebihannya sendiri-sendiri.
1: Dan ketika di nasional kan baik itu dari karantina sampai ajang ajang finalnya gitu, pastinya kan ketemu teman-teman dari berbagai daerah. Nah, di sana ada nggak teman-teman yang sekarang jadi bestinya nih dari nasional?
2: Ada banyak.
1: Ada banyak ya? Dari mana aja kalau boleh tahu?
2: Kebanyakan dari Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.
0: Jumlah yang ikut kemarin ke nasional
1: berapa
0: banyak kira-kira?
2: Untuk misal total dari SMP SMA itu gabungan bisa 80-an
1: maju ke final itu berapa?
2: Yang ke final, iya itu sudah total dari finalnya.
0: Oh. Dia ada antara 30-an ya?
1: Iya. 30-an
0: ini nih, kan biasanya ada bersaing juga, ada program nih. Nah, yang Khalesa bawa program nasionalnya apa nih untuk nilai jualnya nih?
2: Untuk program yang Khalesa bawa yaitu From Student for Students, jadi artinya adalah bahasa Indonesia dari belajar untuk pelajar. Khalesa sengaja menambahkan programnya tersebut karena memang kan dari Khalesa, perwakilan Kalimantan Selatan, ingin memberikan kontribusi nyata ke pelajar lainnya. Dan yang Khalesa bawakan itu ada 3 komponen utama, yaitu ada di lingkungan, cinta budaya Banjar, maksudnya cinta budaya Banjar untuk budaya. Lalu yang di lingkungan itu ada bangsa remaja, itu sudah Khalesa laksanakan di sekolah Khalesa. Lalu yang terakhir itu ada Edu Witkal untuk pendidikan.
1: Sudah ada beberapa program tadi, ada dari siswa untuk siswa.
0: Iya.
1: Dan kalau boleh tahu nih, tadi kan kita sudah panjang lebar ngobrol. Kalau boleh tahu, Khalesa sendiri itu sekolahnya di mana dan kelas berapa nih?
2: Saat ini Khalesa kelas 7 naik kelas 8 di SMP Mitra Kasih.
0: Jadi apa namanya? Yang berprestasi.
1: Berprestasi.
0: Kemarin kalau nya apa ya, kita mengikuti ajang Putri Pelajar Indonesia ini, apakah izin ke sekolah atau kemarin liburan nih?
2: Untungnya waktu itu ajangnya itu dilaksanakan pas lagi libur.
1: Pas lagi libur. Dan juga kita bangga juga karena Khalesa ternyata dengan program-program tadi bisa menggerakkan berbagai hal, baik itu lingkungan, cinta budaya dan lain sebagainya. Karena jujur aja, untuk orang-orang seperti kami ini untuk bergerak saja sudah luar biasa.
0: Mager lah.
1: Magernya ya lah. Khalesa bisa bergerak nah dengan anunya.
0: Oke, betul sekali. Dengan lincahnya, apalagi sudah bagai, banyak programnya yang terbukti sudah kayak pengelolaan sampah tadi dan lain sebagainya. Terus juga apa, seni budaya. Karena lo lihat juga di sosial medianya Khalesa, berbagai macam seni juga dipelajarinya. Artinya memang untuk generasi, pembekalan generasi-generasi selanjutnya, memang bekal untuk putri pelajar Indonesia nih.
1: Sudah ada. Iya. Dan juga bagaimana sih tadi kan sekolah di Mitra Kasih School, untuk tanggapan dari pihak sekolah sendiri apakah mendukung, dan juga bagaimana sih mereka, apakah terasa juga euforianya di sana atau seperti apa nih?
2: Dari pihak sekolah pastinya mendukung Khalesa dan Khalesa sangat bersyukur karena memang untuk lingkungan sekolah Khalesa sangat mendukung, apalagi untuk program Khalesa yang berhubungan dengan lingkungan bangsa remaja itu dijalankan di sekolah, sehingga Khalesa sangat bersyukur.
1: Boleh diceritakan Abang Sampah itu sendiri, idenya dari mana dan saat ini programnya berjalan seperti apa gitu?
2: Jadi untuk Bang Sampah Remaja sendiri memang Khalesa menamainya SAS atau Short and Safe. Jadi artinya itu Khalesa tuh ingin mengumpulkan botol-botol plastik. Memang khusus botol plastik karena memang biasanya tuh lebih mudah didaur ulang, serta juga dikumpulkannya biasanya lebih banyak dibanding sampah lainnya. Jadi untuk program tersebut memang Khalesa mengumpulkannya, lalu selanjutnya nanti bisa didaur ulang menjadi barang yang lebih berguna, serta nanti kan ada memiliki nilai ekonomis sehingga Khalesa bisa menjualnya atau menjadikan hal-hal yang lebih berguna, sehingga nanti kalau misalnya dijual sisa untuk ekonominya itu bisa disumbangkan ke anak-anak yang membutuhkan.
0: Nah, ide-ide yang seperti ini yang harus kita wujudkan dalam dari awalnya skala kecil, mungkin bisa dilirik pemerintah nih, dari segala aspek kebersihan, mungkin kota-kota Banjarmasin dan sebagainya bisa menerapkan ide dari
1: awalnya tadi kan dari sekolah, bisa jadi nanti ke kecamatan, ke kabupaten, ke kota, sampai ke dunia.
0: Amin.
1: Siapa tahu gitu.
0: Nah nih, kalaunya sudah alumni ya, sudah
1: alumni
0: ini sudah selesai nih kan, ada program-program ke depannya nih untuk melaksanakan Putri Indonesia
1: Timur. Setelah ditetapkan sebagai Putri Pelajar Indonesia 2026 bagian Timur gitu, ada nggak sih setelah ini tindak lanjutnya gitu, apakah ada program yang dibawa atau misi yang dibawa dari Khalesa sendiri secara pribadi ataupun secara institusi seperti itu?
2: Pastinya Khalesa ingin melanjutkan program Khalesa From Student for Student karena memang program Kalesa sendiri kan nggak mungkin terus tetap di situ aja cuma karena kompetisi. Jadi Kalesa pastinya ingin tetap terus berkontribusi nyata ke pelajar lainnya, lalu mungkin juga lebih melakukan lebih banyak research mengenai program-program Kalesa.
1: Dan kita nantinya akan membahas lebih lanjut tentang program-program Kalesa lebih rinci, lebih detail, terutama tentang 3 program tadi apa aja. Dan juga kita masih dengan Kak Abdi yang setia menemani sebagai pendamping dan juga coach untuk dari Kalesa sendiri, bagaimana pengalamannya, bagaimana tanggapannya dan sebagainya. Tetapi sebelum itu kayaknya kita ada break dulu sebentar, kita istirahat sejenak. Dan jangan kemana-mana, tetap di Mabar Madihin Bahabar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Ya, masih bersama Mabar Madihin Bahabar. Nama-nama masih bersama narasumber kita yang luar biasa. Ada Kalesa. Nah, sebagai putri pelajar timur 2026 dan juga Coach Abdi ini sebagai apa ya, coach dan
2: pembimbing
1: pendamping dari Kalesa.
2: Tadi kita sudah panjang lebar membicarakan tentang program dari Kalesa sendiri untuk mengikuti dari putri pelajar Indonesia. Kita beralih nih ke Coach Abdi deh ya. Untuk Coach Abdi sendiri, melihat perkembangan Kalesa sejauh ini, bagaimana nih perasaan Coach Abdi?
3: Oke, untuk perkembangan Kalesa dimulai dari prakarantina hingga selesai sampai saat ini, ya pasti bangga dan haru, Kak. Karena mulai dari introvert jadi ekstrovert ya. Gitu loh. Jadi ya memang perjalanan kita sebelum karantina itu ya tidak mudah lah, Kak. Banyak latihan-latihan, banyak branding yang diberikan, materi-materi yang buat persiapan ke ajang nasional sendiri kita persiapkan, kita bekali Kalesa agar nantinya di sana tuh lebih proper lagi, lebih ada tanggung jawabnya sebagai perwakilan presentasi Kalimantan Selatan. Jadi ya banyak, Kak, itu bangga
2: pasti. Bangga banget. Dan juga tadi kita mendengar dari jawaban-jawaban Kalesa sendiri, tentunya public speakingnya betul-betul bagus, rapi, tertata dan lain sebagainya, dan sangat mudah untuk dimengerti gitu. Nah, dari Kak Abdi sendiri, apakah juga melatih public speaking, dan gimana sih cara melatih public speaking supaya kita berbicaranya jadi lancar, lugas dan mudah dipahami seperti itu?
3: Oke, untuk kelas public speaking kita ada kelasnya sendiri ya, Kak. Contohnya dari Kalesa tadi bilang kan dia ikut pelatihan di Jakarta gitu. Dan itu pun di tempat lain di Banjar juga dia ada ngikutin juga kelas-kelas public speaking. Jadi untuk di kelas modeling school saya di BNG ya sedikit-sedikit aja, karena untuk memantau aja istilahnya, Kak. Karena di sini kita berfokus, untuk saya sendiri ada pembagian tugas masing-masing, Kak. Jadi kalau saya sendiri fokusnya ke catwalknya gitu loh, di personal stage act-nya dia nanti pada saat di panggung, cara jalan dia, terus eye contact dia seperti apa ke juri, ke audiens, ke kamera gitu.
2: Kalau boleh tahu berapa orang sih tim dari Kalesa ini sih?
3: Kalau tim sesnya ada 5 ya, Kak. Termasuk saya, orang tuanya juga ikut andil bagian.
2: 5 orang itu tuh berarti berbagi tugas. Betul. Ada yang catwalk, ada yang public speaking dan lain sebagainya. Iya.
1: Ada kejadian menarik gak nih selama mendampingi Kalesa sampai ke nasional ini?
3: Pengalaman yang menarik pastinya, serunya pasti ada. Dukanya juga ada ya. Jadi serunya dulu, presentasi dari Kalesa sendiri sangat luar biasa, Kak. Dia bisa explore di atas panggung seperti apa, tampak tenangnya seperti apa. Jadi kita sambil jalan-jalan gitu loh di Jakarta, di karantina. Jadi karantinanya menyenangkan di sana, Kak. Tidak hanya yang berfokus kepada pendidikan, pelajar gitu loh. Jadi di sana kita mengenal satu sama lain dari kota-kota lain, dari daerah masing-masing gitu loh. Jadi untuk yang menyedihkannya, kenapa Kalesa tidak masuk 3 besar gitu loh.
2: Padahal secara layak
3: banget ya, Kak. Dilihat dari bibit bobotnya sudah, persiapan sudah cukup matang ya. Namanya kompetisi ya, Kak, pasti ada yang di atas, ada yang di bawah juga. Mungkin kriteria juri gimana nih, Kak?
2: Berbeda ya. Mungkin pandangan juri berbeda. Dan kita setidaknya sudah melakukan yang terbaik, mencoba yang terbaik dan melakukan yang terbaik. Itu nggak ada salahnya juga ya.
1: Betul sekali.
2: Masih ke Coach Abdi nih, penasaran ketika menjadi pelatih dari Kalesa sendiri, terutama catwalking, modeling dan lain sebagainya, gimana nih rasanya melatih Kalesa? Apakah orangnya pernah ngambek kah, atau selalu semangat, atau gimana nih melihat Kalesa sendiri?
3: Oke, untuk melihat Kalesa sendiri potensinya luar biasa, Kak. Sejak dia terpilih kan mewakili Kalimantan Selatan, saya sudah prediksi gitu loh, bahwa Kalesa ini yakin dan mampu bisa gitu loh. Karena anaknya cerdas pastinya ya.
2: Apalagi
3: mau belajar yang pastinya, dan orangnya kerja keras kak. Nah itu yang paling penting,
2: kerja keras lah.
3: Iya, dia mau sesuatu tuh pasti ya harus ada kerja kerasnya. Jadi di diri Kalesa itu ada.
2: Kalau dari Kalesa sendiri nih, ketika disuruh untuk memakai atau bukan disuruh ya, untuk memakai apa namanya baju yang sudah yang sangat berat itu, itu pernah ada merasa oh ini terlalu berat nih atau gimana? Ada merasa keberatan nggak gitu?
4: Meskipun berat sih menurut Kalesa, Kalesa harus tetap membawanya ya dengan baik, karena sebagaimanapun juga Kalesa harus mempresentasikan bagaimana sih baju ini tuh mewakili kayak bagaimana orang melihat Kalimantan Selatan gitu, dan juga itu kan identitasnya Kalimantan Selatan ya. Jadi Kalesa harus membawanya dengan baik, dan meskipun keberatan Kalesa pastinya harus latihan lebih banyak lagi biar lebih mudah untuk membawanya nanti.
1: Itu ada apa, kerja keras tadi.
2: Kerja keras pantang menyerah.
1: Itu yang anak muda harus punya di dirinya ya. Itu bekal yang perlu dicontoh untuk seluruh para generasi muda, terutama para anak-anak muda di Kalimantan Selatan. Siapa tahu nanti tahun-tahun depan berikutnya,
2: siapa tahu kita yang empat ya lah.
1: Gak ada cukup umurnya.
2: Gak ada cukup kelebihan. Kelebihan pun gak ada cukup umur karena dong.
1: Salik-salik sudah. Eh ayo hawan salik tuh sudah.
2: Iya.
1: Ini Kalesa tadi sudah nasional nih.
2: Kemudian tadi ada sudah ada program-programnya.
1: Ada program-programnya.
2: Mungkin kita mau
1: ulik sedikit
2: mendengar penjelasan tadi, ada program, tiga program ya. Boleh dielaborasikan, boleh dijelaskan nggak satu persatu programnya tadi apa-apa aja?
4: Jadi untuk pertama ada EduWithKal, jadi ini berfokus ke pendidikan bahasa Inggris. Karena memang seperti yang kita tahu, bahasa Inggris itu bahasa yang paling sering kita temukan ya sekarang ya. Apalagi di era globalisasi ini kan pastinya kita lebih sering menggunakan bahasa Inggris. Jadi menurut Kalesa, bahasa Inggris itu perlu diratakan lagi pendidikannya di Indonesia. Jadi Kalesa melakukan program ini di beberapa sekolah di Kalimantan Selatan, serta juga ada lewat media sosial, misal kayak memberikan tips-tips belajar bahasa Inggris atau juga bahasa Inggris yang basic-basic yang perlu kita ketahui. Lalu untuk lingkungan ada Bank Sampah Remaja yang sudah Kalesa lakukan tadi di sekolah. Itu Kalesa memang ingin mengajak para pelajar-pelajar, especially maksudnya khususnya di sekolah saya. Jadi memang di sekolah saya kan pastinya pastinya mendukung ya untuk program saya. Jadi saya ingin mengumpulkan botol-botol plastik di satu tempat, jadi nanti bisa diubah menjadi barang yang lebih berguna, lalu juga memiliki nilai ekonomis sehingga bisa dijual, nanti hasil-hasilnya itu bisa didonasikan ke anak-anak yang membutuhkan. Lalu terakhir itu ada Cinta Budaya Banjar, ke Budaya Banjar. Jadi Kalesa memang ingin mempromosikan budaya Banjar seperti di alat musik, lalu juga ada identitas lokal kita yang kita pakai saat ini yaitu sasirangan. Jadi Kalesa lebih berfokus ke budaya Banjar, Cinta Budaya Banjar ini. Lalu juga Kalesa pastinya untuk mempromosikannya pasti Kalesa harus mempelajari dulu hal-hal tersebut. Jadi sebelum mempromosikan pasti harus mempelajari.
1: Yes, of course.
2: Of course. Yeah. No problem. We mix English and Indonesian and Banjar. We can get that. Wes, all right.
1: Bisa bahasa Inggris lah. Artinya apa tadi tuh?
2: Aku udah tahu juga.
1: Berarti kita perlu belajar juga.
2: Kita perlu belajar nih bahasa Inggris.
1: Siapa tahu nanti Madihin kita kan bahasa Inggris. Cuman tuh sempat juga ngajarin Kalesa Madihin, karena Kalesa kemarin tuh latihan Madihin itu dengan Ulun Naon Padea.
2: Terus gimana tuh?
1: Jadi tuliskan teksnya pakai bahasa Inggris.
2: Salah lawan beliau, bujurnya bahasa Inggrisnya lah.
1: Teksnya bujur, pengucapan ulun yang salah. Kalesa malah lebih bujur pengucapannya.
2: Malah
1: belajar lawan Kalesa pulang.
2: Apa belajar mengajar simbiosis mutualisme. Kalesa belajar Madihin, kita belajar bahasa Inggris dan itu, belajar semangat.
1: Bujur semangat terus kita. Tapi yang menariknya juga salah satunya adalah Kalesa ini tadi kan sudah melakukan banyak hal secara nyata tuh. Salah satunya juga di sosial media yang sudah memaksimalkan juga untuk fungsinya tadi tutorial-tutorial. Terus juga captionnya juga berbahasa Inggris. Wah, itu luar biasa. Jadi sedikit banyaknya kalau juga belajar kita di captionnya itu. Kayak kita nonton film.
2: Si ada subtitlenya. Soalnya aku bilang melihat caption bahasa Inggris, kupikir terjemahkan.
1: Ini aku gitu juga.
2: Langsung dapat lah. Iya. Tetapi kita harus berlatih bahasa Inggris. Because there are globalization.
1: Yes.
2: In this economy, yes, we have to speak English.
1: Yes. Obviousnya. Dan Kalesa nih, untuk tadi kan ada mengenalkan budaya-budaya Banjar, Sasirangan, dan alat musik nih. Alat musiknya apa aja nih? Panting mungkin?
4: Panting juga Kalesa bisa.
1: Oh iya, memang belajar panting juga ya.
4: Betul.
1: Nah, itu salah satu untuk melestarikan budaya kita juga. Jadi bukan hanya dari segi kostum dan sebagainya, dan
2: belajar madihin juga.
1: Iya, seni-seni budaya yang lain pun juga luar biasa.
2: Dan untuk Kalesa sendiri nih, selama berkegiatan ke Putri Pelajar Indonesia, dan ini nih Putri Pelajar Indonesia bagian timur. Nah, boleh dijelaskan lah, kami agak sedikit miss, bagian timur, bagian barat itu seperti apa sih pembagiannya gitu?
4: Jadi memang untuk yang tidak masuk top 3 itu mendapatkan gelar atribut ya biasanya. Jadi ada yang Indonesia Timur, Barat, terus juga ada yang Tengah. Jadi terpisah-pisah gitu. Dan juga ada juga yang baju busana daerah, terus favorit, terus persahabatan. Jadi banyak terbagi-bagi kalau misalnya nggak top 3. Kalau top 3 itu sendirinya ada yang wakil 2, wakil 1, sama juga yang Putri Pelajar Indonesia.
2: Dan Putri Pelajar ini sendiri, apakah sistemnya mengabdi selama 1 tahun gitu di Putri Pelajar, atau seperti apa? Apakah sudah grand final lalu habis tugas, atau seperti apa?
4: Pastinya setiap ajang itu, kalau misal kita sebagai winner atau apa gitu, pastinya kita harus mengabdi selama 1 tahun baru selesai gitu. Tapi pastinya kita sekali menjabat harusnya selalu mengabdi kayaknya.
1: Betul.
2: Sekali menjabat mengabdi.
1: Itu harus itu
2: harus.
1: Supaya bukan hanya sebagai ajang pencarian bakat aja, tapi harus juga mengedukasi dan bermanfaat bagi lingkungan dan bagi para generasi selanjutnya.
2: Kita ke Coach Abdi ini. Kita lihat bahwa Kalesa ini sendiri adalah sosok yang sangat percaya diri dan juga sangat berprestasi gitu. Mungkin untuk para pendengar, terutama dari generasi muda, baik itu pelajar, mahasiswa, ataupun dewasa muda, yang banyak nih merasa bahwa, oh, aku kurang percaya diri nih gitu. Nah, untuk teman-teman di luar sana, bagi para pendengar, ada nggak tips-tipsnya supaya kita bisa lebih percaya diri, terutama tampil di panggung?
3: Oke. Untuk generasi Gen Z ya, kita sebut sekarang ya kak. Kalau untuk Gen Z sendiri itu percaya dirinya sudah maksimal banget ya kak. Daripada di zaman-zaman era kita milenial.
2: Masih era kita. Wah, betul sekali.
1: Kan kita kolonial.
2: Oh, jauh lagi kolonial.
3: Nah, gitu loh. Jadi tinggal masing-masing individu aja lagi. Pada dasarnya ya Gen Z ini sudah ada percaya dirinya lebih gitu loh. Mereka lebih bebas berekspresi gitu loh. Kalau tipnya sih dari aku ya kak, sebagai coach dan founder dari sekolah modeling aku, ditanamkannya lebih baik melangkah lambat gitu loh, daripada tidak sama sekali ya kan.
2: Betul, melangkah lambat kenapa pak, daripada sekali. Ibarat lawan juga kita hidup nih kan maraton loh. Ibaratnya langkah-langkah lambat kenapa apa, tapi konsisten sampai ke tujuan. Daripada buka laju tapi di tengah-tengah mangga. Kalau boleh tahu nih, Kos Abdi, sekolah modelnya itu namanya apa dan di mana nih kita bisa menemukan?
3: Oke, sedikit promosi ya.
2: Ada apa pak?
3: Aku punya sekolah modeling yang didirikan sekitar 15 tahun sudah berjalan.
2: 15 tahun.
3: Namanya sekolahnya sendiri yaitu BNG Modeling Agency School Banjarmasin. BNG kepanjangan dari Boys and Girls Model.
2: Gitu. Yang mau.
3: Jadi semua kalangan bisa ikut joining ke sana.
2: Ada Instagramnya atau kalau mau join kemana nih mau hubungi?
3: Langsung ke Instagram Bulon aja.
2: Boleh, boleh disebutkan gak apa-apa kita?
3: Oke, Instagram aku namanya abdi_sampurna.
2: Dan untuk Coach Abdi sendiri nih, ada gak pesan-pesan nih untuk generasi muda, Gen Z kah, Gen Alpha kah, untuk para pendengar dimanapun berada, ada pesan-pesan gak untuk mereka?
3: Pesannya yang pasti kerja keras untuk mencapai sebuah prestasi atau dedikasi. Jadi intinya jangan pantang menyerah kalau mau mengejar sesuatu.
2: Terima kasih, Kak.
1: Iya, betul sekali. Itu pasti penting banget.
2: Jangan menyerah.
1: Pantang menyerah.
2: Kemudian untuk Khalisa sendiri nih, apa sih pesan-pesan yang mau disampaikan untuk kawan-kawan pendengar di luar sana? Ada nggak?
4: Mungkin seperti biasanya, Khalisa pengen pakai quotes ya, dari dikutip dari presiden pertama kita, yaitu Pak Soekarno, yaitu bermimpilah setinggi langit, karena jika engkau jatuh, engkau masih di antara bintang-bintang. Itu menurut Kalesa quotes yang paling bermakna bagi Kalesa, karena memang kita tuh harus selalu bermimpi yang kayak tinggi banget, karena kalau misal kita jatuh pun itu juga masih memiliki berbagai banyak kesempatan untuk meraihnya.
1: Wah, betul sekali. Bermimpilah setinggi langit, karena bilangnya
2: jatuh
1: di antara bintang-bintang.
2: Bintang-bintang.
1: Wah, gitu, luar biasa asli. Lo ingat juga satu coach
2: apa tuh coachnya?
1: Quotes ya?
2: Quote.
1: Nah,
2: quote.
1: Dari
2: Jarwo Quote.
1: Jarwo Quote itu.
2: Yeah.
1: Ini dari anime apa One Piece tuh.
2: Apanya?
1: Bagus tuh. Kata Luffy kan itu jangan bangga selama mimpimu belum ditertawakan orang. Jadi tingginya tinggi benar. Soalnya ditawakan orang
2: gitu. Orang gila.
1: Tapi itu sebetulnya bagus sih.
2: Aku tadi juga mendengar kutipan dari Kak Abdi tentang berjalanlah aja sedikit-sedikit. Yang penting berjalan sedikit tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Aku jadi teringat suatu kutipan seorang tokoh Terkemuka. We talk the talk, not only talk the talk.

Selamat pagi, selamat bayi suka, Nulun Rinda menyampaikan kabar Pro 4. Kang Sanak, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat kolaborasi lawan pemerintah pusat, gasan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah nang berkelanjutan, merata, dan syariah sebagaimana visi-misi Gubernur Kalsel Muhyiddin. Salah satu langkah yang terbaru adalah membuka peluang pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan SPBUN berbasis koperasi di sejumlah daerah pesisir. Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan Bambang Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima surat resmi dari Kementerian Koperasi terkait

terkait peluang pendirian SPBUN yang dikelola koperasi sebagai tindak lanjut kerjasama, yaitu antara Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan KPP, lawan juga Pertamina Patraniaga. Dan menurutnya, pemerintah kabupaten kota yang berminat cukup berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalsel. Selanjutnya pemerintah provinsi akan memfasilitasi proses pengajuan proposal hingga komunikasi dengan Kementerian Koperasi. Program ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem usaha perikanan melalui koperasi. Selain mempermudah akses BBM bersubsidi bagi nelayan yang memiliki kapal maksimal 30 gross ton, keberadaan SPBUN juga diyakini dapat meningkatkan pendapatan nelayan karena pasokan bahan bakar menjadi lebih mudah dan terjamin. Demikian Habar Perempat, Ulun Rinda, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: pasti amun orang Banjar tuh pernah ke pasar terapung lah. Kayaknya orang dari luar daerah aja ke sini nak ke pasar terapung, masa orang Banjar udah tahu. Iya, dan sanak profat pian yang pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini mulai disibukkan dengan aktivitas, selamat beraktivitas lah gasan pian, sukses selalu. Harapannya kayak itu bang lah, gasan seberataan kita inginnya mencapai kesuksesan, keberhasilan dalam segala hal, termasuk dalam aktivitas kita di masa yang akan datang, tolah kita bisa meraihnya. Ya, hari ini ulun Rinda bertiga nih, nah ulun nah anak pepandiran lawan Widya. Apa kabar Widya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik kabarnya.
0: Alhamdulillah. Ada juga Raihan. Halo Raihan. Assalamualaikum. Parok-parok bang, lawan mic-nya suaranya bagus tuh, jangan disimpan-simpan. Ayo coba sauti.
2: Waalaikumsalam boy.
0: Nah. hari ini kita hendak pepandiran tentang makanan-makanan khas daerah kita lah Banjar. Pasti tahu lah. Nah, apa biasanya kalau orang kita di Banjar nih makanan khasnya apa Widya?
1: Paling soto Banjar.
0: Nah, itu pasti soto Banjar lah. Kayaknya pun kada makan soto Banjar lain orang Banjar.
1: Iya betul, betul. Gak mungkin.
0: Kalau Ryan bang, ketujuh pastinya lah makan soto Banjar.
2: Juga boy.
0: Ada saben hari tapi kalau
2: ada saben hari.
0: Tapi mama di rumah apa bisa lah bawa lah ini.
2: Bisa di rumah.
0: Bisa lah. Amun gak ada di rumah ya ada jadi warung.
2: Di warung.
0: Banyak lah orang menjual apa karanya soto Banjar ini, tahambur di Banjarmasin ini, tinggal milih yang nyamannya aja. Ya lo ada yang nyaman, ada yang biasa aja itulah. Ya terkenal gini banyak yang lalah. Nah, soto Banjar ini memang makanan cita Banjar yang hampir ada di mana-mana. Mungkin di higa-higa tempat tinggal kita ada jualan yang berjualan lah. Nah, ini biasanya apa aja? Pasti ada ayam ya kalau lah. Kalau soto Banjar ini jarang kan ada pang daging, pasti ayam.
1: Iya betul, ayam, ketupat,
2: nasi kuning.
0: Kita ngomong soto dulu belum nasi kuning. Nah biasanya tuh kalau soto ini apa ngarinya ketupat lah tadi lah Widya lah, terus ada intalunya ya lo, intalunya gini yang dipilih kada, bukan intalu ayam biasa
1: ayam kampung biasanya,
0: ayam kampung atau ayam petelur lah yang dipakai itu, ada telurnya, telurnya biasanya telur apa, telur itik lo,
2: telur itik biasanya
0: apa yang kuning-kuning itu lah warnanya lah. Nah, abis itu apalagi suun lah.
1: Terus perkedel.
0: Oh, ada perkedelnya lah.
1: Sama bawang goreng palingnya.
0: Bawang goreng, daun sop, iya lah. Amun handa kental banar tuh biasanya ditambahi telurnya lagi. Atau bertambah anu paha. Loh.
1: Rebus.
0: Iya, nyaman banar itu. Dan cukup terjangkau juga lah harganya kalau soto Banjar nih kalau lah.
1: Betul, betul. Sangat terjangkau. Iya, iya.
0: Dan untuk soto Banjar sendiri ini kada di daerah kita aja. Di kadang-kadang ada juga kalau kita di luar daerah, orang Banjar nak membuka apa soto Banjar inilah, orang-orang yang di perantau yang mungkin kangen gitu hendak makan soto Banjar. Biasanya boleh ke Banjar, pasti mencari soto Banjar. Atau kalau orang Banjar itu biasanya seberatan bisa bolah ya lah.
1: Gira rata-rata bisa bang, hampir semuanya.
0: Iya, Raihan bang bisa kira.
2: Bisa,
0: bisa mau makannya aja. Itu kalau soto Banjar tuh nyaman banget kalau pas apa pagi lah atau siang-siang ya, pas makan di siang lah. Makan soto Banjar atau malam gitu waktu pas hari dingin nyaman juga. Pokoknya nyaman menada. Makanan ada ya. Makanan ada tuh nakara nyaman lah. Dan selain soto Banjar ada lagi. Nah kira-kira nih apa nih menurut Raihan?
2: Nasi kuning boy.
0: Oh nasi kuning tuh gasan sarapan,
2: sarapan
0: biasanya lah.
2: Sarapan biasanya boy.
0: Iwaknya apa biasanya kalau Raihan?
2: Ayam masak abang biasanya atau kadang intalu masak abang boy.
0: Haruan kan 7 lah.
2: Kadang-kadang haruan ulun.
0: Kalau Widya apa iwaknya biasanya kalau makan nasi kuning nih?
1: Kalau enggak ayam paling intalu kali ya.
0: Iyalah, kalau paling nyaman tuh Nasi kuning tuh ibaratnya haruan tuh lah. Paling nyaman tuh haruan yuk. Ditambahi pulang serundeng lah. Ada juga biasanya yang ditambahi mie lah
1: gitu.
0: Nah toppingnya macam-macam nih, hendak ada nang sambal goreng tambahannya.
1: Nah, tempe
0: tempe.
2: Tempe goreng
0: Tapi kalau nasi kuning biasanya sukanya langsung iwaknya aja atau bertambah topping-topping lainnya? Yang ketujuhnya kalau Rehan
2: ditambah topping-topping yang lain biasanya buat kayak serundeng gitu.
0: Kalau Widya apa?
1: Kalau ulun tim yang polosan aja kali ya.
0: Nah, jadi sama kita.
1: Nasi sama lauknya aja.
0: Tapi ya kalau ibu tuh lauknya pasti ketujuhnya haruan kepalanya pulang. Jadi ada sensasi lah makan apa namanya nasi kuning iwaknya kepala, jadi disesep-sesep tuh. Nah itu nikmat banget. Kalau yang dagingnya biasa tuh biasa aja rasanya ya. Nah itu kalau bola seorang mah bisa lah dia.
1: Kebetulan on kurang bisa masak sih, jadi kayaknya nggak bisa ya.
0: Mama aja.
1: Iya mama aja.
0: Mama aja tapi bantuin lah. Tapi mungkin ketika mama bola nih pernah melihat jualah kayak apa itu?
1: Pernah. Kebetulan mama ulun kan juga apa ya, punya catering kecil-kecilan gitu. Jadi ya tahu gitu.
0: Tahu lah melihat caranya. Ya, kadang mencoba kan biasanya anak-anak Gen Z tuh ada juga yang ketujuh memasak.
1: Iya, tapi kayaknya
0: belum
1: dari ulun gitu.
0: Iya, kalau anak meneruskan usaha mama pastinya harus bisa lah.
1: Iya betul.
2: Iya betul.
0: Kalau apa ngarannya setiap hari lah kalau sarapan pakai nasi kuning tuh, atau hanya hari-hari tertentu aja?
2: Beberapa hari sekali bang buat bisa nyulun.
0: Dulak juga sebenarnya hari lah.
2: Bisa nyulun. Makan nasi kuning.
0: Jadi kalau selain nasi kuning apa sarapannya kalau pagi biasanya? Telur ceplok aja kan lawan nasi putih.
2: Dadar bisa sama nasi putih.
0: Oh kayak itulah. Karena mesti harus makanan yang kita nukar di luar lah. Kan kalau kita biasa sarapan tuh selain nasi kuning ada juga lontong.
1: Iya betul. Nah,
0: ketujuh lah lontong buat pian nih.
2: Tujuh banar buat.
0: Lontong apa itu?
2: Lontong
0: Banjar ya lah.
2: Lontong Banjar ya.
0: Iwaknya apa biasanya ketujuhnya juga?
2: Haruan bang kalau
0: lontong. Kalau lontong haruan lah. Kalau Widya bang?
1: Kalau lu kadang ketujuh sih ibu, kayak kurang suka kayak itu.
0: Orang Banjar tuh biasanya suka kan haruan. Latihan orang Banjar. Apa iwaknya intalu?
1: Intalu sih. Kalau kada paling undang ya.
0: Adalah.
1: Ada.
0: Ada juga lah.
1: Ada yang undang.
0: Undang yang halus-halus tuh kah?
1: Inggi.
0: Oh, jadi masak abang lah.
1: Iya, betul.
0: Jadi tergantung apa yang kita suka ya lah. Pas ada nang berjualan tuh ada yang udang, ada yang apa intalu ayam atau juga tadi haruan lah. Iya. Jadi tergantung selera. Tapi minyak dada undang bang apa?
1: Ya intalu.
0: Intalu. Tetap intalu lah. Iya, kalau lontong ini kan banyak juga. Hampir kalau setiap pagi itu kita lihat ada banyak yang berjualan lontong lah. Selain tadi nasi kuning lah yang biasanya bercampur ada mie-nya. Ada juga orang yang sarapan ini nasi apa ya, nasi gambul. Nasi itik tuh lah. Bisa lah berasai.
2: Belum pernah.
0: Oh, belum pernah. Orangnya gambut di sini udah pernah berasai nasi gambut. Kada pernah.
2: Kada pernah.
0: Oh, biasanya tuh iwaknya macam-macam juga ada, tapi khasnya itik bang lah.
1: Iya,
0: nah, kalau dia pernah juga?
1: Pernah, tapi kurang suka.
0: Kurang suka. Iya. Apa kurang sukanya? Di mananya? Di rasa bumbunya?
1: Iya,
0: di iwaknya?
1: Di rasa bumbunya sih. Kebetulan juga saya kurang suka bebek. Jadi, ya itu.
0: Banyak kada sukanya.
2: Kita dapat 7 nih.
0: Iya, tapi ya itulah selera lah lain-lain. Nah kalau apa ngarinya, kalau itik ini nih memang khasnya di gambut lah, apa ngarinya nasi kuning itik. Nah biasanya itu agak manis-manis rasanya, tapi sedap, nyaman. Nah memang tergantung selera lagi tadi lah, kalau yang memang ketujuh ya.
2: Selera masing-masing lah.
0: Iya, kada suka itik. Kalau Rehan memang ketujuh lah itik.
2: Suka aja boleh.
0: Itiknya aja lagi lah.
2: Itiknya aja.
0: Gerda. Iya kalau ke gambut tapi sayangnya kada pernah makannya. Si itik. Kena dibawa ke gambut aja sebenarnya. Ya, masih banyak lah makanan-makanan khas dari daerah kita nih, Banjarmasin ataupun Kalimantan Selatan. Tadi sudah kita penderakan soto Banjar, baik itu nasi kuning lah, baik itu nasi gambut, lontong lah. Pasti ada lagi makanan-makanan khas senang lainnya. Ini kalau bubur orang-orang Tuhan ini ketujuh pang kayak cecapan.
1: Hai,
0: kecil. Nah, ketujuh jual sekalinya aku kira yang bubuhan Gen Z ini kan tapi suka cacapan. Eh, ketujuh jual lah.
2: Ketujuh jual.
0: Bidi apa?
1: Ketujuh banar. Kayaknya bisa tiap hari makan cacapan.
0: Oh, gitu. Bisa. Cacapan ini iwaknya apa dulu?
2: Iwak kering mah bisa.
0: Iwak kering lah. Iwak kering telang nih biasanya. Nyaman banget.
1: Kalau enggak intal bejarang.
0: Intal bejarang.
1: Iya.
0: Nyaman lah pakai cacapan.
1: Nyaman, nyaman banar, oh. Ibu.
2: Apalagi masing-masing gue.
1: Iya. Intal itik, terus tuh nggak terlalu mateng, itu enak banget.
0: Di apa di jarang nggak itu jarang?
1: Iya,
0: setengah mateng.
1: Iya.
0: Nanti
1: cobain deh.
0: Iya, kita coba terima telepon dulu Nala. Assalamualaikum. Nah, kenapa terpanggang? Bisa dicoba lagi yang ingin bergabung di 0511325202 atau juga WhatsApp ya di 0895304050953. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Rinda.
0: Pagi, siapa ini, di mana?
3: Ojan, Bu Rinda.
0: Oh, Ozan, Martapura, apa kabar Ozan?
3: Bu, panas banget, memberangat kayak Ica ya.
0: Rinda. Sama aja di Banjar kayak itu juga. Ngomong-ngomong, Pian sudah sarapan kah?
3: Oh, sudah banget kayak
0: apa tadi sarapan Pian?
3: Nasi campur tahu, campur kacang.
0: Nasi campur kan nih?
3: Ada juga kayak anu Mbak Rinda. Minumannya kopi pulang.
0: Waduh, kopi terus lah, nggak ketinggalan kopi lah. Biasa kalau kita makan tuh harusnya air putih bang lah, lebih bagus.
3: Iya. Itu masih itu pula kopi tadi bang.
0: Iyalah, sudah terbiasa lah ngopi dulu hanya sarapan lah.
3: Apa aja kayaknya?
0: Iya, ngopi dulu hanya sarapan lah.
3: Ngopi dulu, abis sholat subuh tuh kayaknya. Agak Mbak Rinda.
0: Kenapa nih Ica terus? Ica tuh di sebelah nah.
3: Biasa ada Ica.
0: Iya, jadi ngopi dulu lah. Kalau itu santai-santai jam berapa berarti kalau sarapannya? Jam 8?
3: Jam 7-an.
0: Jam 7 lah. Jadi kalau hari-hari biasanya apa? Selain itu nasi kuning bisa juga kah?
3: Wah sering, Mbak Rinda.
0: Masak seorang kah atau menukar aja nih?
3: Karena anu berinda ya.
0: Lebih gampang lah. Kalau di Martapura ini kalau khasnya apalah makanannya?
3: Banyak berinda lah. Nasi kuning itu sudah enak lah. Sini banyak bang orang jualan bahan anu berinda.
0: Sama ya Banjar gini.
3: Apa ketupat kandangan tuh?
0: Oh iya.
3: Rame juga tuh.
0: Itu biasanya orang bayi suka jual lah makannya lah.
3: Iya, bayi suka jual lontong. Bubur ayam ada banyak orang berjualan Mbak Rinda ya di sini.
0: Tinggal duitnya aja ya kalau untuk sarapannya.
3: Aja lagi.
0: Awal lagi bulan Tuha sarapannya entalu mata sapi ya lo nasi.
3: Enggak nalar mata sapi.
0: Sapi di bawah-bawahnya ternyata tuh entalu ayam lah, kenapa yuk?
3: Ada adik-adik siapa tuh berdua tuh?
0: Adik-adik magang.
3: Oh iya.
0: Ada Widya lawan Raihan.
1: Halo.
3: Jangan makan pakai cacapan nyaman benar tuh.
0: Nggih. Nah, yuk, dasar bujur nyaman, nasinya panas-panas.
3: Dapat kering nyaman tuh, Mbak Rinda.
0: Iyalah, kadang nang iwak asin telang tuh kadalah.
3: Nyaman juga tuh.
0: Oh, nyaman juga lah.
3: Amun talang yang anu tuh karas.
0: Talang gasan atap.
3: Talang
0: banget. Itu talang gasan anu apa apa di apa kawanannya atap rumah tuh lain lah kalau dimakan.
3: Ketawa madar tuh mendengarkan madar.
0: Iya. Jadi Pian terbiasa juga makan cacapan inilah.
3: Biasa ya, Mbak Anung berinda ya, amunnya ada, amunnya kadada.
0: Iya kadada.
3: Barang aja, apa
0: yang ada ya lo?
3: Ini nang ada aja.
0: Tapi cacapan ini biasanya versinya tuh lah orang lain-lain lah. Ada nang banyu, limau nipis, betu, bawang hebat.
3: Dibuat di lombok ya kalau.
0: Iya lombok.
3: Nyaman banget kadar tuh.
0: Tapi ada juga orang pakai apa dicacah tuh apa? Apalah? Palam nang adong.
3: Di iris-iris halus tuh.
0: Ada juga.
3: Nah, pas banget di buka rumahnya ada pohon mangga nih.
0: Nah, terinspirasi Bang siang nih lah jadilah becacapan nih.
3: di sebelah sebarang sana tuh ada juga pohon mangga tuh, ya, pohon orang.
0: Pohon orang.
3: Oh, kan ada buahnya tuh.
0: Kira pun seorang.
3: Ada pohon ada juga.
0: Oh iya, Pak.
3: Di seberangnya rumah kan ada juga.
0: Iya, jadi cepat aja bertukar anu iwa karingnya ya, Lo.
3: Nggih. Parak aja mau karena merindai di warung ada orang jualan.
0: Oh, parak aja orang-orang.
3: Makanya tadi aja Mbak Barinda duitnya aja lagi.
0: Iya itu, duitnya aja lagi lawan niat nang anu kemauan lah. Ada Gis. Niatnya ada nih hari ini. Anak makan jajapan.
3: Tapi alhamdulillah lampu hampir mati dah.
0: Iya kah, alhamdulillah artinya aktivitas kau lancar lah.
3: Iya iya.
0: Apalagi ada di kiasa nih makanan lainnya.
3: Bon.
0: Makanan lainnya apalagi anak Piergasa di khasnya Martapura ini?
3: Banyak kayak makanan itu seperti apa? Yang berkuah-kuah itu. Apa namanya makanan banyak?
0: Apa itu?
3: Tadi ingat dulu nah.
0: Soto.
3: Lain apa? Laksa. Nah ada nyaman
0: oh,
3: juga
0: tuh. Oh laksa. Anu berkuah rabuk haruan tuh kah?
3: Wih nyaman banget gitu.
0: Iya dasar bujur.
3: Apalagi ada yang memberi gratis rumah.
0: Gratis tenanya mana? Iya, laksa lah bujur. Banyak juga orang berjual laksa nih lah di daerah Martapura.
3: Ini banyak orang jualan.
0: Apalagi di pasar tuh.
3: Iya, pasar Martapura juga banyak. Kalau di daerah Kompol ini banyak kayak di yang itu. Di daerah Dang Rido tuh banyak.
0: Oh, iyalah.
3: Pasar Rido dekat itu gerbangan atau nama masuk ke kompleks Kompol.
0: Oh iya banyak berderet di situ orang menjual lah.
3: Iya banyak orang jualan di situ, iya masak banyak.
0: Oh iya nyamannya lah. Kada anu kada repot memasak tuh asal duitnya ada tadi lah.
3: Nah makanya.
0: Iya iya.
3: Es nior ada juga di situ berindah eh. Pokoknya macam-macam.
0: Iya apa aja ya lah. Tinggal pilih aja.
3: Iya. Ayo jambarin deh.
0: Iya, terima kasih banyak lah.
3: Itu salah satu abang adik di sebelah. Itu rektor ke Martapura tuh Marinda itu.
0: Oh iya kah? Oh, ajak tetamu pian berarti lah.
3: Tulis.
0: Nah, betul banget lah. Ya, terima kasih Bang Ojan sudah berbagi lawan kita hari ini lah. Kita jeda dulu gitu lah, setempat lah. Nah, abis ini kita lanjutkan lagi pemandiran kita tentang makanan-makanan khas Banjar.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui.

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

0: Terima kasih masih bersama kami di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kita masih dengan kulineran khas dari Kalimantan Selatan, utamanya Banjar. Tadi kita sudah banyak penderan lah. Ada apa aja tadi? Nasi kuning,
1: Soto Banjar,
0: itu lontong, ketupat kandangan,
1: cacapan.
0: Apalagi tadi lah, mandai sudah mandai lah.
1: Belum.
0: Nah, mandai. Ketujuh kan ada nih, buat berdua nih.
1: Tujuh kan buat.
0: Yang diapakan masak mandai itu?
1: Sambal goreng.
0: Tuh sambal goreng lah. Atau nanti goreng kayak itu aja bang, bejulit sambal. Nyaman jualan. Iwaknya apa biasanya mandai ini kawannya? Anak ada ya tak iwaknya? Karena apa ditakut di iwak melihat si kewak Widya? Widya ketujuh lah makan mandai.
2: Ulun bisa aja, tapi ya gitu deh.
0: Bisa ajanya tuh kenapa ya gitu deh?
1: Tapi ya gitu deh.
0: Kayak maksudnya kayak apa? Dan dimasak apa? Digoreng aja digoreng kah? Digoreng aja. Wara lah. Lawan apa? Kayak itu aja kah? Tuh pakai sambal acan biasanya?
2: Kalau itu makannya polosan aja sama paling iwak karing.
0: Oh, karena bersambal?
2: Enggak.
0: Karena ketujuh sambal kah?
2: Kurang.
0: Oh, maka sambal tujuh aja nyawanya. Iya, jadi mandai ini macam-macam lah. Tahu kalau dari apa? Mandai. Dari apa? Coba taunya
2: dari,
0: apa?
2: Dari kulit tiwadak.
0: Nah, bujur banget. Lebih suka bikin tiwadaknya kah? Lebih suka kulitnya?
2: Kulitnya.
0: Oh, kulitnya. Bisa gorengnya kada lah. Ketujuh jual lah. Tapi kalau suruh milih, lebih milih kulitnya lah. Kulit tiwadak lah. Oh, iya. Karena ya itu tadi nyaman benar diolah gasan apa ngaranya iwok lah iwok ada masa iwok sih iwok mandai sayur lah tapi biasanya digoreng di apa palit lawan sambal acan tuh nyaman lah iwoknya tadi apa iwok karing lah atau ada juga ketujuh di oseng-oseng dicampuri udang lah dan ya tergantung selera lagi tadi lah. Nah ini juga kalau diawetakan ketujuh yang hanyar kan makan mandi ini kan ada juga yang sampai dipajah ya orang diolah kayak wadi gitu ini sampai berbulan-bulan bahkan ini orang bertahunan. Nah ketujuh yang mana yang hanyar diolah kah?
1: Kalau yang hanyar diolah
0: iya, itulah. Oh iya. Tapi ada juga yang karena ketujuh lah bubuan Gen Z ini. Ya. Tapi rata-rata ketujuh lah pun orang banjar lah. Iya. Kalau yang lainnya selain mandai, nah kalau wadai mau wadai apa nang ketujuhnya?
1: Wadai bingka.
0: Oh iya bingka kentang lah. Nah itu khas di daerah kita nilai bingka. Kalau Widya apa ketujuh apa?
2: Roti pisang.
0: Roti pisang. Nah roti pisang ini hari-hari ada aja orang berjualan ya
2: loh. Setiap pagi.
0: Setiap pagi. Ada apa lagi selain bingka? Apa berendam?
2: Iya.
0: Nah, nyaman juga tuh apa berendam tuh?
2: Sama apa barabai?
0: Apa barabai? Kadang harus ke barabai di Banjar kan banyak yang menjual apa lah.
2: Iya, betul.

0: Nah yang pasti di daerah kita ini iwak karing, ya lo.
1: Iya,
0: nah
1: betul.
0: Yang terkenal ini iwak karing apa? Sepat lah.
2: Sepat.
0: Beh itu iwak karing apa? Kepala batu biasanya. Iyalah, pernah lah.
1: Belum.
0: Iwak asin telang, ada iwak saluang. Nah, iwak saluang ini khas dari kita lah. Biasanya kalau kita nak bawakan oleh-oleh itu kita mencarinya iwak seluang yang digoreng itu sudahlah. Kalau pian ketujuh lah makan seluang.
1: Ulun kada sih.
0: Banyak kadanya media ini kan. Ayam-ayam terus wanita lu. Padahal seluang tuh nyaman banar. Tapi kira ketujuh lah. Kenapa kira ketujuhnya?
1: Kurang suka ikan aja sih, Bu. Agak takut kesedak tulangnya.
0: Bisa ada trauma. Raihan bila terkajut-kajut mendengar penjelasan media. Lain orang Banjar nih pinanya. Kalau Raihan bang tujuh iwak karing apa nih?
2: Oh yang telang tuh Boy.
0: Oh telang yang mana? Apalagi kita di loncacapan lah.
2: Cacapan.
0: Iwak karing ke anu sapat bang ke tujuh lah.
2: Sapat ke tujuh Arun.
0: Makin ya ke tujuh lah. Kalau iwak sapat nih biasanya sayurnya apalah? Sayur lodeh yang kedua. Lang besantan tuh ya lah, iwaknya karing, sambalnya sambal acan, beuh. Nambah terus lah. Nah, yang paling ketujuh bang sayur apa? Iya, mau dibanjar nih gan asam, iya lah, gan asam tuh iwaknya kepala patin. Atau jua gan asam, iwak haruan, bisa jadi lah.
1: Betul.
0: Nah kalau pian nih apa yang ketujuhnya sayur apa?
1: Sayur bening kali ya.
0: Sayur bening lah. Sayur bening itu umum. Seberataan di Indonesia pasti ada sayur bening. Kalau khasnya daerah kita bang ketujuhnya apa sayurnya? Sayur keladi kah? Kan ada juga tuh sayur keladi, gangan asam, apalagi yuk?
2: Walu.
0: Sayur walu. Raihan apa ketujuhnya?
2: Gangan walu itu bang
0: gue. Gangan walu lah. Gangan anu bang gangan keladi itu kan ketujuh.
2: Kalau
0: ketujuh. Anu bang, yang tadi gangan asam bang? Karak ketujuh. Wah banyak karak ketujuh. Padahal khas kita tuh sayur asam lah. Nah tadi kepala patin atau haruan atau juga apa? Oh berarti Raihan tadi nang balamak tuh lah. Nah sayur waluh balamak, mah biasanya tuh besantan juga tuh. Tadi tuh kita bicara tentang wadah ipau.
1: Ipau.
0: Nah, ipau tuh kan khas daerah kita juga, gitu. Ada ipau. Nang berlapis-lapis, gurih banar, nyaman banar. Ketujuh pernah makan ini ada ipau nih. Tapi ini gini, mungkin agak jarang lah kalau orang jual ipau nih. Kalau tapi kalau mun Ramadan tuh ada taruh lah ada ipau nih.
1: Kalau hari biasa biasanya jarang banget.
0: Jarang ada, tapi di tempat-tempat tertentu nang berjualan. Mun di pasar ada juga pang yang berjualan ada ipau nih. Ketujuh juga pian berdua nih ada ipau.
2: Belum pernah merasai.
0: Masa, mama kan pernah ke menukar.
2: Belum pernah gue.
0: Oh, belum pernah lah.
2: Cuma kalo... kayaknya mama pernah nukar, cuma buat mama aja makan.
0: Oh iya, karena mungkin tahu kalau Raihan gerak ketujuh. Tinggi. Belum merasai benar aja, bukan merasai bisa ketagihan. Belum lah.
2: Belum gue.
0: Nah, karena kita tunjukkan aja, bang gambarnya aja. Karena baru menukar, tengali kita mencarinya itu. Kalau Widya ketujuh lah.
1: Ulun ketujuh kada ketujuh sih sebenarnya.
0: Ketujuh kada ketujuh tuh kayak apa? Jangan membingungkan.
2: Kok bepadah aja kada ketujuh kayak itu.
1: Enggak kayak biasa aja gitu. Yeah.
0: Oh, biasa aja yeah. Lah. Kalau lamang, Bang?
1: Lamang kada
0: kada ketujuh.
1: Kada ketujuh.
0: Raihan? Makinnya.
2: Makinnya, Boy.
0: Lamang nih nyaman tau. Nah, itu dari lakatan tuh nah. Biasanya apa namanya ada dilengkapi lawan ini nah bumbu kacang. Ada intalu asinnya. Nah, ini bubuan orang tua ini ketujuh lah makan lamang inilah. Nah, kalau makanan yang lainnya wade apalagi yang ketujuh nih?
1: Apa itu namanya ya? Yang biasanya pakai telurnya tuh banyak gitu, putri apa ya?
0: Telurnya banyak apa?
1: Ada kue manis gitu ibu, telurnya pakai telurnya tuh banyak. Kemarin kayaknya ada pernah narasumber yang di ruang UMP.

0: ATM, dia jualan itu.
1: Oh iya kah, karena tahu bentuknya apa, yang kayak
0: bukannya
1: apa?
0: Kayak putri something gitu.
1: Oh iya kah, putri something. Hanya undang hari ini ada putri something. Mungkin karena kita bisa olah ada seorang lah dengan nama betul. Putri something. Nah kalau buras bang?
2: Ketujuh bana
1: pun makan buras. Sarapannya buras ternyata lah. Kalau kita kembali ke menu sarapan, buras dicampur mie habang pulang lah. Waduh, ya benar-benar. Kalau mie habang nih khas daerah kita juga. Mungkin di daerah lain mungkin gak ada mie-nya biasa aja sih. Ya, yang kuning-kuning biasa atau dengan warna-warna natural biasa. Tahu ada kita ini mie-nya habang lah, mie habang.
0: Menyala.
1: Menyala. Tapi mudah-mudahan aman aja ya kalau untuk pewarna yang dipakai. Nah ini hampir pagi gini ada orang menjual, sore gini ada juga yang menjual lah.
0: Iya betul.
1: Kopian setiap pagi lah.
2: Setiap pagi boy.
1: Oh aduh.
0: Berat ini sarapannya.
1: Jadi kalau apa namanya mie habang dicampur tadi apa lawan apa jar ini tadi apa lapat kah?
0: Iya.
1: Buras. Beda lah lapat lawan. Sama lah.
0: Sama sih.
1: Sama lah.
0: Iya.
1: Mungkin nama lain lapat atau buras. Ini ada bumbu kacangnya, iya. Tambahin sedikit kecap lawan sambal, beh.
0: Senap.
1: Nyaman banget. Iya. Jadi memang macam-macam makanan khas dari daerah kita ini sebenarnya masih banyak lagi ya loh.
0: Iya. Tuh.
1: Tapi waktu kita lah kada cukup. Karena kita lain kali lah kita bicara lagi tentang makanan-makanan khas tidak hanya dari daerah kita Kalimantan Selatan tapi juga dari berbagai daerah yang ada di tanah air. Ya semoga pendengaran kita ini bermanfaat. Terima kasih Dang Sanang Perempat sudah bersama kami pagi jelang siang hari ini.
3: Nih, rasa hendak juga menukar sorang nah.
4: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
3: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nah material lawan teknologi nang dipakai nih nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanak. Nini stoknya terbatas. Pemunjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya
4: nah. Nah pian nih lah. Coba pikir-pikir lagi. Waihin itu banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah, kada kalah keren. Backpin menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus, nang ini nih hasil buatan lokal ja.
3: Ayilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
4: Bagus kalo. Pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
5: Jangan kada ingat, dangar akan tarus 87,7 dan 100.

Selamat siang, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dalsana Kementerian Kebudayaan Kemenbud secara resmi menetapkan tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2026. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon menyampaikan hal tersebut di Sasana Adi Rasa TMII Jakarta, Senin 6 Juli 2026. Menurut Sidin, Indonesia merupakan negara yang berdiri di atas fondasi keberagaman, toleransi, dan penghormatan terhadap martabat setiap warga negara. Dan penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini merupakan amanat konstitusi dan tertuang dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Fadli menambahkan penetapan ini merupakan bentuk kehadiran negara. Gasan memastikan setiap orang memiliki ruang setara. Gasan menjalankan keyakinannya. Sekaligus Gasan melestarikan tradisi serta mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi mendatang. Menbud menekankan pemilihan tanggal 13 Juli kada dilakukan secara sembarangan. Menurut Sidin, hal ini terkait dengan sejarah pengakuan penghayat kepercayaan yang merujuk kepada tokoh nasional yaitu Wongso Negoro. Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan mengungkapkan bahwa penetapan ini merupakan buah dari perjuangan panjang. Ketua Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia MLKI Nain Suryono menyampaikan hal senada. Nain menegaskan bahwa penetapan ini merupakan penghormatan terhadap hak-hak penghayat kepercayaan sebagai warga negara. Selanjutnya, MLKI berencana menyusun program strategis jangka pendek, menengah, dan panjang. Tujuannya Gasan meningkatkan peran aktif masyarakat penghayat dalam memajukan kebudayaan serta kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Demikian Habar Pro 4, Ulun Rinda, Salam Budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
2: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya

0: uang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
1: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
0: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

Ya, terima kasih dan sanak Anda yang masih terus bersama kami di kesempatan siang hari ini, walaupun lagi sibuk-sibuknya melakukan aktivitas Anda ya. Yang aktivitas di rumah, di lapangan, di luar ruangan, atau mungkin juga di tempat yang nyaman saat ini ada di kantor Anda ya. Tetap bersama di Pro4 Suara Budaya Banjar. Kali ini kita di ruang UMKM. Kita akan bicara bagaimana strategi pemasaran UMKM yang layak untuk dicoba kalaupun saat ini usaha ataupun bisnisnya lagi lesu ya. Nah, dan sekarang Pro4 selain menghadapi berbagai kehambatan ekonomi, pelaku usaha memang harusnya siap ya untuk beradaptasi dengan tren konsumen yang apanya juga terus berubah, dan kemajuan teknologi juga semakin pesat. Nah, jadi persaingan saat ini sudah mulai ketat, sementara pola belanja konsumen juga selalu berubah. Jadi kondisi ini membuat UMKM perlu lebih kreatif lagi dan adaptif agar tetap relevan di pasar. Nah, inilah mengapa strategi pemasaran adalah elemen yang penting yang memang harus dimiliki oleh setiap UMKM agar bisnisnya itu bisa bertahan sekaligus berkembang di tengah persaingan. Nah, kita akan bahas ya bagaimana strategi pemasaran yang bisa membantu UMKM untuk tetap bertahan dan berkembang di era yang serba cepat dan tidak pasti ya.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Ya, sambu batulah. Sudah kita nikmati dan bahwa kita di menit ke-29 pukul 11. Kita masih di ruang UMKM. Kita masih bicara tentang strategi pemasaran UMKM yang layak buat dicoba ya. Iya, dan Sanak Berempat membangun komunitas online ini bukan sekedar mengumpulkan pengikut di media sosial ya. Strategi pemasaran digital yang efektif ini dimulai dengan bagaimana menciptakan interaksi bermakna dengan pelanggan. Memanfaatkan platform seperti Facebook atau Instagram untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Nah, jadi ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan, misalnya membuat konten yang relevan dan bermanfaat bagi target pasar. Kemudian merespon komentar dan pesan secara konsisten dan personal. Kemudian juga mengadakan diskusi rutin atau live streaming untuk berinteraksi langsung ya. Kemudian memberikan reward bagi anggota komunitas yang aktif menggunakan fitur-fitur interaktif. Kemudian juga kita bisa selanjutnya adalah fokus pada nilai, bukan hanya sekedar harga ya. Nah, dan sekarang perempat saat ekonomi lesu, konsumen ini cenderung lebih selektif dalam berbelanja. Alih-alih bersaing dalam hal harga, UMKM juga menonjolkan nilai dan manfaat unik dari produk atau jasa ya. Beberapa cara yang bisa ditempuh itu ada beberapa hal ya, dan sekarang perempat menceritakan proses pembuatan produk secara transparan, kemudian menunjukkan testimoni pengguna yang otentik, menjelaskan keunggulan produk dibanding kompetitor, dan menawarkan garansi atau jaminan kepuasan.

bersama kami di kesempatan siang hari ini. Kita masih di ruang UMKM ya, dan kita masih bicara tentang bagaimana strategi untuk pemasaran bagi para UMKM. Ada beberapa hal tadi sudah yang kita bicarakan, dan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan ya. Nah, strategi pemasaran digital yang baik itu harus selalu didukung oleh data yang akurat. UMKM bisa memanfaatkan berbagai tools gratis untuk bisa memahami perilaku pelanggan dan mengoptimalkan strategi pemasaran ya. Dan kemudian adalah edukasi pelanggan. Memberikan edukasi kepada pelanggan ini adalah cara efektif untuk bisa membangun kepercayaan dan loyalitas. Konten edukatif yang bisa dibagikan antara lain adalah tutorial penggunaan produk, panduan pemilihan produk, dan artikel informatif tentang manfaat.

bersama di ruang UMKM. Di kesempatan siang hari ini kita masih bicara tentang hal-hal yang kita perlukan ketika akan melakukan pemasaran ya. Ada beberapa strategi yang memang layak buat dicoba, apalagi kalau mungkin kebetulan bisnisnya lagi lesu ya. Nah, selanjutnya yang sarang perempat adalah inovasi produk dan layanan ya. Inovasi produk dan layanan ini berarti melakukan perubahan atau pembaharuan pada produk layanan yang ditawarkan. Itu tujuannya agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Misalnya, pengembangan varian produk baru, menyesuaikan kemasan sesuai dengan kebutuhan, atau ramah lingkungan, menambah layanan delivery, kemudian menerima pembayaran digital. Nah, selanjutnya adalah optimalisasi budget marketing ya, Dang Sarang Pro 4 ya. Dalam menghadapi situasi bisnis yang lesu, UMKM itu perlu menerapkan strategi pemasaran yang tepat sasaran dan efisien. Nah, fokus pada channel yang memberikan hasil terbaik, memanfaatkan konten organik yang berkualitas, dan juga menggunakan iklan dengan budget yang terbatas. Membuat program, mengoptimalkan SEO, dan masih banyak hal-hal lainnya yang bisa kita lakukan untuk strategi pemasaran ini ya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Malumbatan nulun jadi palamutan. Tiada memakai buku atau tulisan, tiada dicetak seperti koran, tiada dijual dari pasaran, tiada bertajwid seperti Al-Quran.
1: 87,7 dan 105,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang seringkali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.

memang di era globalisasi saat ini ya, UMKM itu dituntut untuk bisa beradaptasi dengan cepat. Bukan cuma itu, menjaga keberlanjutan usaha yang sudah kita bangun dengan susah payah juga sangat penting ya. Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, penting untuk kita menyadari bahwa perlindungan diri dan bisnis itu adalah investasi jangka panjang. Nah, bagaimana kalau masalah kesehatan mengganggu perjalanan usaha kita ya? Tentunya tadi strategi-strategi yang bisa kita lakukan, yang bisa menjadi bekal buat kita untuk bisa membangun UMKM yang sudah kita buat, utamanya tadi dengan beberapa strategi ya, yang semoga saja bisa kita coba untuk kembali menaikkan bisnis kita.

kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat siang, kabar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dan sekarang, pemerintah Kabupaten Tabalong membuka pendaftaran beasiswa program Satu Desa Satu Dai bagi mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Program yang ini menjadi upaya pemerintah daerah Gasan menyiapkan dai yang berkualitas lawan Jawa mampu memperkuat pembinaan keagamaan di desa-desa. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Tabalong resmi membuka pendaftaran beasiswa program Satu Desa Satu Dai dan bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pendaftaran dibuka 1 hingga 13 Juli 2026. Beasiswa ini dikhususkan gasan mahasiswa Tabalong yang aktif berkuliah di semester 3 dengan kuota 3 orang dari jurusan Usuluddin dan Dakwah. Proses seleksi dilakukan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan dalam peraturan bupati, termasuk memiliki prestasi akademik maupun non-akademik tingkat provinsi. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Tabalong, Hamrani, menjelaskan bahwa seleksi dilaksanakan melalui koordinasi dengan pihak UIN Antasari. Data mahasiswa yang memenuhi persyaratan akan diverifikasi dan diseleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harmani berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Melalui program Satu Desa Satu Dai, pemerintah Kabupaten Tabalong berharap dapat mencetak generasi dai yang berkompeten, berprestasi, lawan juga siap berperan dalam membina kehidupan keagamaan di masyarakat. Demikian kabar Pro 4 Telur Rinda, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: bilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, Ali yang waktu itu berada di Yaman pernah mengirim sekeping emas pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikannya kepada 4 orang. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah, takutlah kepada Allah karena menganggap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak adil dalam pembagian itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Celaka kamu, bukankah aku orang yang paling baik di antara penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah? Kemudian laki-laki itu berpaling. Lalu Khalid bin Walid bertanya, Ya Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Jangan, barangkali dia melakukan sholat. Khalid berkata, Berapa banyak orang yang sholat yang hanya menyatakan dengan lisannya saja, tetapi tidak demikian di dalam hatinya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati-hati manusia, dan tidak pula untuk membelah perut-perut mereka. Diringkas dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 338.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

dan sana perempat, khususnya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, tiba waktu sholat zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu? Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

dari Ibnu Muhairis bahwa seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang bernama Al-Mukdazi pernah mendengar seorang laki-laki di Syam yang bernama Abu Muhammad. Ia berkata, sesungguhnya sholat witir itu wajib. Mukdazi berkata, lalu aku pergi kepada Ubadah bin Samit untuk memberitahukan kepadanya. Maka Ubadah berkata, Abu Muhammad dusta, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya itu adalah 5. Barang siapa mengerjakannya tanpa menyia-nyiakan sedikit pun daripadanya karena hendak memperingan kewajibannya, maka dia dapat jaminan dari Allah, yaitu bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa tidak melakukannya, maka tidak mendapat jaminan dari Allah, yaitu bila Allah menghendaki, maka dia akan menyiksanya, dan bila dia menghendaki, maka dia akan mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 344.

Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita, banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.

0: Tangguy bukan sekedar penutup kepala. Bagi masyarakat Banjar, tangguy adalah simbol kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Topi tradisional berbentuk lebar ini terbuat dari anyaman daun nipah atau rumbia yang ringan, kuat, dan mampu melindungi pemakainya dari panas matahari maupun hujan ringan. Sejak dahulu, tangguy menjadi sahabat para petani, nelayan, hingga pedagang di pasar terapung. Pemandangan para acil-acil mengenakan tangguy di atas jukung telah menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan yang dikenal hingga mancanegara. Di tengah arus modernisasi, tangguy tetap bertahan sebagai bagian dari identitas Banjar. Kini, selain digunakan untuk aktivitas sehari-hari, tangguy juga hadir sebagai cenderamata dan produk ekonomi kreatif yang membanggakan daerah. Mari lestarikan warisan budaya Banua, karena setiap anyaman tangguy bukan hanya karya tangan, tetapi juga cerita tentang kehidupan, kerja keras, dan jati diri masyarakat Banjar.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
2: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: masih menikmati istirahat siangnya. Agak panjang istirahat siangnya ya. Bisa jadi karena tadi juga memulai istirahatnya agak siangan ya. Oke, gak apa-apa. Yang jelas sudah kita isi istirahat siangnya dengan melaksanakan ibadah sholat zuhur, kemudian dilanjut dengan makan siang ya. Makan siang juga penting ya. Mudah-mudahan ini akan bisa menambah stamina kita untuk tetap berenergi menyelesaikan semua pekerjaan di hari ini. Ya, selamat siang juga buat Anda yang terlalu atau teramat sangat sibuk sampai sekarang ini belum istirahat. Aduh, jangan sampai melupakan makan siang. Nanti justru kesehatan kita yang akan terganggu. Jadi tetap luangkan waktu sesaat untuk makan siang ya. Baiklah, sudah pukul 13 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Dan setelah berobat kita akan bicara tentang kehidupan masyarakat Dayak ya. Nah, dan sana kehidupan suku Dayak di pedalaman Kalimantan itu berpusat pada kearifan lokal, kemudian pertanian dan penghormatan terhadap alam serta juga leluhur ya. Jadi mereka ini mendiami rumah betang yang komunal, menggantungkan hidup dari berladang ya, dan juga gotong royong, serta melestarikan budaya berupa seni ukir, kemudian musik sape dan tradisi adat sakral ya yang sangat berempat ya. Nah, untuk sistem kekerabatan dan tempat tinggal, masyarakat Dayak itu menjunjung tinggi kebersamaan. Mereka ini umumnya tinggal di rumah betang atau rumah panjang ya, sebuah bangunan panggung besar yang dihuni oleh banyak keluarga. Jadi pola hidup inilah yang kemudian memperkuat ikatan gotong royong, juga solidaritas antara anggota suku.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: Bayi adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan perhatian. Namun, sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti mencium bayi, tidak mencuci tangan sebelum menggendong, atau membawa bayi ke lingkungan yang kurang higienis dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Untuk itu, mari bersama melindungi buah hati kita. Biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, gunakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit, dan hindari mencium bayi terutama di bagian wajah dan tangan. Pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Melindungi bayi dari penularan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Cegah penularan, lindungi bayi kita. Bayi sehat, keluarga bahagia.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Ya, terima kasih masih bersama di Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Dan Suara Pro 4, kalau tadi kita sudah bahas tentang kehidupan masyarakat Dayak Kalimantan ya. Saat ini kita akan sedikit bahas ya tentang kehidupan masyarakat Bali. Ini berpusat pada nilai gotong royong, kemudian keramah tamahan dan filosofi Trihita Karana yang menjaga keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, alam serta sesama. Nah, dan Sanak Perempat komunitasnya ini sangat terikat dengan tradisi Hindu dan sistem adat di mana berbagai upacara keagamaan menjadi ruang interaksi sosial dan juga perekat persatuan ya. Dan Sanak Perempat, kehidupan spiritual dan agama. Mayoritas masyarakat Bali itu menganut agama Hindu yang sangat mewarnai keseharian mereka. Terdapat juga konsep pura Kayangan Tiga ya, konsep pura Kayangan Tiga di setiap desa sebagai pusat kegiatan spiritual dan juga tempat pemujaan. Aktivitasnya seperti pembuatan sesajen dan juga doa bersama yang rutin dilakukan ya. Nah, untuk kegotong royongan ini semangat Sagilik Saguluk Salunglung Sabayantaka itu artinya bahwa bersatu dan saling membantu yang menjadi kekuatan utama mereka ya. Jadi segala bentuk upacara adat itu dikerjakan bersama-sama yang kemudian mempererat rasa kekeluargaan dan toleransi antar warga ya. Untuk kearifan lokal dan lingkungan, nah, menghargai alam ini merupakan kewajiban ya bagi masyarakat Bali. Warga lokal itu punya komitmen yang kuat untuk menjaga kesucian tempat-tempat ibadah serta melarang perusakan lingkungan seperti pengambilan pasir sembarangan di area pantai. Nah, dan Sanak Perempat, generasi muda di sana juga dilibatkan ya dalam berbagai kegiatan adat dan juga seni. Nah, ini mereka dilibatkan itu sejak mereka kecil ya. Jadi anak-anaknya terbiasa menari atau menabuh gamelan di pura dan memastikan bahwa tradisi leluhur terus lestari di era modern. Nah, itu sekelumit gambaran tentang kehidupan masyarakat Bali.

0: Rumpan Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Ha, depo kau ko. Lalu hari ko masa memukul nampak. Sebetul juga tempat kaji be.
2: Yang macam mana?

Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya Urang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang.

0: dari daerah Jambi ya. Dan sekelumit kita akan ketengahkan juga gambaran tentang kehidupan masyarakat Jambi yang memang sangat kental dengan akar budaya Melayu dan falsafah adat bersendi syarak, syarak bersendi kita bula. Nah, mayoritas penduduk dari Jambi ini merupakan suku Melayu yang bermata pencarian sebagai petani atau pekebun, hidup berdampingan dengan beragam tradisi lisan ya, seperti seloko adat, upacara kenduri sko, dan gotong royong yang dijunjung tinggi. Nah, untuk sosial dan budaya, nilai moral dan etika ini sangat dijaga ketat oleh masyarakat Jambi ya, selaras dengan syariat Islam. Praktek budaya seperti kenduri sko ini terus dilestarikan juga untuk bisa mempererat silaturahmi dan tradisi lokal seperti cukur bayi 7 hari atau akikah ya. Ini pun juga di sana masih rutin untuk dilakukan ya dalam sanak berobat ya. Baiklah, kita tadi sudah banyak ya membahas tentang kehidupan masyarakat Dayak, kemudian masyarakat Bali ya, terus juga Jambi dan beberapa yang lainnya juga ya. Semoga ini pun akan bisa menambah informasi wawasan buat kita tentang beragam budaya kehidupan dari masyarakat yang ada di daerah-daerah di Indonesia ya. Semoga bermanfaat. Sebentar, sudah 56 menit dari pukul 13. Nanti kita akan mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Habar Perompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
2: Habar Perompat bersama Ulun Rinda. Dan sana, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Banjar melaksanakan kegiatan pembaretan bagi anggota Satpol PP pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Angkatan Tahun 2025 serta anggota lainnya nang belum mengikuti prosesi pembaretan. Kegiatan yang diumpati oleh 38 anggota itu dilaksanakan di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam, Kecamatan Karang Intan pada Rabu 8 Juli 2026. Pembaretan merupakan salah satu tahapan penting dalam pembinaan mental, fisik, disiplin, serta jiwa korsa anggota Satpol PP. Melalui kegiatan yang ini, para peserta dibekali dengan berbagai materi dan tantangan. Selain itu bertujuan membentuk karakter personal yang tangguh, disiplin, berintegritas, siap menjalankan tugas dalam menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketentraman lawan juga ketertiban umum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kegiatan upacara pembaretan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Yudi Andrea yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP Kabupaten Banjar Fahrudin serta jajaran pejabat struktural dan anggota Satpol PP. Turut hadir juga Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Agus Siswanto sebagai bentuk dukungan dan sinergi antar perangkat daerah dalam pembinaan aparatur. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Yudi Andrea menyampaikan bahwa apresiasi kepada seluruh peserta karena telah mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh semangat lawan jua disiplin. Sidin berharap pembaretan ini kada hanya menjadi seremonial tetapi menjadi momentum gansan membangun integritas, loyalitas, serta dedikasi dalam mengemban tugas sebagai aparat penegak peraturan. Demikian Habar Perompat Ulun Rinda, salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara.
1: Ya baik, dan sana perompat, kita akan segera mengikuti siaran berjaringan nasional di kesempatan siang hari ini, yaitu Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta, dan RRI Perompat Makassar.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perompak RRI Jakarta. Seperti biasa, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara untuk jalan-jalan ke RRI Makassar ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Ada di Makassar rekan saya Kahfi. Sudah adakah di sana? Gambarnya belum nongol, tapi saya coba menyapa dulu ada di sana ya. Halo, selamat siang.
2: Kenapa? Halo, selamat siang Kak Nova. Kali ini bukan selamat Kahfi.
1: Widih, kenapa simsalabim abrakadabra ini berubah mereka?
2: Abrakadabra disulap ya menjadi wanita. Yang semula jadi cowok, sekarang jadi cewek.
1: Iya. Bisa ya.
2: Iya. Ini ada, kayaknya ada salah komunikasi kali ya.
1: Oh gitu. Kenapa kagak diinfoin? Jadi Ayah sama siapa ini di sono? Sama Dewi Satriani.
2: Iya, kali ini Kanovanya bersama Dewi Satriani.
1: Oke.
2: Tapi Ayah, ini kalau saya dengar-dengar suara saya ini kayak
1: kayak pecah ya?
2: Ada apa ya?
1: Ada feedback-feedbacknya.
2: Ini ada kayak dibilang bergema bukan, ego juga bukan.
1: Iya, ya saya juga mendengar
2: ini kayak
1: suaranya
2: ada yang ikutin suara saya.
1: Iya,
2: suara dua kali ya.
1: Iya, ya suaranya di sana agak kresek-kresek kalau saya mendengar di sini ya.
2: Aduh, ada agak kresek-kresek ya.
1: Yeah.
2: Karena suara saya kresek-kresek ini, saya lagi komunikasi juga sama operator saya nih Kanova.
1: Iya, gak apa-apa. Sambil berjalan lah. Apa kabar untuk Makassar? Sehat, aman dan terkendali.
2: Alhamdulillah Makassar saat ini aman dan terkendali.
1: Oh, delay kayaknya Wi.
2: Gak ada kendala. Ya delay, betul.
1: Iya, kayaknya delay banget ini.
2: Itu nih.
1: Ya udah nggak apa-apa.
2: Nih ini operatorku.
1: Sambil berjalan deh ya, namanya juga ngezoom ya, nggak apa-apa deh. Makassar gimana cuacanya? Malah suaranya hilang. Halo.
2: Panas
1: Tadi sempat hilang.
2: Suara saya hilang.
1: Tadi sempat hilang. Tadi sempat hilang sebentar. Ya, Makassar gimana?
2: Tapi suaranya bergem ini lagi. Iya, Makassar saat ini alhamdulillah cerah-cerah, tapi panas sekali.
1: Cerah-cerah tapi panas sekali gitu ya.
2: Kalau di Jakarta gimana kan?

0: Oke, dah kalau itu. Begitu. Narasumber kita sudah hadirkah di studio atau by phone atau by Zoom?
1: Betul sekali, narasumber kita ini sudah hadir di dalam studio sejak setengah jam yang lalu.
0: Alhamdulillah. Oke dah kalau begitu, daripada berlama-lama kita dia nungguin kita ngobrol, mending kita langsung ke isinya aja gitu ya, biar dimakan sama pendengar kita.
1: Betul sekali.
0: Oke dah, ayo kasih kesempatan buat Kak Dewi untuk ngobrol sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita buka kesempatan, tapi kita break dulu ya. Silakan Kak Dewi.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Nova. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita di siaran berjaringan kolaborasi dengan RRI Jakarta. Kita sudah hadir dengan narasumber kita di studio. Beliau akan membahas ini terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Oke, bersama narasumber kita sudah hadir ada Ibu Dr. Oke. Ini kayaknya harus cari lagi. Ibu Dr. Siti Rabia M. Hum, beliau adalah dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI Universitas Muslim Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dr.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Iya, gimana perjalanan? Aman-aman aja ya?
2: Ya, cukup panas, Mbak.
1: Panas ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah lancarlah perjalanan ya.
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Baik, sekali lagi nih Bu Dokter, kita akan membahas terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Nah, pemicu diskusi kali ini yaitu sastra daerah seringkali dianggap kuno atau hanya konsumsi generasi tua aja gitu, Bu Dokter. Dari kacamata tak ini, sebagai akademisi di Universitas Muslim Indonesia, bagaimana kondisi real eksistensi sastra daerah di kalangan anak muda saat ini nih, Bu Dokter? Ya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam bahagia buat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, termasuk adik-adik Gen Z ya. Baik, fenomena ini memang patut untuk kita rasa ada kekhawatiran ya.
1: Iya.
2: Jadi sastra daerah ini sepintas memang kita anggap kuno ketika sastra itu kita tidak kenal ya.
1: Iya.
2: Dan mengapa kemudian ini menjadi tantangan tersendiri buat generasi Gen Z, karena sastra ini memang tidak dikemas menjadi sebuah bingkai yang cocok buat adik-adik Gen Z, generasi Gen Z ya. Sehingga bagaimana cara kita mentransformasikan sastra daerah ini di tengah-tengah generasi ini. Transformasi di sini saya ingin sampaikan bahwa kita jangan melihat kata transformasi ini dengan sangat berkerut ya, membuat kerut kening kita berkerut. Tetapi yang saya maksudkan bagaimana agar sastra ini dikenal atau ingin diketahui oleh generasi anak-anak muda kita. Mungkin cara kita mengemas sastra daerah itu harus kita kemas dengan kebutuhan mereka ya. Seperti data yang kemudian kita ketahui bahwa anak-anak muda itu memegang gawai itu 8-10 jam per hari ya. Itu standar rata-rata. Nah, bagaimana agar sastra ini bisa mereka kenal dan cintai? Ya tentunya kita harus masuk pada dunia mereka. Nah, karena sehingga karena sastra ini pada awalnya adalah sastra yang kita kenal hanya melalui tuturan orang-orang tua, lalu kemudian sastra itu di

0: generasi ini dengan cara-cara yang mungkin masih mereka anggap kuno ya.
1: Yeah.
0: Taruhlah misalnya memang kita masih melihat di masyarakat bahwa pakaian adat itu masih digunakan secara ini di pertemuan-pertemuan pernikahan atau acara adat. Tetapi bagaimana kita mengemas di generasi ini agar sastra itu menjadi mereka merasa sastra itu juga miliknya. Contoh yang ingin saya kemukakan bahwa mungkin kita perlu memberikan ruang kepada anak-anak kita ya, khususnya kalau saya berbicara dalam perspektif pendidikan, kita mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah.
1: Yeah.
0: Ya. Karena anak-anak ini sudah memegang gawai dan sudah ini, jadi mungkin guru-guru itu bisa memberikan PR atau yeah. mungkin tugas kepada anak-anak didiknya, mm-hmm. yakni membuat konten TikTok yang substansinya atau isinya itu dari cerita-cerita kepahlawanan, mm-hmm. atau mungkin bagaimana kemudian perang dari kerajaan Goa sampai memenangkan dan sebagainya, atau mungkin yang lebih ini bisa juga dibuatkan game,
1: yeah.
0: ya, yang kemudian dengan game itu mereka mengenal, oh ternyata saya punya sastra ini tidak kuno karena yeah. ada kaitannya misalnya tentang heroisme, bagaimana pahlawan kita dulu berjuang. Kalau kita mau bandingkan bahwa banyak peran-peran itu yang sekarang anak-anak lebih mengenal mungkin K-pop dan yeah. Sebagainya. Nah, di pihak lain tentunya ini tidak akan berjalan dengan garis lurus kalau tidak ada regulasi yang diatur dari pemerintah ya, khususnya pemerintah daerah ya, bagaimana merancang satu kegiatan misalnya ada festival-festival yang melibatkan anak-anak ini berkompetisi misalnya membuat konten-konten atau game-game yang di dalamnya itu adalah bermuatan sastra daerah,
1: yeah.
0: Sehingga anak-anak ini tentunya akan melihat bahwa oh ternyata sastra daerah itu kalau sastra itu kalau kita kemas juga menjadi menarik,
1: yeah.
0: ya. Jadi kemudian kita juga bisa melihat tadi saya sudah bicara dalam perspektif pendidikan, kemudian kalau pemerintah kita ingin sedikit memberikan perhatian, mungkin memberikan hibah-hibah kecil ya buat mungkin anak-anak kita atau di dalam festival yang saya maksudkan tadi memenangkan lomba-lomba pembuatan konten yang substansinya dari sastra. Nah, sehingga anak-anak ini memiliki minat bahwa oh ternyata isi sastra ini bisa juga dibawa pada kebutuhan kita, gitu, mm-hmm. kebutuhan anak-anak khususnya tentu generasi Z.
1: Yeah.
0: Nah, saya kira itu untuk sementara, Mbak.
1: Mm-hmm. Ya. Baik. Nah, Bu Dokter.
0: Ya.
1: Gen Z ini tumbuh di era algoritma media sosial yang sangat global. Apa hambatan terbesar yang membuat mereka berjarak dengan sastra dan bahasa daerahnya sendiri ini, Bu Dokter?
0: Ya. Kalau itu ya, kita kembali bahwa pola pendidikan di rumah itu sangat-sangat menentukan bagaimana anak-anak ini tumbuh dan mau menggunakan. Makanya ada Trigatra ya yang selama ini didengungkan oleh Badan Bahasa bahwa bahasa Indonesia itu harus diutamakan, tapi kemudian kita tidak bisa melupakan bahasa daerah, mm-hmm. dan juga harus menguasai bahasa asing.
1: Yeah.
0: Tetapi yang kenyataan yang sering kita saksikan bahwa anak-anak ini tidak tumbuh di keluarga yang memang menggunakan bahasa daerah di rumahnya.
1: Yeah.
0: Nah, akhirnya anak-anak ini mungkin merasa bahwa oh saya emang nggak perlu
1: yeah.
0: tahu bahasa saya. Mungkin ketika dia berbicara dengan neneknya barulah dia menggunakan bahasa daerah misalnya, mm-hmm. ya, atau neneknya yang dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Mm-hmm. Jadi saya rasa kita perlu menggelorakan pola parenting kebahasaan bagi generasi-generasi muda kita. Apalagi sekarang ada stigma bahwa hanya sekolah-sekolah internasional itu yang bagus ya. Iya. Padahal kita ini lahir dan dibesarkan tentunya tidak menggunakan sekolah internasional.
1: Betul.
0: Ya. Tetapi akhirnya juga bisa bersaing di dunia kerja dan di publik misalnya.
1: Iya.
0: Sehingga harapan kita ketika kita ingin bahwa bahasa daerah ini digunakan oleh anak-anak kita, kita mulai dari bingkai keluarga.
1: Iya.
0: Dan yang kedua, sebenarnya dalam tata aturan pengajaran bahwa di sekolah rendah itu kelas 1 sampai kelas 3 itu di daerah-daerah tertentu itu boleh menggunakan bahasa daerah.
1: Oh.
0: Sebagai pengantar, karena diketahui bahwa di daerah itu mungkin belum apa ya, anak-anak banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia, sehingga boleh menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika kita berbicara dalam kapasitas di kota besar, bahasa-bahasa daerah itu memang seharusnya, dan alhamdulillah sekarang muatan lokal itu masih, muatan lokal khususnya bahasa Makassar itu masih diajarkan di sekolah dasar ya.
1: Iya.
0: Dan disitulah pentingnya peran guru, bahwa bagaimana membahasakan, menggunakan bahasa daerah ini.
1: Iya.
0: Pada ranah-ranah tertentu, mungkin pada saat anak-anak didiknya mungkin ingin disuruh bercerita dalam bahasa daerah, sehingga paling tidak anak ini masih, oh ya, iya mak, saya harus bisa bahasa daerah, karena ada hari-hari khusus dari guru saya yang mengharuskan untuk berbahasa daerah. Nah, kemudian juga kita punya konten-konten, misalnya taruhlah merchandise ya. Tapi alhamdulillah saya lihat kalau perkembangannya di Kota Makassar itu kata-kata yang ada di apa, di kaos itu ya, sudah ada yang berbahasa Makassar.
1: Iya,
0: kemudian konten-konten dari influencer kita itu sudah biasa sering menggunakan logat Makassar.
1: Iya.
0: Yang hanya kadang mohon maaf ini para influencer yang terhormat, saya merasa perlu memberikan penghargaan dengan cara bicara dengan logat Makassar, tapi saya ingin bahwa lebih banyak lagi konten-konten Makassar itu yang diceritakan di dalam konten itu ya. Jadi misalnya selama ini kan yang banyak itu kuliner ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, kuliner. Ini kita lagi ada di Palu Basa ini, Serigala ya. Ini kita lagi ada di ini. Ya, tidak ada masalah, tetapi mungkin ada ini diselingi misalnya, oh ya, sambil makan kicoto, mari kita dengar dulu ini lagu ini sekali anunya ya, istilahnya, sehingga ketika satu konten mungkin dia memuat beberapa kearifan lokal yang bisa masuk.
1: Iya, cocok.
0: Terus kemudian para influencer ya, kalau kita lagi buat konten Makassar, pakai kibet yang baju kos yang ada tulisannya,
1: tulisan lontara,
0: ya, lontara, terus kasih maki terjemahkan di terjemahan di bawah.
1: Iya, siapa tahu orang nggak mengerti,
0: siapa tahu ada orang tidak bisa membaca.
1: Iya.
0: Jadi saya kira Mbak seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu sangat berharap bahwa sastra ini, sastra daerahnya harus ditransformasikan untuk sampai di generasi Z.
1: Ya,
0: saya kira itu Mbak.
1: Oke, okay. Bu Dokter, mengapa penguatan literasi budaya lewat sastra daerah ini menjadi sesuatu yang mendesak? Apa dampaknya bagi masa depan bangsa jika Gen Z kehilangan koneksi dengan sastra lokal mereka, Bu Dokter?
0: Ya, saya kira ini menjadi satu keprihatinan ya.
1: Iya.
0: Karena kalau kita tahu bahwa budaya itu sebenarnya identity ya, identitas kita, bukan hanya identitas lokal, tapi identitas bangsa. Ya. Jadi kita perlu merasa prihatin karena dari data ya, maaf Mbak, saya membuka sedikit data yang
1: boleh.
0: Data dari Balai ya, ini menunjukkan ada 12 bahasa daerah di Indonesia itu sudah punah.
1: Iya. Wow.
0: Dan 25 bahasa berstatus rentan ya. sehingga ini sangat harusnya kita merasa prihatin dengan kenyataan ini ya. Bahasa punah ini karena kekhawatiran kita karena bahasa ini tidak diturunkan ke generasi muda, ya. Nah, kalau tidak diturunkan ke generasi muda, dalam 20 tahun ke depan Gen Z ini tidak pakai lagi bahasa daerah.
1: Wow.
0: Karena bahasa daerahnya sudah bingung. Oh, ini apa? Bahasa planet ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ah, jadi inilah yang harusnya kita rasa prihatin, ya.
1: Betul.
0: Kemudian kalau misalnya di dalam kurun waktu tertentu anak-anak ini sudah tidak menggunakan lagi, bagaimana kita maka diperkirakan 10 tahun setelahnya bahasanya ini akan mati bersama penutur tuanya, ya. Jadi memang terus terang ya, karena kebetulan saya dulu SMP tidak di Makassar ya, saya tuh kadang merasa iri, Mbak, ya. Karena kalau di Jawa itu di dalam kelas pun mereka bahasa Jawa. Sedangkan kita ini di Makassar gengsi-gengsi tung ya anak-anak kalau tidak pakai kalau dia pakai bahasa Makassar.
1: Sehingga, harus bahasa luar ya.
0: Iya, selalu ada tomi anunya, logatnya.
1: Ada tomi logatnya.
0: Padahal kita juga punya logat.
1: Iya,
0: seperti ini saya kan sudah
1: sudah berdialek
0: Makassar.
1: Iya.
0: Karena apapun itu, sebagus apapun logat bahasa lain, kita ini juga harus mendengungkan, ya.
1: Betul.
0: Biasa kita dengar itu ceramahnya setas at begini, beleng-beleng, ya. Sampai hari itu saya kaget ketika teman saya ketemu di Jakarta, terus begini, ini Bu Siti beleng-beleng, jangan bicara begitu, Bu. Itu enggak ini. Iya, karena dia tidak tahu konteksnya ketika dia berbicara seperti itu. Sama dengan ketika kita menggunakan honorific ya. Kalau kita katakan mariki, ya. Apaan tuh? Pakai ki ya.
1: Iya.
0: Yang paling ini adalah kata kita. Ya, kita kan dalam bahasa Indonesia Anda bentuk kedua kita menghormati bentuk kedua ya.
1: Bentuk kedua ya benar.
0: Kalau kita orang Sulawesi Selatan itu kita Anda.
1: Iya,
0: betul. Anda. Kita tidak masuk yang berbicara.
1: Iya, betul.
0: Ya. Tapi sampai kadang-kadang ada misunderstanding ya. Pernah ada tamu terus kata sopirnya bilang gini. Tapi Bu, kita Kamarta di kamar 305.
1: Iya. Salah tangkap.
0: Iya. Terus kata tamunya, Pak, yang bener aja. Masa saya sama Bapak?
1: Sama Bapak?
0: Iya, satu kamar, ya. Tidak, Bu. Kita. Akhirnya ada yang menengahi, ada yang bicara,
1: memberikan pemahaman.
0: Ya, maaf ya, Bu, kalau Makassar itu kalau kita itu
1: Anda, ibu
0: itu ya Anda hormat ya, jadi honorific. Barulah dia katakan, "Maaf ya, Pak, maaf saya enggak ini." Jadi saya kira kita memang perlu mengajarkan anak-anak.
1: Betul.
0: Jadi bahasa daerah itu tidak usah dipandang kuno karena memang
1: betul.
0: Itu sebuah entitas budaya yang harus kita pertahankan, seperti itu, Mbak.
1: Saya
0: kira seperti itu.
1: Iya, Bu Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita ini, tapi tadi Kak Nova yang dari RRI Jakarta mengatakan bahwa 14.30 nanti ini kita akan berbincang dengan pendengar kita juga menerima
0: boleh,
1: telepon.
0: Boleh.
1: Saya coba kembali menghubungi Kak Nova.
2: Yo, asik banget ya. Kalau nggak kembali ke Jakarta, terus saya jadi apa coba?
1: Saya juga bingung ini, Kak Nova. Masalahnya tadi ini yang di feeder dari RRI Jakarta dikasih kecil.
2: Oh gitu.
1: Iya, karena suaranya delay.
2: Jadi sekarang gimana ceritanya? Sekarang kurang
1: naik lagi feedernya.
2: Oh, kasih
1: delay lagi.
2: Ya udah nggak apa-apa ya. Oke lah. Kalau gitu kita break dulu. Break boleh diutak-atik kembali barangkali ya. Mudah-mudahan nanti pas menerima penelpon nanti bisa maksimal ya. Iya. Kak Dewi dan Ibu Dokter, kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal balik lagi.

0: abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar. Ada Kak Ayu di sana, Kak Dewi. Oke, masih di sana ya?
3: Masih dong Kak Nova.
2: Alhamdulillah. Kalau sapaan penyiarnya perempuan di sana kita panggilnya siapa?
3: Kalau saya sih Dewi aja Kak.
2: Oh Dewi aja. Oh nggak ada.
3: Tapi ada teman saya juga dipanggil ada padaengannya.
2: Oh gitu.
3: Dan sebagian juga para pendengar kita ada yang memanggil Daeng juga sama sama Dewi.
2: Oh gitu.
3: Namanya okay. Misalkan ada Daeng Gaga.
2: Oh, Daeng nah, itu apa, Kakak?
3: Daeng itu artinya kalau yang lebih jelasnya saya serahkan sama Ibu Dokter dulu.
2: Bu Dokter, Daeng itu apa?
3: Daeng itu apa, Bu Dokter?
4: Iya, jadi di Makassar itu ada dua, Mbak. Jadi pengertian Daeng. Daeng itu ada ucapan kepada orang yang lebih tua. Tetapi dalam perspektif budaya, dalam perspektif sastra, perempuan jika sudah akil balik itu ada pak daengannya. Ya, misalnya Daeng Singar. Daeng Singar itu maksudnya orang yang bercahaya, orang yang bersinar.
3: Masya Allah.
4: Daeng Cahaya, Daeng Singar. Ya.
3: Daeng Gaga.
4: Iya, Daeng Gaga. Itu maksudnya karena cantik. Cantik.
2: Oh, berarti enggak bisa disambungkan sama nama, Bu, kayak Daeng Dewi gitu enggak bisa.
3: Enggak bisa.
4: Boleh juga, itu berarti masuk kepada pengertian yang sapaan yang pertama. Bahwa menghargai Mbak
2: yang
4: Dewi.
2: Yang lebih tua gitu ya.
4: Oke.
2: Ya udahlah, berarti sekarang udah ngerti ya. Berarti kalau panggil Daeng Dewi juga gak apa-apa gitu kan ya.
3: Kayak lain-lain, kudengar saya kalau bilang
2: Daeng Dewi. Kayak lain-lain saya kedengar. Baiklah kalau gitu.
4: Daeng Singar barangkali Mbak.
2: Oke, baik.
4: Karena cerah ceria wajahnya.
2: Baik. Daripada aneh-aneh kita panggilnya Kak Dewi aja dah. Oke deh, kita buka line teleponnya. Silakan di share dulu untuk Makassar berapa?
3: Nah, kalau di RRI Makassar kita buka di line teleponnya kita di 0811-409-250 Kak Nova.
2: Ulang lagi.
3: Boleh diulang lagi, jadi kita ulang lagi di 0811-409-250
2: baik.
3: Untuk pendengar kita ya.
2: Untuk silakan. Jakarta jangan lupa seperti biasa 021-35-04-510 atau boleh ke 021-344-0798 dan bisa ke WhatsApp kita di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di Makassar?
3: Kalau di Makassar ini kayaknya masih adem-adem aja nih Kak, karena mungkin pembahasan kita ini agak-agak berat-berat sedikit.
2: Oke, ini di Jakarta sudah masuk kita sambungkan ya.
3: Oke.
2: Seberat apa sama pendengar kita yang ini? Halo.

0: Oke deh.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Roman Bapak yang blam-blam di Jakarta.
0: Iya.
1: Mpok Dewi atau Daing Dewi ya.
0: Iya. Roman-romannya dari Pasar Rebo ya.
1: Iya. Ibu dokter ya.
0: Iya, Pak.
1: Ibu dokter bukan ibu dokter.
0: Ibu dokter, iya jangan dokter.
1: Iya, ibu dokter ya.
0: Iya, dokter.
1: Iya, iya. Assalamualaikum Ibu dokter.
0: Ya, oleh kasih tahu dulu Pak. Dari siapa main masuk-masuk aja rumah orang.
1: Haji Amsar ya, sorry.
0: Dari siapa?
1: Bang Haji Amsar,
0: Pak Haji Amsar di
1: Kalideres.
0: Iya benar-benar. Yang kalinya yang enggak pernah itu ya.
1: Iya. Enggak pernah kering.
0: Enggak pernah kering deres mulu gitu ya.
1: Iya. Oke. Apa kabar di Makassar?
2: Ya, baik. Sulawesi. Baik, Pak.
1: Iya, Ibu dokter sehat, Ibu dokter ya, Ibu dokter ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Haji mau pertanyaannya apa nih? Apa yang mau disampaikan?
1: Yang saya mau tanyain, saya juga banyak teman di Kamal Kalideres juga ini di Kamal Kalideres. Kamal maksudnya Muara bukan Kalideres.
0: Di
1: Kamal Muara ya, karena maksudnya Jakarta Utara ya.
0: Mm-mm.
1: Banyak kawan saya dari Sulawesi, Ibu dokter.
0: Ya.
1: Bahkan keluarga saya ada di Sulawesi juga di Mamuju, itu ada sepupu saya.
2: Sulawesi Barat.
1: Ponakan saya di Makassar. Mungkin Ica itu yang suka on air ya mungkin ya mungkin ponakan saya tuh karena ponakan saya pasti punya anak di Makassar itu. Katanya udah 3 anaknya.
0: Main mungkin-mungkin aja Pak Haji. Iya, iya, iya.
1: Langsung ya, jadi nih. Saya mau tanya itu kalau Daeng saya kira cuma hanya untuk laki-laki itu Ibu dokter.
0: Oh, tadinya.
1: Enggak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, tadinya perkiraan saya karena di Kamal itu banyak sih yang di atas saya itu saya panggil Daeng sama mereka.
0: Oke.
2: Laki-laki ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya, gitu aja Pak Haji.
1: Iya, gitu aja sih. Sama bahasa apa? Kalau di sini bilangnya Bugis ya.
0: Iya.
1: Orang dari sana tuh ya. Itu saya bahasanya ya kalau saya ngomong sama mereka sama. Saya juga bisa bahasanya dikit-dikit gitu.
0: Jadi
1: Pak Haji ponakan saya kan bilang cing udah ke Makassar kita makan ikan segar katanya.
0: Okay.
1: Makan ikan segar gitu loh penapa artinya.
0: Oh baik gitu. Oke dah. Oke deh Pak Haji udah bisa kita tangkap ya pertanyaannya Pak Haji ya.
1: Iya terima kasih Ibu dokter sama Daeng Dewi.
0: Yo.
1: Ponopat juga di Jakarta.
0: Baik.
1: Semoga sehat selalu ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Haji Amsar.
0: Iya.
2: Ya.
0: Namun kita ini dulu Kak Dewi kita kumpul dulu pertanyaannya satu lagi dari Makassar biar adil.
2: Dari Makassar ada Kak Nova kita terima dulu ya.
0: Silakan.
2: Ya. Halo, assalamualaikum.
3: Satu lagi dari Makassar biar adil. Dari Makassar.
2: Halo.
3: Kak Nova kita terima dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Muah diputus.
2: Enggak. Ini kayaknya dia monitornya lewat
0: radio.
2: Monitor kayaknya ya. Radio.
3: Enggak.
2: Iya. Halo.
3: Dia monitornya lewat radio.
0: Oh, dia cuma pengen dengar suara kita kayaknya.
2: Mau dengar suara kita aja kayaknya.
0: Iya, udah kalau begitu.
2: Kita putuskan.
0: Kita putuskan kita, untuk memutuskannya gitu ya.
2: Betul sekali karena kita suara kita berdua kayaknya defense sekali sama para pendengar kita ya.
0: Oke lah. Oke kalau ada satu kesempatan lagi, satu kesempatan lagi.
2: Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
4: Selamat siang.
2: Selamat siang. Dengan siapa di mana Bapak?
4: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Oh, kayaknya delay.
2: Delay.
0: Volume radionya dimatiin. Bang Leman suruh matiin volume radionya
4: ini,
0: dulu.
4: Iya, apa namanya?
2: Dengan
4: Dewi.
2: Maaf dengan Bapak.
4: Enggak ada suaranya nih, diam aja nih.
2: Kalau di telepon enggak kedengaran.
3: Volume radionya dimatiin.
2: Halo, radio monitornya volumenya dikecilkan.
4: Halo,
2: saja.
4: Iya.
2: Oke.
4: Selamat siang, Pak.
2: Maaf, Bapak siapa di mana ini, Pak?
4: Dengan Ibu siapa ini?
0: Selamat siang. sama Bang Leman.
4: Kan dua-duanya mati nih telepon dengan radionya nih.
0: Separah. Sama Bang Leman di Lampung. Ya udah langsung.
4: Yang saya tanyakan.
0: Iya.
4: Jadi generasi Z ini kan.
0: Iya.
4: Apa yang dilakukan yang di sana gitu, Bu? Gitu aja. Masalah dengan generasi Z itu.
0: Waalaikumsalam. Mungkin maksudnya terkait dengan tema kita, apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z sekarang? Oke. Oke, Bu Dokter, kayaknya Bu Dokter udah paham banget dah. Silakan Bu Dokter.
2: Pertanyaan dari Pak Hamsah dululah dijawab.
5: Oke, assalamualaikum Pak Haji Amsar.
2: Iya.
5: Ya, dari Kalideres ya Pak, Jakarta benar. Barat ya.
2: Iya. Udah dimatikan tadi.
5: Iya. Saya kira ucapan Daeng itu tidak spesifik untuk laki-laki. Meskipun kalau untuk memberikan panggilan itu bisa ibasse, ya. Ibasse. Tetapi kalau di dalam kita menyapa itu kita boleh panggil dengan sapaan Daeng, baik itu laki-laki maupun perempuan. Iya. Jadi Pak Amsar, kalau mau panggil ibunya keluarga tak, bisa juga kita panggil. Apalagi kalau tadi seperti saya katakan bahwa Daeng itu ada memang merupakan panggilan umum, tetapi ada memang yang terikat pada budaya, yaitu seperti misalnya Daeng Singara, Daeng Gaga. Jadi inilah yang perlu kita pahamkan bahwa anak-anak kita nantinya tidak lagi mengenal apa itu Daeng, karena dia sangat jarang menggunakan bahasa itu. Saya kira Pak Haji Amsar, karena mungkin sudah lama di Jakarta ya, Pak Haji Amsar juga ke ibu, ke apa, asal jangan Pak, biasa untuk istri itu biasanya tidak dipanggil Daeng. Oh ya Mak. Oh ya Mak, nah.
2: Iya, benar.
5: Jadi bukan Daeng, tapi kalau istri ke suami itu bisa panggil Daeng. Ya, mungkin ini yang lebih sering didengar oleh Pak Haji Amsar. Betul. Bahwa dari istri ke suaminya itu panggil Daeng atau misalnya ya Teta, seperti itu saya kira. Untuk pertanyaan Haji Amsar. Terus yang kedua ini yang dari
0: Lampung.
2: Lampung ya.
5: Iya, dari Lampung.
2: Bapak siapa tadi namanya, Pak?
0: Bang Leman.
5: Bang Leman dari Lampung.
2: Iya.
5: Ini... Selamat siang Pak Bang Leman. Bang Leman dari Lampung. Apa saja yang dilakukan oleh generasi Z ini di Sulawesi Selatan? Saya menganggap bahwa ada kekhawatiran tentang transformasi ini. Kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang penting? Karena kita belum melihat girah yang besar ya dari generasi Z ini untuk menggunakan bahasa daerah Makassar dalam hal-hal tertentu. Meskipun kita tidak menampik bahwa banyak dialek-dialek itu memang sudah umum mereka tetapi tidak menggunakan bahasa Makassar. Jadi dia memang cuman logat-logatnya saja, seperti tekaman tuh Cikali. Bagaimana itu Cikali? Jadi ada bahasa Indonesia tapi dia memanggil seperti itu. Iya kareng. Jadi hal-hal seperti itu mungkin dia menganggap sebagai sapaan biasa ya. Padahal ketika di Jeneponto itu, kalau di Jeneponto itu karena orang sangat menghargai ya, sampai hampir semuanya dipanggil Karaeng.
2: Karaeng ya.
5: Naikik mai Karaeng. Iya, padahal ini kan harusnya yang berstatus bangsawan saja
2: yang Karaeng.
5: Iya, yang kita sapa dengan Karaeng. Iya. Tetapi karena mereka sangat menghargai, khususnya tamu dari jauh itu, semua disapa dengan, hampir semua disapa dengan Karaeng. Jadi tadi apa yang diinginkan oleh Pak Leman, bahwa apa saja sih yang digunakan yang di generasi Z ini? Ya, tadi saya ungkap bahwa pada sebagian baju kaos yang dipakai anak-anak kita itu sudah ada sebagian, meskipun memang tidak merata, itu jargon-jargon atau kadang Sirik Napace seperti yeah. itu ya, slogan-slogan itu yang biasa dipasang di ini Asaile Kit Meriboko. Ah itu mm-hmm. maksudnya menengok kit ke belakang. Yeah. Tapi dia sudah gunakan kadang itu ejaan-ejaan yang ke modelnya dia.
2: Yeah,
5: ya, yeah. Jadi misalnya Asaile Kit itu mungkin dia pakai Z padahal harusnya S mm-hmm. ya. Karena ingin supaya itu kayak bahasa gaul seperti mm-hmm, itu.
2: Iya, iya.
5: Kemudian tadi saya juga ungkapkan bahwa influencer kita yang masih muda-muda, masih kategori Gen Z itu mm-hmm. Ketika dia membuat konten itu yeah. menggunakan bahasa bahasa Makassar mm-hmm. sebagian dan dialek-dialek Makassar. Nah, saya kira itu baik dan itu satu fenomena yang empirik yang harus kita akui.
2: Iya.
5: Tetapi kita juga harus lebih kencang larinya, Mbak Dewi.
2: Iya,
5: ya
2: iya.
5: Jadi maksudnya kalau bikin konten kita pakai logat Makassar, ada juga itu anak-anak kecil mamaku iya karena anu, jadi itu iya. Kita senang ya ada
2: iya,
5: seperti
2: betul.
5: Itu karena untuk supaya anak-anak ini mengenal bahwa oh iya ada ini dialek seperti ini dan kita berharap masih banyak lagi
2: yeah.
5: Seperti poster-poster
2: mm-mm.
5: yang anak-anak biasa kalau saya lihat ya di kampus
2: yeah.
5: biasa ada juga istilah-istilah Makassar dia
2: yeah.
5: pasang ya yeah, jadi
2: betul.
5: Meskipun bahasa Indonesia tapi sudah ada istilah-istilah Makassar. Jadi kita hanya berharap bahwa ini semakin digaungkan lebih keras lagi yeah. ya. Dan tentunya ini tidak bisa jalan begitu saja kalau tidak ada kebersamaan ya. Jadi ada regulasi dari pemerintah daerah, kemudian ada guru-guru kita, guru dan dosen yang terus menggunakan bahasa daerah mm-hmm. ya di ranah-ranah informal tentunya. Lalu kemudian adanya keinginan dari kita untuk menggunakan bahasa ini pada konten-konten TikTok misalnya, di YouTube, di Instagram dan seterusnya.
0: Baik. Ya,
5: okay, seperti deh. Itu Mbak
0: baik.
5: Nova.
0: Okay. Ya. Baik, baik Bu Dosen. Ini waktunya udah di 13.55, saya kasih kesempatan
2: benar.
0: Bu Dosen. 2 menit ini ya. 2 menit ini buat menyampaikan closing statement-nya, silakan.
5: Iya. Baik Mbak Nova, terima kasih atas ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 rekomendasi aksi nyata dalam perbincangan ini dan bagaimana wajah sastra daerah di 2035. Nah, yang pertama diinginkan bahwa satu kampus itu adanya satu konten ya. Jadi tiap kampus wajib memproduksi satu serial sastra digital daerah dalam sekian bulan ya. Jadi mungkin satu konten itu satu bulan, sehingga kalau 12 itu berarti kali sekian kampus itu bisa berapa konten itu di dalam setahun. Kemudian yang kedua, adanya festival kreator, yakni kita diimbau untuk menggelar lomba sastra daerah digital tingkat nasional dengan jurinya itu dari influencer. Kemudian yang ketiga adalah database terbuka, yaitu kita buat bank cerita rakyat digital yang bisa diakses dan diadaptasi gratis oleh kreator. Sehingga pada visi 2035 itu kita bisa membayangkan generasi Z di Makassar itu ngobrol pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Makassar. Di HP mereka ada aplikasi Netflix-nya sastra daerah. Sastra daerah tidak lagi di museum tapi di FYP mereka setiap hari. Seperti itu Mbak Nova.
0: Oke, keren, luar biasa.
2: Iya, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter.
0: Baik, baik, baik. Luar biasa ya. Ini edukasi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya ya Kak Dewi ya.
2: Betul sekali Kak Nova.
0: Oke deh. Ini tadinya saya pengen panjang gitu sampai ntar malam.
2: Benar.
0: Cuma waktunya kita memang udah dikasih porsinya segitu ya Kak Dewi ya.
2: Betul, nanti kalau 2 jam dikasih ini cukup kita terima telepon banyak-banyak ya Kak Nova ya.
0: Oke, siap.
2: Telepon kita ini sabar kayaknya.
0: Baik. Kak Dewi dan Ibu Dokter iya, terima kasih banyak. Salam sehat, salam
2: iya,
0: bahagia. Mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan ya.
2: Insyaallah.
5: Baik Mbak, terima kasih.
0: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik.
0: Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita ngobrol bersama dengan RRI Makassar dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih untuk Diva, salam sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, namun saya akan tetap hadir di Pro 4 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore, bye-bye, assalamualaikum.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sana berobat kabar pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah, pemerintah Kota Banjarmasin merealisasikan penguatan sektor ketenagakerjaan dan pengembangan sumber daya manusia. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR didampingi Dandim 1007 Banjarmasin serta Ketua DPRD Kota Banjarmasin ini melakukan peletakan batu pertama pembangunan Aula Gawi Berataan di UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Kamis 9 Juli 2026. Peletakan batu pertama ini menandai dimulainya pembangunan fasilitas baru yang diproyeksikan menjadi pusat berbagai kegiatan pelatihan, sertifikasi kompetensi, sampai dengan pembinaan kewirausahaan bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Dalam sambutan Sidin, Yamin menegaskan pembangunan aula menjadi bagian dari investasi jangka panjang gagasan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Seribu Sungai. Menurut Sidin, keberadaan Aula Gawi Sabumi atau Gawi Berataan nantinya akan memperluas fungsi BLK. Selain menjadi ruang pelatihan keterampilan, fasilitas ini juga akan dimanfaatkan gagasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pembinaan kewirausahaan, seminar sampai dengan berbagai program peningkatan kapasitas masyarakat. Demikian kabar Pro4 pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar Pro4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Nah, Ulun melengserkan atau menggugurkan telepon Buan Pian lagi nih. Jadi langsung aja kita angkat ya. Halo, assalamualaikum Yani, ayo goyang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yani.
1: Kali kenapa teh suaranya pada ede ya?
0: Halo, kedengar ke suara Ulun?
1: Suaranya kada.
0: Nah, iya am suara Ulun nang kada dari wadah pian lah.
1: Kan Yani di HP itu nah.
0: Suara Ulun kadang kereda nih.
1: Lagunya Kian.
0: Lagunya ada Jagalah Setiamu, Mata Hatiku, Terbuai Asmara, Cinta Hitam, Kekasih, Bintang 5, Tak Ada Logika.
1: Lagunya apa ya lah?
0: Nah iya, kereda suara nih ngalih ham.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ngalih benar, am kada mendengar nih.
0: Nah iya, aduh. Oke sebentar ya, Dang Sana Perompat, kita coba perbaiki terlebih dahulu ini untuk suaranya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian Yani. Kena hubungi lagi Yani ya, karena ini Ulun akan memperbaiki suaranya dulu supaya suara teleponnya juga semuanya bisa masuk ya. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Iya, Dangsa Anak Perempat, mudahan ini sudah mau ya suara ulun Dangsa Anak Perempat seberataan. Yani, mohon maaf tadi teleponnya sempat gangguan ya. Oke, ini ada Bang Wandi. Kita coba dulu dari WhatsApp-nya Perempat Banjarmasin ya. Halo, assalamualaikum Bang Wandi. Ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Ah, terdengar suara ulun sudah, Bang?
1: Terdengar nada.
0: Alhamdulillah. Bang Wandi, apa kabarnya Bang Wandi?
1: Alhamdulillah, kabar baiknya.
0: Silakan Bang Wandi, di sore hari ini hendak request lagu apa tuh?
1: Pilihannya apa nih?
0: Pilihannya ada Terbuai Asmara, Cinta Hitam, Kekasih, Bintang 5, Tak Ada Logika, Pengadilan Cinta, Cinta Kasihku, Satu-Satunya Perempuan. Ya. Yang mana?
1: Cinta Hitam adalah.
0: Ada dong.
1: Nah, Cinta Hitamnya.
0: Cinta Hitam. Kenapa kamu mau Cinta Putih nih, gereda kah? Oke, silakan. Salamnya kesan siapa, Bang?
1: Salamnya buat Hadi di Meliban, Lukman, Mamain Orang, buatnya Amah, buat Yasin, Mbak Irsa lah, Yane, Mbak Yante juga, Herman, Mbak Idoy. Ya, buat sebenarnya lah.
0: Besan semuaan, oke ya, terima kasih.
1: Ya, terima kasih banyak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wandi sudah bergabung tentunya di line telepon WhatsApp-nya Perempat Banjarmasin. Alhamdulillah ini teleponnya sudah mau ya, udah balik lagi suaranya. Langsung aja kita angkat telepon berikutnya dari line telepon regulernya Perempat Banjarmasin ya. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
2: Waalaikumsalam. Goyang yo.
0: Goyang yo. Dengan abang siapa ini?
2: Bang Dul Alalak.
0: Bang Dul di Alalak. Bang, kayak apa kabarnya Alalak? Mati lampu kah?
2: Ada, nyala aja.
0: Nyala aja, alhamdulillah.
2: Lagi kepanasan.
0: Lagi kepanasan, dasar bujur harinya panas benar juga, Bang.
2: Redang.
0: Redang, gersang pulang. Silakan Bang Dul. Enak lagu apa di sore hari ini?
2: Lagunya apa yang ada?
0: Lagunya ada Kekasih, Jangan Cintai Aku Lagi, Bintang 5, Tak Ada Logika, Pengadilan Cinta, Cinta Kasihku, Satu-Satunya Permaisurimu, Serigala Berbulu Domba.
2: Nah iya, Serigala aja.
0: Serigala aja lah.
2: Iya.
0: Serigala Alalak nih, pian nih. Oke, salamnya dulu Bang Gasan siapa aja?
2: Ya, mana beratan aja.
0: Oke.
2: Pian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Dul tadi ya yang masuk dari wilayah Alalak ya. Aduh Alalak nih. Biasanya kalau misalkan harinya lagi panas banget itu, panasnya emang luar biasa, Bang lah. Panas naga munjar ulun tuh. Panas naga. Oke, Dang Sana Berempat. Yang berikutnya kita coba angkat ya. Sebentar ya, ini ada telepon yang berbunyi nih, tapi enggak tahu di mana handphonenya. Oh, di sini handphonenya ya. Mohon maaf Dang Sana Berempat, ada gangguan sedikit ya. Langsung aja kita angkat telepon berikutnya dari line telepon WhatsApp-nya Perempat Banjarmasin, ada Mama Alfi ya. Halo, assalamualaikum Mama Alfi. Ayo goyang.
3: Waalaikumsalam. Goyang ya, Pak.
0: Ini Mama Slow Banar, suaranya Mama Kol-kolah ini, Bang nih. Mama Alfi, apa kabar nih Mama Alfi?
3: Alhamdulillah, sehat baik.
0: Sehat baik, berduit lah.
3: Berduit juga.
0: Ah iya dong, harus berduitnya tuh. Itu jadi doa. Masalahnya Mama Alpi ini bilangnya karena banyak duit pian bisa ditukarinya tuh tuko, apa namanya, ruko-ruko yang ada di Terminal Pala 6 tuh. Itu banyak tuh kena usaha pian Mama Alpi ay. Warung Mama Alpi, optik Mama Alpi, no, jual minyak bulus Mama Alpi jar.
3: Amin.
0: Mama Alpi, anak lagu apa Mama Alpi, silahkan.
3: Kekasih.
0: Kekasih. Umai pina haur anu banar suaranya nah pina lunglai banar. Ayo semangat dong. Kekasih kian. Nah, kayak itu.
3: Aroma kata.
0: Pun aroma irama aroma, kan? Bujur.
3: Nah, sip toh.
0: Sip sudahlah. Oke, salamnya dulu Mama Alpi, gesan siapa aja?
3: Salamnya buat Amang Wandi.
0: Amang Wandi.
3: Amang Adul kata deh.
0: Iya, Amang Adul.
3: Yani jatuh bangun Yani.
0: Yani jatuh dan bangun dan jatuh sih sebujurnya Yani tadi.
3: Bangkit lagi Yani.
0: Semangat Yani.
3: Yan, doanya terbaik selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Salam buat semua.
0: Oke, siap Mama Alpi. Sehat-sehat selalu Yan ya Mama Alpi ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu, diberikan rezeki nang melimpah lah pokoknya.
3: Amin.
0: Oke, Mama Alpi, terima kasih.
3: Terima kasih Kian, doanya terbaik selalu Kian.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Alpi sudah bergabung melalui line telepon WhatsAppnya Perompat Banjarmasin. Nah, kita berikan satu kesempatan yang gugur tadi ya. Ini ada Yani ya. Assalamualaikum Yani, ayo goyang. Halo Yani.
3: Goyang yuk, tadi nampak ada lu suara.
0: Nah, itu Bang tak ubah settingannya gara-gara siaran Jakarta semalam. Aduh, nah, pokoknya pian bilanya tuh ubah, bilanya suaranya pindah ke reda, nah salahkan itu operatornya.
3: Nah.
0: Yani, apa kabarnya? Baik Yani?
3: Kabarnya baik aja, Nang.
0: Alhamdulillah, di Alabiuk.
3: Lagunya apa tuh?
0: Lagunya lah,
3: oh,
0: ini.
3: Oh, Alabiuknya haredang mulai besokan tadi sampai awal ini.
0: Dasar bujur ke reda lalu lah. Hujan pun juga pinanya enggan turun di sana tuh, pian.
3: Enggan. Turun. Lagunya apa?
0: Lagunya gini, ada Bintang 5, Tak Ada Logika, Pengadilan Cinta, Cinta Kasihku, Satu-Satunya Permaisurimu.
3: Tak Ada Logika.
0: Tak Ada Logika, kada logika menjeru orang tuh lah. Oke, salamnya kesan siapa?
3: Dari A sampai Z aja.
0: Oke deh.
3: Sekian, hari panas nih, bawa minum, mulu minum es.
0: Bawa minum es, bawa begoyang dangdut, yang ada ya nih. Nah, pagat teleponnya, aduh. Pada belum tuntung lagi, assalamualaikumnya, pagat langsung teleponnya Yani ya. Oke, dan sana perempat tanpa berlama-lama lagi, tadi sudah ada 4 penelpon. Karena tadi yang berhulu itu adalah Yani, ulun putarakan dulu nih lagu requestannya Yani. Tak Ada Logika darinya Trio Macan, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian. Hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang seringkali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepanggiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.

cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

0: Ya, Dang Sanang Perompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada masih bersama dengan Ulun Kian tentunya. Silahkan langsung diserbu ya. Lain telepon kita untuk request lagu dangdut favorit Buhan Pian Sabrataan ya. Langsung aja Dang Sanang Perompat di WhatsApp Ulun sebutkan. Sekali lagi nomor-nomornya. Untuk WhatsApp silahkan di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler kita di 0511-3252-602 ya. Langsung aja kita angkat dulu nih line telepon WhatsApp kita, ada Abah Kalbi ya. Halo Abah Kalbi, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Goyang yuk Abah Kalbi, apa kabarnya Pian?
1: Kabarnya sih hati-hati aja, nawal Pian.
0: Alhamdulillah, panas benar ya di wadah Pian juga ya Abah Kalbi ya.
1: Panas juga tapi ada mendung-mendungnya bang.
0: Oh ada mendung-mendungnya. Sama nih di Banjarmasin juga. Sama ada mendung-mendungnya juga. Iya, oke Abah Kalbi silakan. Mau lagu apa sore hari ini?
1: Lagunya apa pilihannya?
0: Lagunya pilihannya ada Jangan Cintai Aku Lagi, Bintang 5, Satu-satunya Permaisurimu, Cinta Kasihku.
1: Bintang 5 aja nah.
0: Bintang 5. Nang kayak anu aja lagi lah driver online nih. Oke, okay, salamnya kesan siapa, Bang?
1: Salam-salam saya beritanya, nah, saya mendengar Radio Pura 4, mulai saya berede.
0: Oke deh, siap.
1: Terima kasih ya, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abah Kalbi, sudah bergabung tentunya ya, melalui line telepon WhatsApp-nya Perompat Banjarmasin. Lanjut, Dang Sanak Perompat, kita ke telepon berikutnya ya. Tapi tunggu sebentar ya, ini kenapa nih lagunya agak berbeda nih. Soalnya hari ini selain daripada telepon yang gangguan, tapi ternyata mouse kita ini juga agak liar ya. Oke, kita coba angkat line telepon reguler ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang. Halo, dengan siapa ini, Bu Bambang ya?
2: Iya.
0: Halo Ibu Bambang, apa kabarnya Pian? Di tempat Pian mendung gak Bu? Tempat Pian mendung nggak?
2: Panas banget.
0: Oh panas banget, beda-beda berarti cuacanya ya. Oke ya. Bu Bambang, yang penting sehat selalu. Silahkan mau request lagu apa?
2: Lagunya yang terakhir tadi.
0: Yang terakhir tadi Cinta Kasihku.
2: Ya.
0: Oke, salamnya buat siapa Ibu Bambang?
2: Semuanya
0: aja. Ah.
2: Dalam keadaan sehat.
0: Amin.
2: Terima kasih ya, sehat selalu.
0: Amin amin. Pian juga ya Bu ya.
2: Sore, wassalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bambang sudah bergabung. Baiklah Dang Sanak Perompat, karena ini mepet waktunya dengan azan asar, oleh karena itu kita akan langsung beralih ke lagu berikutnya dulu Dang Sanak Perompat ya, sebelum nanti Ulun akan kembali mengangkat telepon-telepon dari Bubuan Pian semuanya yang sudah masuk. Berikutnya ada lagu Bang Haji Roma Irama ya. Ini requestannya Mama Alpi yang lagi berjaga toko. Semoga toko Mama Alpi hari ini diserbu banyak orang, ludes tak tersisa, supaya Mama Alpi jual pusing meristok barangnya. Langsung aja Haji Roma Irama, Kekasih.

Dang Sanong berempat seluruhnya dimanapun Bebuan Pian berada izin menginformasi akan waktu ibadah sholat asar sudah tiba untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Untuk Bebuan Pian seberatan, para pendengar yang ada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, ulun ucapkan selamat menjalankan dan menunaikan ibadah sholat asar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: 24 pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sana berobat, Badan Pengelola Geopark Meratus ini terus memantapkan arah pengembangan kawasan melalui penyusunan program dan kegiatan berbasis 4 pilar utama UNESCO Global Geopark, yaitu konservasi, edukasi, ekonomi berkelanjutan, dan juga sarana pengelolaan. Keempat pilar ini menjadi landasan dalam penyusunan dan penyempurnaan rencana induk atau master plan Geopark Meratus sebagai pedoman pengembangan kawasan yang terintegrasi dan juga berkelanjutan, serta mendukung kesiapan menghadapi revalidasi UNESCO Global Geopark pada tahun 2028. Program pengembangan tersebut dipaparkan dalam kegiatan expose penyusunan rencana induk geopark pada acara yang dilakukan di Ruang Syahrir Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan pada Rabu 8 Juli 2026 semalam. Melalui forum itu, Badan Pengelola Geopark Meratus ini menegaskan komitmennya. Gagasan menghadirkan pengelolaan kawasan yang kada hanya berorientasi pada pelestarian warisan geologi, tapi juga mampu membariakan manfaat nyata gagasan masyarakat dan pembangunan daerah. Demikian Habar Perempat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah, Ulun Kian yang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: anak-anak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Dan Sanong Perempat masih bersama dengan Ulun Kian tentunya yang mengudara gasan mengawani Buan Pian Seberatan di sore hari ini. Langsung aja kita angkat telepon. Tadi itu sudah coba Ulun angkat dari line telepon reguler, dan yang berikutnya kita angkat dari line telepon WhatsAppnya Perempat Banjarmasin ya. Ini ada Bang Herman nih, kita coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum Bang Herman, ayo goyang.
1: Waalaikumsalam Kian, goyang yuk.
0: Goyang yuk Bang Herman, apa kabarnya Pian?
1: Alhamdulillah masih gagah.
0: Aduh, masih gagah kabarnya. Pian ini gagah terus.
1: Buah kelapa, buah manggis.
0: Hai, asik buah kelapa, buah manggis. Oke, anak lagu apa Pian? Asik, selamat. Anak lagu apa Pian sore hari ini?
1: Apa sih pilihannya Kian?
0: Pilihannya ini Ulun bacakan dulu. Ada tabir kepalsuan, sampai kapankah bawa santai, berlayar cinta, emosi dulu memang cinta, indah pada waktunya, pertengkaran, mataharimu, kecanduan kamu.
1: Yang mataharimu tuh Bang Kian.
0: Mataharimu, oke bisa Sri Depi ya. Oke, salamnya dulu Bang, gasan siapa itu?
1: Salamnya Amang Wandikurau ya lo.
0: Nggih.
1: Itu si siapa lagi itu? Amang Idoi di Kintab.
0: Ya. Amang Idoi di Kintab, ya ada lagi?
1: Abah Kalbi di Sebamban, di Kota Baru aja lo.
0: Inggi, bujur.
1: Itu Amang Udin kan kayaknya juga.
0: Amang Udin kan lawas kan, nah kada masuk pinanya masih nah.
1: Ya, kalau ini lagi tegurin kan Udin ya lo.
0: Iya, bisa juga nya lagi memantau anu nih, iwaknya.
1: Bisa juga sih, ini lagi menimbang kan Udin.
0: Lagi menimbang. Ada lagi Bang Herman?
1: Masa ada mama bungkus?
0: Oh belum lagi, mama bungkus ini biasanya guring nyembe bilanya masuk tuh parak-parak lewat setengah enam masuk.
1: Kalau mama anu nih, mama bungkus ini bagi ini mola sambal.
0: Ah lagi mau, kada mau olah sambal sih, ini biasanya guring.
1: Guring gak sih Din?
0: Kuyuhan kena.
1: Bertanya kena ya lo.
0: Oke siap.
1: Kesehatan ya lo, anu perempat ya lo.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Ya buah asam, buah durian.
0: Asik.
1: Assalamualaikum Gasan Kian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amang Tukang Pantun. Ada Bang Herman tentunya ya. Lanjut, Dang Sanang Perempat kita angkat line telepon reguler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Bagaimana Kian nih, anda gugur berapa kali Kian?
0: Aduh, Yani Jar, Amah. Apa kabarnya Amah?
2: Baik, salam olahraga.
0: Salam olahraga.
2: Menang kalah lagi nasi anu.
0: Siapa tuh? Argentina menang Amah hai.
2: Apanya?
0: Argentina menang.
2: Iya, Swiss kan orang apa itu Islam lo segala mau warga apa tuh? Mesir kalah sedih kan.
0: Kalah Mesir kayak apa itu, awalnya Mesir menang 2-0, imbah itu kalah dapatnya 3-2.
2: Aku nungguin lo kada dari radio, jadi aku bana guringnya aku cari radio kada ada, jangan adingku. Gua coba ketiak, Pak, bangun aku. Bangun aku seringnya ada. Lagunya aku tadi oke yang dulunya cinta tuh lagu siapa tuh sih?
0: Dulu memang cinta kah?
2: Siapa tuh penyanyi?
0: Itu Putri Tanjung lawan Mario Geklau.
2: Nah itu aja.
0: Oke.
2: Salamnya buat salam semuanya aja, salam sehat dan salam bola aja.
0: Salam bola.
2: Ini kan ada acara itu loh, kalau kau pulang kau masuk ya, berilah anak ilah.
0: Enggih siap, terima kasih Ama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ama sudah bergabung tentunya ya. Ada Bang Aryadi nih masuk dari line telepon, bukan line telepon, dari WhatsApp kita tapi ya. Ada dua orang ya. Ada Bang Ramli, kalau gak salah tadi ada Bang Ramli nih yang telpon nih. Iya betul ada Bang Ramli, aku Ramli orang Sungai Musang. Silakan Bang Ramli bisa ditelpon kembali. Kemudian ini ada Bang Aryadi juga minta lagu Kecanduan Kamu. Salamnya Gasan. Wah banyak banar ini, Utuh Panjul, Udin Jabuk, Amat Kecubung, segala macam, Enor Lancat, Sanah Keram.

0: Mbah semua. Semua nama di barisidin galar pokoknya. Inggi siap Bang Aryadi. Akan ulun putarkan single atau lagu requestan yang sudah pian request ya. Bergantian, kita angkat lagi dari line telepon WhatsAppnya Prompat Banjar Masin. Halo, assalamualaikum Ibu Farida, apa kabar? Ayo goyang.
1: Waalaikumsalam, kabarnya alhamdulillah sehat baik Bang Kian.
0: Aduh lama nih, saya nggak dengar suaranya Ibu Farida, kemana aja Bu?
1: Sering gabung di TikTok, sering.
0: Oh, gabungnya di TikTok, tapi kalau di line telepon itu jarang.
1: Iya, Mbak. Kapan ya line teleponnya itu? Tapi kalau TikTok, sering. Tapi tadi nggak coba-coba telepon ya, di jalur telepon. Alhamdulillah bisa gabung.
0: Alhamdulillah, bisa dengar suara Ibu Farida lagi.
1: Di TikTok kan sering juga Ibu Farida request lagu di TikTok.
0: Iya, ada Bu. Biasanya ada tuh sering Ibu Farida Kian, salam katanya gitu ya.
1: Iya.
0: Ibu Farida sehat dong, kabarnya dong.
1: Alhamdulillah sehat baik. Aduh orangnya, aduh.
0: Kenapa?
1: Mantap ya. Ganteng orangnya, lihat sudah ya.
0: Oh udah lihat saya ya. Aduh alhamdulillah deh kalau udah disebut ganteng ini mah.
1: Alhamdulillah ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan Ibu Farida mau lagu apa?
1: Tadi lagunya emosi, emosi apa itu ya? Emosi diri atau apa?
0: Emosi aja nih lagunya Bu.
1: Dari siapa?
0: Dari Ashraf.
1: Oh iya, kalau emosi diri itu kayak siapa yang nyanyi itu ya?
0: Emosi itu, diri emosi ya? Diri. Oh adanya kita emosi ada ini ya? Aja Bu, adanya cuma emosi doang
1: ini. Iya emosi, dari Ashraf. Iya,
0: iya gak apa-apa ya, mau diputerin ya?
1: Iya gak apa-apa.
0: Oke itu siap, ya. Salamnya dulu dong Bu, buat siapa?
1: Salamnya tadi ada Bang Herman ya.
0: Iya betul
1: Bang Herman. Terus tadi Mama Alfi ya.
0: Mama Alfi ada tuh di segmen pertama Bu.
1: Iya Mama Alfi, salam sehat ya. Ada Mama Madan, ada Basari, ada ini Bang Edo dari Palangkaraya kalau nggak salah ya.
0: Bang Edo dari Palangkaraya betul.
1: Iya. Ada Pak Widi di Tokyo. Ayo, waduh, tadi ajak ke sini ya. Coba kita di TikTok ya. Pro 4 Banjarmasin live itu di TikTok. Mudah-mudahan beliau ada ini ya.
0: Ayo ya, betul. Beliau dari Tokyo, Bu.
1: Iya, Pak Widi, Widi Made dari Tokyo.
0: Ini ada jawaban salam balik nih dari Bang Herman, Bu, dari WhatsApp. Salam kembali Bu Farida katanya.
1: Oh, ya makasih Bang Herman. Ya, makasih.
0: Berarti
1: ya.
0: Lagi monitor nih Bang Herman, Bu. Alhamdulillah.
1: Oh, iya jangan dulu turun. Kalau Ibu Farida nanti kalau sudah keputar lagunya baru pindah. Kalau belum keputar masih tetap
0: goyang kita.
1: Kemarin sama Mbak Rinda ya kalau nggak salah kemarin.
0: Kenapa Bu?
1: Sama Mbak Rinda. Kemarin Mbak Rinda ya yang bertugas.
0: Iya kemarin sore Mbak Rinda tuh baju biru kan?
1: Iya. Iya kemarin. Lanjut salamnya buat Abah Tiara ya, Basa sama Kalbi, Pak Udin. Pak Udin kan masih ada ya?
0: Pak Udin kan masih ada Bu, tapi hari ini kayaknya beliau lagi tidur nih kayaknya nih.
1: Ayo bangun, ayo goyang yuk. Siapa lagi ya, untuk semua-semuanya aja ya, supaya kawan-kawan kita di belakang bisa naik ya.
0: Oke deh.
1: Selamat sehat untuk semua-semuanya, selamat
0: pagi,
1: selamat kompak selalu, Bang Kian. Aduh yep. Orangnya cerdik.
0: amin.
1: Lincah, iya, alhamdulillah sehat-sehat ya.
0: Inggi siap, Ibu Farida.
1: Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan. Terima
0: siap,
1: kasih.
0: Siap, Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ibu Farida, terima kasih doa-doa yang positifnya tentunya ya. Ini kita baca lagi dong dulu yang ada di TikTok. Ini ada Bapak Tamrin, terus ada Fah ya. Fah, siapa namanya nih Fah? Cuman ada nama ininya doang nih, nama akunnya aja nih. Namanya Fah aja gitu ya. Lanjut, karena tadi sudah dari WhatsApp, sekarang kita beralih ke line telepon reguler deh, satu telepon lagi ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
2: Alhamdulillah diangkatnya.
0: Alhamdulillah, dengan siapa ini bang?
2: Ujan.
0: Siapa? Oh, Bang Ujan Martapura.
2: Iya.
0: Bang Ujan Martapura, gimana kabarnya bang? Cuacanya gimana di sana?
2: Sampai mawon, podoai.
0: Oh, sama aja. Panas ya bang ya, gersang ya.
2: Yo, sama panas. Tapi, dinginnya tuh apa agak kering gitu.
0: Iya, tapi kalo dinginnya malam, tuh biasanya malam bang. Aduh dinginnya luar biasa
2: iya,
0: tuh bang.
2: Iya, tapi kan bikin anu tuh kulit kering.
0: Iya betul. Silahkan Bang Ojan hendak mendengarkan lagu apa?
2: Lagu itu apa itulah?
0: Apa mau dibacain pilihannya?
2: Nggak, goyang heboh aja nak.
0: Goyang heboh.
2: Ya bisa goyang heboh.
0: Oke, goyang heboh, mantap ini.
2: Bejingkrak. Mama Madan bangun sih, Din.
0: Ah, bujur banar pian. Terkadang kena si Din tuh tiba-tiba terkejut dia mendengar goyang heboh.
2: Salamnya Mama Madan ya kalau.
0: Nggih. Farida tadi. Ibu Farida, ya.
2: Anissa siaran malam enggak?
0: Siapa itu Anissa?
2: Malam kalau siaran lo.
0: Oh enggak, malam ini Awan yang siaran.
2: Oh, Awan di langit kan?
0: Awan di langit, betul. Turun ke bumi awannya tapi kena malam.
2: Ya dah, buatnya Helda juga buat Anissa nah. Buatnya Mbak Rinda tadi juga siaran ya.
0: Nggi.
2: Buat Padli di sebelah tuh.
0: Padli lagi siaran terus sebelah tuh.
2: Iya.
0: Oke, ada lagi ya, bang salam ya, cukup.
2: Buat Kian mah dan banyak duit ya Pak.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Siapa yang kena banyak duit?
2: Tambah gagah.
0: Amin.
2: Banyak duit lagi ke Bali ya lah.
0: No, lalu ay langsung kita ulur hubungi pian Bang Ojan ke Bali kita bang.
2: Ke Bali tuh.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ojan. Langsung aja Dangsana Perempat kita beralih ke lagu berikutnya. Jangan kemana-mana Dangsanaknya dan jangan menyerah untuk yang bubun pian jatuh bangun menelpon karena ulun masih akan tersedia di sini sampai nanti jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Lanjut kita ke lagu berikutnya dulu. Tetap bersama di Ayo Goyang, goyang yuk.

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: worry sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Masih bersama dengan Kian tentunya, Dang Sanak Perompet Seberatan di Perompet FM, suara budaya Banjar, ayo goyang-goyang yuk. Waduh, ini hari ini banyak banget requestan yang masuk tentunya ya. Ada dari TikTok, ada dari line telepon reguler, line telepon WhatsApp. Boleh lah ya, kita terima 1-2 telepon lagi Dang Sanak Perompet bagi yang mau request lagu dangdut. Ada Bang Jaya, my favorite ini dari WhatsApp, kita coba angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayo goyang.
1: Goyang ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, luar biasa Bang Jaya nih, Pian selalu berhasil masuk teleponnya, tambus terus.
1: Ya, orang sabar itu kayak disayang Tuhan, ketuaan sabar ini ditempelin kawan.
0: Antara sabar atau bekajian nih, haur lulus terus.
1: Jadi ada kisah kedua kita.
0: Apa itu Bang, lanjut.
1: Aku nih kada anu kada setengah percaya juga ada jadi warung wadah acil ani jadi pengapuran raya tuh.
0: Aduh acil ani bungas nih.
1: Bungas aja ku. Orang bungas ya, bungas dia loh. Itu warung si Dinti wani membuka susu di tengah orang banyak dia takut dia. Oh my god. Ya coba ya gua turun aku kayak 4 kalon kawan minum aja gitu kan. Apa ya anu susu aneh apa aja kopi aneh aja kopi nih. Iya minum itu. Dia mah itu baju si Kong kawan ikut si Kong di sebelahnya itu anu ya anu teh susu jar. Mana jauh dia mau buka susu si Din di tengah orang banyak ngampun banyak tuh lihat itu jar lihat barang sekali ini buka susu kaleng lik ya.
0: Nah itu Bang, nya yang rami itu muntung orang nang merami i Bang ay.
1: Kalau nyumbu kan susu kaleng wujud di tengah orang banyak susu kaleng yang dibuka.
0: Makanya muntung orang nang merami buka susu jar.
1: Wujur ke.
0: Aduh.
1: Tapi jalan masih bajak di tanah aja ke.
0: Kenapa?
1: Berjalan nih kan masih bajak di tanah aja kalah.
0: Wah ini di laut Pang nah.
1: Iya Pak Laut
0: emang. Pengembara anu lagi ulun wah ini pengembara laut lagi. Bosan dah di darat.
1: Iya emang Mama Madan masih mawang-awang nih ya. Rasa ripu awak ya.
0: Bilanya Mama Madan tuh mawang-awang di atas nasi bungkus Bang Jaya ay. Kada lain lagi dah.
1: Lagunya ada aja ke?
0: Apa tuh?
1: Aduh mati lampu. Tapi yang cover reggae nya ke?
0: Aduh mati lampu.
1: Iya.
0: Oh yang reggae lah.
1: Nah yang reggae nya cover nya ke?
0: Bahasa suwa ini sudah hamun mati lampu nih berarti wadah ya, situ mati lampu nih.
1: Lalu pas banget.
0: Silakan Bang apa Jaya. Ini, salamnya nah, kesan siapa aja tuh?
1: Salamnya si Hakim Bang Udin Kang.
0: Yap.
1: Terus memadam untuk ibu nalah ini kebetulan kita ini kadang mencatat ngalang-ngalang minta ampun minta maaf banget
0: seberataan jadinya lah
1: kalau kadang itu sebut namanya ya kalau karena kebanyakan sasak pulang kupiah disambat beratan ya salam sehat aja beratan ya kalau
0: tinggi
1: ngatur sama memadam ini amah anu pang sudah manuk ah sudah masuk ah
0: mama madan belum lah pinanya si Din teguring nih
1: ada amah bang
0: oh amah masuk dah itu kayak pesawat jet masuk nah, terus tuh hancap ya,
1: ya asal ada aman masuk sudah aman sudah terkait dunia dong.
0: Ada lagi Bang Jaya?
1: Itu situ Hakim. Bang Ariadi, Bang Udin Kan.
0: Bang Udin Kan.
1: Bang Riani. Keberatan aja bapak bapaknya, salam sehat aja beratan untuk ibu-ibunya, Mama Dan lah si apa nih Mama Alpi, Bunda Ratu. Yanti.
0: Yap.
1: Asbah Sebanjaran ini sudah kina salam sehat aja kina.
0: Mau kamu sudah orangnya.
1: Iya boleh.
0: Oke. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jaya terima kasih. Bang Jaya ini kan pengendalian lu pengendali daratan han. Pian benua nang terpisah gini apa tangan Bang Jaya ini menyatu pulang. Oke. Lanjut kita angkat line telepon berikutnya ada line telepon reguler ya. Halo assalamualaikum ayo goyang.
2: Goyang yuk
0: dengan abang siapa ini?
2: Dengan Amang.
0: Amang siapa ini?
2: Amang Coy.
0: Abang Coy, Papi Coy kah?
2: Nah, tahu
0: Papi benar Coy, apa kabarnya Pian rumah lawasnya kada menelpon ulun kemana Pian?
2: Ulun bahaurat Pian enak.
0: Mang, ini Bang bilanya orang banyak, bilanya orang banyak duit nih pasti haur dah.
2: Alhamdulillah.
0: Ayo Pang, nah bebagi THR-nya bebilajar.
2: Nah, ini datangin kan ke sini nah Kandil Bakti.
0: Kandil Bakti pokoknya Sherlock aja Pian. Nah, ulun datangi nah, tuh. Nyaman kita bawa mengopi.
2: takon aja sare baktiannya bagian kakak-kakak Amang Coy itu di mana tahura.
0: Amang Coy nang ampun anu ka jembatan Basit jar. Jembatan Basit ke jembatan Barito nih ownernya nih. Oh Barito pinanya.
2: Jembatan Basit lawan jembatan Barito.
0: Ada duit pian di situ lah. Papi Coy silakan anak lagu apa pian?
2: Lagu Menari di Atas Luka kah?
0: Menari di Atas Luka Pading itu.
2: Hah?
0: Menari di Atas Luka Pading.
2: Iya kamu juga.
0: Aduh.
2: Cuma sekedar lagu aja.
0: Oh iya kah? Kalau Waipian menari di atas luka nang padi berdarah-darah tuh.
2: Katuju lagunya kira.
0: Oh iya kah? Oke, salamnya dulu Papi Coy.
2: Salamnya Gerson Anuna, Wandi di Kurau.
0: Wandi di Kurau.
2: Happy dan selalu senang Pandi.
0: Amin.
2: Anu jurnah siapa nih? Udin Kan juga.
0: Bang Udin Kan pindahnya guring masih nah?
2: Nah, kena tahu nah, Luna. Seberat aja kian enak.
0: Oke siap Papi Coy, terima buat kasih Papi kian, Coy lah.
2: Buat kian mau sehat lah.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Happy, selalu bahagia dan untung buat tua.
0: Amin, semoga berduit juga kayak pian tadi.
2: Amin, amin, amin,
0: amin, amin.
2: Lagunya untuk gue kian lah.
0: Siap, terima kasih Papi Coy.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dang sana perempat, kita akan lanjut mendengarkan requestan berikutnya. Ulun gair kalau pina banyak pander kena harau requestan bebuan pian. Kadu lumpu tarakan, lanjut kita ke requestannya spesial untuk Bu Farida yang ada di Palu. Bu Farida ini buat pian. Lagunya tadi Emosi darinya Asraf.

Angsa Nomor 4 Ayo Goyang edisi hari ini 9 Juli 2026 cukup sampai di sini terlebih dahulu, karena imbah ini ulun akan masih menggawani Buan Pian Seberatan sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa Ayo Goyang selalu mengudara saban hari dari mulai pukul 15 sampai dengan pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Kian Dang Sanaklah hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar. Dan untuk lagu yang mungkin tidak sempat ulun putarakan, ini mohon maaf, minta rela, minta ridho tentunya ya, gasan Bebuan Pian Seberataan ya. Ini bergabung ada berapa orang nih? Ada 2 orang yang bergabung ya, tapi ini udah mulai menurun nih viewsnya, jadi ya udah kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Salam sehat untuk Buhan Pian Beratan, terima kasih sudah monitor, tapi jangan stop dulu monitornya, jangan turun dulu menjar Ibu Parida tadi. Kita lanjutkan imbah ini dan sanak sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Kian hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar.

0: pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Habar Prompat, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sanak seberataan, pemerintah Kabupaten Tabalong membuka pendaftaran beasiswa program Satu Desa, Satu Dai, gagasan mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Program ini menjadi upaya pemerintah daerah gagasan menyiapkan dai yang berkualitas dan mampu memperkuat pembinaan keagamaan di desa-desa. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Tabalong resmi membuka pendaftaran beasiswa program Satu Desa Satu Dai yang bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dan pendaftaran ini dibuka mulai 1 sampai dengan 13 Juli 2026 mendatang. Beasiswa ini dikhususkan gagasan mahasiswa Tabalong yang aktif berkuliah di semester 3 dengan kuota 3 orang dari jurusan Ushuluddin dan Jua Dakwah. Proses seleksi dilakukan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan dalam peraturan bupati, termasuk berisi prestasi akademik maupun non-akademik di tingkat provinsi. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Tabalong, Hamrani, menjelaskan seleksi dilakukan melalui koordinasi dengan pihak UIN Antasari, dan data mahasiswa yang memenuhi persyaratan ini akan diverifikasi dan juga diseleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Habar Prompat pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Ya dan sanak perempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, masih bersama dengan Ulun Kian tentunya mengawani Bubuan Pian seberataan. Kita sekarang sudah bersama dalam program Balahindang. Ya so kenapa jadi Balahindang? Palidangan Banua. Buru-buru banar Ulun nah. Palindangan Banua dan sanak perempat bersama dengan Kian, suguhan lagu-lagu Banjar sudah kembali mengudara untuk mengawani sore hari Bubuan Pian seberataan. Gasan yang hanyar bulik daripada kantornya atau hanyar bulik daripada mana-manakah terserah Bubuan Pian. Hati-hati di jalan dan sanak perempat, semoga selamat sampai kembali di rumah. Dan tentunya Ulun informasikan kembali bahwa dalam Palindangan Banua Ulun akan memberikan informasi mengenai rekomendasi wisata. Tapi di sore hari ini Ulun akan memberikan rekomendasi wisata edukasi terbaik Indonesia untuk liburan keluarga. Barangkali mungkin Bubuan Pian ada yang hendak membawai anak-anaknya untuk liburan dan sanak perempat ya, karena musim liburan juga sebentar lagi akan berakhir. Jadi mepet-mepet waktu, menyempatkan waktu nih. Tenang aja, Ulun akan memberikan destinasi liburan edukasi untuk Bubuan Pian seberataan. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

Di banyak rumah, masih ada kebiasaan yang dianggap wajar. Anak perempuan dibebani semua pekerjaan rumah, dari dapur sampai kebersihan. Sementara itu, anak laki-laki dibiarkan santai. Makan disiapkan, pekerjaan rumah dianggap bukan tanggung jawabnya. Tanpa disadari, pola ini mengajarkan bahwa tanggung jawab ditentukan oleh jenis kelamin. Padahal, rumah adalah tempat pertama anak belajar tentang keadilan. Pekerjaan rumah adalah tanggung jawab bersama. Anak perempuan dan laki-laki punya hak dan peran yang setara. Kesetaraan gender dimulai dari rumah.

Percaya tidak, hujan-hujanan ternyata memberi manfaat bagi kesehatan. Di musim hujan seperti sekarang, sebagian orang berusaha melindungi diri dari air hujan. Sebab banyak yang khawatir jika kehujanan akan terserang flu dan penyakit lainnya. Dilansir dari berbagai sumber, manfaat hujan-hujanan didapat dari kesegaran udara, hujan turun melalui atmosfer, dan mampu menarik berbagai ratusan partikel polusi, seperti debu, bakteri, dan lainnya sebelum menyentuh tanah. Beberapa hasil penelitian studi menyebutkan, ion negatif yang terkandung dalam air hujan mampu menguatkan tulang kita. Hal tersebut karena reaksi biokimia yang mampu menetralkan keasaman tubuh dan mampu menghancurkan radikal bebas penyebab rapuhnya tulang. Selain itu, manfaat hujan-hujanan lainnya adalah mampu membakar kalori di dalam tubuh. Para peneliti dari Jepang menyebutkan, seseorang yang melakukan aktivitas fisik di bawah guyuran hujan akan lebih banyak membakar kalori dibandingkan dengan beraktivitas di cuaca biasa. Namun, jika ingin mencoba hujan-hujanan, pastikan dalam kondisi benar-benar sehat, karena jika dalam kondisi kurang fit, malah akan memperburuk kesehatan.

Dan sana berempat seluruhnya dimanapun Bebuan Pian berada, masih bersama dengan Ulun Kian tentunya yang mengudara untuk menemani senja hari Bebuan Pian seberataan ya. Kita masih dengan wisata edukasi yang akan Ulun rekomendasikan kepada Bebuan Pian seberataan, apalagi yang punya anak kecil ya. Kita mulai dulu dari Yogyakarta. Di Yogyakarta itu ada yang namanya Taman Pintar ya. Jadi Yogyakarta itu lain atau kadang hanya sekedar populer karena budaya dan panorama alamnya. Wisata edukasi sebagai tempat liburan ini juga terbilang sangat banyak di sana dan sanaklah. Dan salah satu yang paling populer adalah Taman Pintar. Nah, atraksi wisata edukasi di Indonesia ini berada di Jalan Panembahan Senopati nomor 1-3 dekat dengan kawasan Benteng Predeburg. Dan taman ini dikelola langsung oleh pemerintah setempat sebagai sarana belajar, gasan para siswa dan orang-orang yang hendak memperdalam ilmu pengetahuan dengan cara yang seru. Objek wisata edukasi ini di Indonesia dibagi menjadi beberapa zona dan wahana ternyata. Masing-masing wahana itu berisi tema khusus seperti zona otomotif, zona replika, zona pengolahan minyak dan bumi, dan lain sebagainya. Meskipun menyediakan banyak wahana, tapi tarif masuk ke Taman Pintar ini sangatlah terjangkau. Jadi ini memang dikelola dengan benar, dikelola dengan baik dan sanak perempat sehingga menghasilkan sebuah taman edukasi yang tentunya bisa memberikan manfaat yang lebih kepada anak-anak Bebuan Pian seberataan. Apalagi di Yogyakarta ya. Tahu sendiri dong yang namanya Yogyakarta itu terkenal dengan yang namanya serba murah. Jadi Bebuan Pian Ulun rekomendasikan untuk berkunjung ke sana. Yang berikutnya yaitu ada di Malang dan sanak, dan alhamdulillah Ulun sudah pernah berkunjung ke tempat wisata yang satu ini. Namanya adalah Museum Angkut dan sanak perempat ya. Jadi kalau misalkan nih Bebuan Pian lagi liburan ke Malang, sayang rasanya bila kada singgah ke Museum Angkut. Ini adalah tempat hiburan sekaligus wisata edukasi di Indonesia yang memang sempat populer beberapa tahun kebelakangan. Kemudian juga tempat wisata yang satu ini memadukan konsep hiburan dengan edukasi. Bebuan Pian itu bisa belajar tentang alat transportasi dari masa ke masa dari seluruh dunia, dan bahkan di sana itu ada mobil dari zaman dulu dang sanak ya. Dan saking uniknya, museum ini didapuk sebagai satu-satunya tempat wisata yang menggunakan angkutan sebagai konsep di Asia Tenggara.

ada adik yang bertanggung yang baik hati.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan Sanak Perempat masih bersama dengan Ulun Kian. Tadi sudah ada dua ya, rekomendasi wisata edukasi untuk mengajak anak-anak Buan Pian semuanya untuk liburan tentunya. Ada Taman Pintar, ada Museum Angkut, dan yang berikutnya yang kada kalah keren dan juga old school Dang Sanak Perempat. Old school itu artinya kayak ini adalah peninggalan zaman tuha kayak itu nah. Zaman tuha, yaitu adalah Kota Tua Jakarta Dang Sanak Perempat semuanya. Meskipun terkenal akan kotanya yang sudah sangat maju, Jakarta ini menyimpan banyak destinasi bersejarah yang cocok gasan dijadikan wisata edukasi yang sayang bila dilewatkan. Salah satu tempat liburan yang paling populer dan masih digemari banyak wisatawan sampai wayah ini adalah wisata Kota Tua Jakarta. Ini berada di kawasan Jakarta Barat, Dang Sanak ya, dan objek wisata edukasi di Indonesia satu ini akan memberiakan pengalaman sejarah yang mendalam tentang Batavia di masa lampau. Ada banyak nih Dang Sanak Perempat spot menarik yang bisa Buan Pian jelajahi di kawasan wisata edukasi di Indonesia ini, mulai dari Museum Fathahillah, Museum Bank Indonesia, Stasiun Jakarta Kota yang sudah buka sejak tahun 1929, ada Pelabuhan Sunda Kelapa yang jadi saksi sejarah kejayaan Sunda Kelapa dulu, kemudian ada juga Museum Wayang hingga Museum Bahari dan berbagai tujuan wisata edukasi menarik lainnya. Ulun sudah pernah juga kesini Dang Sanak Perempat, alhamdulillah, dan kalau gak salah ingat, Ulun kesini dulu di tahun 2017 apa 2018 ya, Ulun lupa. Dan memang ini adalah tempat yang keluarga atau family banner. Jadi untuk Buan Pian semunyaan yang mungkin dalam waktu dekat atau bahkan sekarang nih lagi ada di Jakarta, maka Ulun sarankan untuk membawa anaknya berwisata edukasi ke Kota Tua Jakarta Dang Sanak Perempat ya. Lanjut kita ke yang berikutnya, yang mana ini juga adalah salah satu wisata terkenal di Indonesia, ada di Jakarta juga, namanya adalah Taman Mini Indonesia Indah. Destinasi wisata edukasi di Indonesia yang satu ini tuh lebih populer dengan nama TMII dan ini juga masih berada di Jakarta. Sebagai salah satu atraksi yang sudah beroperasi cukup lama, Taman Mini Indonesia Indah atau TMII ini menjadi lokasi liburan edukasi favorit. Kadang hanya gasan penduduk setempat tapi juga berasal dari luar kota, banyak orang yang berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah ini. Dan di tempat ini, Buan Pian sebagai pengunjung bisa mempelajari keberagaman adat istiadat yang dimiliki oleh Indonesia. Selain itu, di tujuan wisata edukasi Indonesia ini, Buan Pian atau keluarga juga bisa mampir ke beberapa museum yang ada di dalamnya, mulai dari Museum Prangko, Museum Transportasi, sampai dengan Museum Listrik. Jadi, untuk Buan Pian seberatan yang mungkin lagi berada di luar kota, itu kesempatan Buan Pian untuk mengajak anak-anak Buan Pian seberatan untuk berwisata edukasi. Jadi bukan cuma kuitannya aja nih yang memilih tempat wisata, tapi anaknya juga harus diberikan wisata edukasi Dang Sanak Perempat. Kenapa? Supaya si anak ini lebih tahu tentang sejarah, kemudian juga pemahaman, ilmu yang ada di anak itu akan berkembang juga seperti itu. Karena cuma membaca lewat Google, lewat TikTok, melihat video, tapi juga langsung turun ke lapangan dan itu tentunya akan menjadi cerita yang akan tak terlupakan bagi si anak. Demikian Dang Sanak, informasi rekomendasi wisata edukasi untuk mengajak liburan anak-anak Buan Pian semunyaan. Semoga bisa dikunjungi salah satunya Dang Sanak Perempat ya. Dan masih bersama dengan Ulun Kian sampai nanti jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Setelah ini kita akan langsung bergabung dengan program Balah Hindang, di mana Ulun akan menyuguhkan lagu-lagu islami untuk menemani sore hari Buan Pian seberataan. Sekali lagi Ulun ingatkan untuk Buan Pian seberatan yang mungkin sekarang lagi berada dalam perjalanan menuju balik ke rumahnya masing-masing, hati-hati di jalan Dang Sanak Perempat, pelan-pelan aja di jalannya karena tentunya keluarga di rumah sudah menunggu. Apalagi mungkin yang dari tadi sudah balik begawi nih, jam 3 mungkin, jam 4 mungkin, dan sekarang itu menikmati santainya di rumah. Nikmati aja Dang Sanak Perempat dan tentunya jangan lupa untuk istirahat, karena sebelum Buan Pian memperhatikan orang lain nih, maka Buan Pian haruslah memperhatikan diri sendiri terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian tentunya hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar, masih mengudara selama 1 jam ke depan sampai pukul 19 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Habar Prompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sanak seberataan, aroma menyengat yang khas dan manis, wayah ini tercium hampir di setiap sudut jalan protokol kota Banjarmasin. Memasuki puncak musim panen raya buah durian dari berbagai daerah sentra penghasil di Kalimantan Selatan, wayah ini membanjiri wilayah yang berjuluk Kota Seribu Sungai. Lapak-lapak pedagang durian musiman mulai menjamur di sepanjang jalan Belitung sampai kawasan Pengambangan, dan kada tanggung-tanggung buah durian ini diangkut menggunakan mobil bak terbuka sampai dengan truk sewaan langsung dari daerah pegunungan penghasil. Karena stoknya yang melimpah ruah, wayah ini harga durian di pasaran anjlok drastis bila dibandingkan dengan awal musim lalu. Wayah ini buah durian dijual dari harga Rp100.000 per 3 biji sampai Rp10.000 per biji, dan kondisi ini tentu menjadi berkah tersendiri gasan para pecinta buah berkulit duri tersebut. Durian yang mendominasi di kota Banjarmasin adalah sebagian besar berasal dari wilayah hulu Sungai Tengah, terutama kawasan Pengaron dan Biih di Kabupaten Banjar hingga daerah Kasongan dan Puruk Cahu. Fenomena banjir durian ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan, dan gasan warga Banjarmasin atau yang lagi berkunjung, momen ini adalah waktu terbaik gasan menikmati kelezatan durian lokal Kalimantan dengan harga yang tentunya ramah di kantong. Demikian Habar Prompat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya mengenai kepemimpinanmu. Imam atau penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan bertanggung jawab mengenai kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pelayan atau buruh adalah pemelihara harta majikannya dan akan ditanya mengenai pemeliharaannya. Maka kamu sekalian adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

menjaga keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 26-27.

0: Selamat malam para pendengar Pro4 seluruhnya dimanapun Bebuan Pian berada, sembari menunggu azan maghrib berkumandang pada pukul 18.28 waktu Indonesia Tengah. Kita mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan tentunya oleh Jumran, surah Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan ayat 16. Sari tilawah akan dibacakan oleh Baidah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: الرحمن صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang kulitnya dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman.

أشهد أن لا إله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Saher radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah pahalanya melebihi salat sendirian, baik di tempat pekerjaan atau di rumah, 25 derajat. Yang demikian itu karena jika seseorang telah menyempurnakan wudu, kemudian pergi ke masjid tanpa tujuan lain selain salat, maka tidak bertindak selangkah, melainkan diangkat sederajat dan dihapuskan daripadanya satu dosa hingga masuk ke masjid. Apabila telah berada di dalam masjid, maka ia dianggap mengerjakan sholat selama ia masih menantikan sholat, yaitu selama masih bertahan karena menunggu sholat. Dan malaikat memohonkan rahmat atau mendoakan seseorang selama ia dalam majelis sholatnya. Malaikat berdoa, Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Demikian itu selama ia tidak mengganggu dan belum berhadas di tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk. Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Dan sanak berempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada masih bersama dengan Ulun Kian tentunya mengudara sampai hampir menuju pukul 19 malam waktu Indonesia Tengah ternyata sekarang ya. Dan sanak terima kasih Ulun ucapkan gesan Bubuan Pian seberataan yang sudah mendengarkan, sudah monitor dari mulai pukul 15 sore sampai dengan sekarang menuju pukul 19 malam waktu Indonesia Tengah. Kita kembali berjumpa di lain waktu Dan sanak ya. Setelah ini akan dikawani dengan kawan Ulun atau rekan kerja Ulun ada Awan yang menemani sampai jam 12 malam nanti. Sampai berjumpa di lain waktu Dan sanak Ulun Kian izin pamit undur diri. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami.
1: Dan sanak perempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, kita akan langsung bergabung bersama dengan siaran langsung ceramah agama dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin yang mana pada malam hari ini akan diisi oleh Al Ustadz Haji Ilham Humaidi.
2: وَسِنَتُهُ وَلَا نَوْمَ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا.

يسمعه أو سمع هينمة لا يفهمها واستحبت له الصورة على الأصح بحيث لا يهوش على غيره. فصل في بيان ما تسن القراءة بعد الفاتحة. والسنة أن تكون السورة في الصبح والظهر من طوال المفصل، وفي العصر والعشاء من أوساط المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل. فإن كان إماما خفف عن ذلك إلا أن يعلم أن المأمومين يوثرون التطويل. والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان، ويقرأهما بكاملهما. وأما ما يفعله بعض الناس من الاقتصار على بعضهما فخلاف السنة. والسنة أن يقرأ في صلاة العيد والاستسقاء في الركعة الأولى بعد الفاتحة قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة. وإن شاء قرأ في الأولى سبح اسم ربك، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، فكلاهما سنة. فصل في قراءة السورة. Ini fasal membicarakan tentang membaca surah setelah membaca Al-Fatihah. ثم بعد الفاتحة يقرأ سورة أو بعض سورة. Setelah kita membaca Fatihah di dalam salat di rakaat pertama dan kedua. يقرأ سورة أو بعض سورة. Membaca di sana satu surah atau sebagian dari surah, dan itu hukumnya sunnah. Wadzalika sunnatun, dan itu hukumnya adalah sunnah. Walau tarakahu, sekiranya dia tinggalkan membaca surah setelah Fatihah, sahat salatuh, salatnya tetap sah. Yang penting Fatihahnya dibaca dengan baik dan benar tanpa merubah makna Fatihah itu sendiri. Wala yasjudu lisahwi, begitu juga ketika seseorang membaca Fatihah kemudian tidak membaca surah, di samping salatnya sah dan tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Wahakadha sawa'un kanatis salatu faridatan aw nafilah, sama adanya salat yang dia lakukan itu fardu ataupun salat sunnah. Wahakadha, dari karenanya jangan sampai ditinggalkan. Jadi karena itu seperti solat fardu dan solat sunnah, seandainya tidak dibaca surah setelah Al-Fatihah tidak jadi masalah. Umpama ni orang solat duha, solat duhanya masya Allah waktunya mepet, sudah ditunggu tapi tidak mau ketinggalan solat duhanya, karena solat duha adalah solat sunnatul muakkad, solat sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau tidak pernah meninggalkan solat sunnatul duha, la hadaran wa la safara, baik beliau ada di kampung halaman atau ketika beliau bepergian. Dan itu salah satu dari tiga perkara yang beliau wasiatkan kepada Sayyidina Abi Hurairah dan kita semua. Awsani khalili bithalath, kekasihku mewasiatkanku dengan tiga perkara. Yang pertama adalah rakaat duha, dua rakaat solat duha, paling banyak 12 rakaat, paling afdal 8 rakaat. Nah, 2 rakaat salat duha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadisil qudsi, ya bna adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadisil qudsi memanggil kepada manusia, dan Allah Subhanahu wa taala ketika itu menyebutkan tentang mengawali siang dengan salat 4 rakaat salat duha. Akfika akhirah, akan aku cukupkan di akhir, di sisa siang tersebut ada salat duha. Rutinkan, istiqomahkan, meskipun hanya dengan 2 rakaat, rakaat duha. Kemudian yang kedua yaitu adalah salat puasa dalam satu bulan 3 hari, yaitu ayyamul bidh 13 14 15 di bulan Hijriah. Siapa orang yang mengamalkan puasa ayyam

0: maka orang tersebut sama seperti orang yang berpuasa satu bulan, karena satu dibalas dengan 10, manja bil hasanati falahu asyru amsalih, sehingga 3 hari 30. Kemudian yang ketiga adalah an utira qabla an anam, salat witir sebelum tidur. Ini wasiat, 3 wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harusnya kita terapkan dalam diri kita. Salat duha. Ayo. Salatul duha tajlibur rizqa wa tamfil faqra. Salat duha itu mendatangkan rezeki dan menghilangkan kefakiran. Salat duha. Amalkan. Amalkan salat duha. Kalau anaknya dititipkan di pondok pesantren, masya Allah, rata-rata pondok pesantren salat duha. Sehingga orang tuanya mudah mencari nafkah. Begitu juga perempuan-perempuan kita, istri-istri kita di rumah yang tidak kerja. Ketika suaminya kerja, sibukkan dengan salat duha. Begitu juga para pekerja, sebelum turun bekerja, sempatkan salat duha walau 2 rakaat. Begitu. Walau 2 rakaat. Walaupun tidak pakai surah. Walaupun tidak pakai surah. Setelah Fatihah langsung Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar langsung. Tapi kalau bisa pakai surah. Surahnya wasyamsi wadduha dan rakaat kedua wadduha. Kalau tidak hafal, khalas qul ya ayyuhal kafirun dengan surat al-ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun dengan surat al-ikhlas. Walhasil jangan ditinggalkan. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah amalan yang dilakukan secara istigamah, meskipun sedikit. 2 rakaat tiap hari, tapi istigamah jauh lebih baik daripada 12 rakaat tapi 3 bulan sekali. Masya Allah. Salat duha, ayo. Salatul awabi. Waktunya panjang. Waktunya panjang. Subhanallah, kita nih pada saat ini mungkin 6:30 lewat 5 sudah masuk duha. Terus waktunya panjang sampai zawal, tergelincir matahari. Subhanallah. Sampai dekat duhur. Nah, terus apa yang membuat kita tidak salat duha? Tidak ada yang membuat seseorang itu berat untuk melakukan ketaatan melainkan kemaksiatan yang dia masih belum bertaubat darinya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Wala yustahabbu qira'atu surati fi salatil janazati ala ashahil wajhain. Dan tidak disunnahkan membaca surah di dalam salat jenazah menurut salah satu pendapat yang paling sahih dari 2 pendapat. Berarti ada pendapat yang mengatakan disunnahkan, namun salah satu pendapat yang paling sahih adalah tidak disunnahkan. Kenapa? Li annaha mabniyatun 'ala takhfif. Karena salat jenazah itu dianjurkan sesingkat mungkin. Tidak perlu pakai surah, apalagi bawa sejadah sembahyang jenazah. Kadang usaha bersambat rukuk sujud lagi membawa sejadah sudah ketahuan sudah. Sembahyang jenazah bawa sejadah. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. Sembahyang jenazah bawa sejadah. Haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Anak laki jangan sampai tidak bisa sholat jenazah. Karena yang paling afdal mensolatkan orang tuanya adalah anaknya. Anak laki itu jangan sampai tidak bisa sholat jenazah. Mudah. Usalli ala hadal mayyit. Lafaznya 4 takbirat. Lain 4 rakaat. Sudah salah nyaring habulang. 4 rakaatin. Masya Allah. 4 takbirat. 4 kali takbir. Imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbir pertama Fatihah. Takbir kedua Allahu Akbar, salawat. Mudah. Takbir ketiga Allahu Akbar, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi. Kalau nya laki-laki, kalau nya perempuan Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Udah paling dikit. Paling minimal Allahumma ghafir lahu warhamhu, udah. Coba lihat tuh doa salat jenazah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu, cuma itu doanya. Tidak ada ya Allah kayakan dia, sukseskan dia, tidak ada lagi sudah. Yang diharap maghfirah, rahmat, ampunan, sudah cuma itu. Maka dari karenanya mumpung kita masih ada di dunia, kejar itu yang namanya ampunan, cari itu yang namanya rahmat. Dan itu akan kita dapatkan ketika setiap apa yang kita lakukan tidak keluar dari apa yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya orang yang meletakkan kakinya di kaki para ulama, dalam artian orang yang mutabaah dengan Nabi Muhammad melalui para ulama, yang mana ulama tersebut dia mengikuti gurunya, gurunya ke gurunya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan ampunan dan kasih sayang dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Semuanya dalam Al-Quran. Nah, kemudian takbir keempat, Allahu Akbar, terserah. Mau baca doa, mau tidak, mau diam sebentar, Rabbana atina, terserah. Tapi kalau hendak Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa la ulai ikhwanina sabaquna bil iman la taj'al fi qulubina ghillan lilladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Kada bisa doanya, unjuk udah tuan guru di belakang. Fatihah. Sudah. Selesai. Masyaallah. Jangan sampai kada bisa salat kifayah. Salat jenazah. Jangan sampai kada bisa. Orang rabi salat jenazah, wa kita masyaallah ngutung-ngutan di luar. Salat jenazah, bismillah. Nah. Apalagi kalau yang disolatkan orang yang mana jenazahnya diampuni dosanya oleh Allah. Paling minimal mensolatkan jenazah yang mana jenazah tersebut dosanya diampuni oleh Allah, paling minimal yang didapatkan oleh orang yang mensolatkan dosanya diampuni Allah. Belum lagi yang lain, itu paling minimal. Nah, dari karena jangan sampai tidak bisa solat jenazah. Mabniyatun ala thumma huwa bil khiyar. Kemudian dia silahkan memilih insya'a gara'a suratan wa insya'a ba'da surah, kalau dia mau membaca satu surah penuh atau sebagian dari surah. Wassuratul gasiratu afdalu min gadriha minat tawilah. Nah, maaf. Thumma huwa bil khiyar. Kemudian orang yang salat itu terserah. Orang yang salat setelah Fatihah terserah dia mau baca satu surah atau sebagian surah, terserah. Nah, mau satu surah full silakan. Mau sebagian surah silakan. Wassuratul qasiratu afdalu min gadriha min at-tawilah. Dan surah yang pendek lebih afdal dari, sesuai dengan ukurannya dari yang panjang. Nah, satu surah yang qasirah, yang pendek afdal min qadriha min at-tawilah. Wa yustahabbu an yaqra'a as-suwara 'ala tartibil mushaf. Dan juga membaca surahnya, ini bagi imam yang sering jadi imam. Nah, hendaknya dia membaca surah setelah Fatihah sesuaikan dengan tertib, dengan aturannya, dengan aturan yang ada dalam Al-Qur'an. Fa yaqra'u fi thaniyati suratan ba'da suratil ula. Sehingga dia membaca surah yang kedua setelah urutan surah yang pertama. Umpama surah yang pertama Al-Ikhlas, berarti yang kedua dua pilihan, kalau tidak Al-Falaq dan An-Nas. Ini masalahnya kalau surah rakaat pertama An-Nas terdahulu. Nah, kemana? Wah, rakaat hanya rakaat pertama maghrib. Qul a'udzu birabbinnas malikin. Kada paham Yusidin, entah hayal kayak apakah. Rakaat pertama An-Nas berdahulu. Ayo. Pas rakaat kedua, waladdallin amin. Ini iblawas. Makmum mahadangin apa jadi? Apa lagi kabar? Lawas, mikirakan apa ayatnya, surahnya apa, habis sudah. Maulah wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Itu sunnah aja, sunnah. Artinya apa amun sunnah? Coba lihat. falau khalafa hadza jaza. Kalaulah dia tidak melakukan apa yang aturan tersebut, boleh aja. Was sunnah an takuna suratu ba'da al-fatihah falau qara'aha, habis itu falau khalafa hadza jaza. Seandainya dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan tersebut, boleh aja, tapi menyalahi daripada yang lebih utama. Nah, al-ikhlas pertama, berarti kedua al-falaq dengan an-nas. Wadduha pertama, berarti setelahnya itu banyak. Mau apa aja silahkan. Dan dianjurkan rakaat yang kedua itu lebih pendek surahnya daripada rakaat yang pertama. Begitu. Nah itu. Jadi harus hafal dari ad-duha paling kadar, dari at-takatsur, kemudian al-asr, kemudian al-humazah, kemudian al-fil, kemudian Quraisy, kemudian al-ma'un, kemudian al-kautsar, kemudian al-kafirun, kemudian idza jaa nasrullah, kemudian al-lahab, kemudian al-ikhlas, al-falaq, an-nas, sudah ambil di situ. Tapi seandainya ada di sana tertukar, enggak jadi masalah. Artinya sholatnya sah. Kadang-kadang kita diributkan, hal yang kecil diributkan, subhanallah, sampai membawa kepada cacian dan makian. Bentar dulu, orang yang ketukar surahnya, urutannya ketukar, tidak jadi masalah, wala dosa, wala apa. Tapi ketika mencaci dan memaki, apa akibatnya? Subhanallah. Maka dari karenanya harus dibedakan, harus bisa mencerna. Kadang-kadang orang masya Allah yang dia baca ketukar, rakaat pertama subhanallah Quraisy, rakaat kedua al-fil, ketukar, dan ulama mengatakan jaza, boleh, tidak jadi masalah. Tapi masalahnya ketika itu dimasukkan di media sosial, kemudian setelah itu masya Allah netizen yang dulunya benci dengan fulan, masya Allah digoreng habis-habisan. Oh, begitu ini macam-macam, subhanallah, keluar kata-kata yang kotor, keluar kata-kata yang tidak pantas dilontarkan kepada sosok orang yang semacam itu. Maka dari karenanya hati-hati. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyagul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang benar-benar mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaknya dia mengatakan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa diam, udah. Kan di sinilah orang kalau punya ilmu, begitu. Oh, kada apa-apa, kada jadi masalah. Nah, jadi masalah. Wasunnatu an takuna suratu ba'dal Fatihah, dan disunnahkan itu surahnya itu letaknya kapan dibaca? Setelah Fatihah. Jadi setelah Fatihah baru baca surah. Falau garaha qablal Fatihah. Kalau dia baca sebelum baca Fatihah. Sebelum baca Fatihah, baca surah dulu sidin. Inna a'tainakal kautsar fashalli rabbika wanhar nasyanaka wal abtar. Bilang kenapa? Jadi baca dulu. Nyamannya jamaah takdim. Masyaallah, kada ada jamaah takdim. Lam tuhsab lahu qira'atus surah. Tidak dihitung baginya dalam membaca surah. Jadi letakkan sesuatu itu sesuai pada tempatnya. Ketika seseorang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim namanya. Apa arti zalim? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, zalim. Nah, letakkan sesuatu pada tempatnya. Yang wajib mana? Fatihah duluan. Yang sunnah mana? Surah. Jangan didahulukan di sana sesuatu yang mana di sana surah apa sunnah daripada yang wajib. Nah, orang lebih mengutamakan yang sunnah, yang wajib ketinggalan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahajud dari jam 2 sampai jam 4. Habis itu ketiduran, tidak bangun kecuali jam 7:30. Innalillah. Mana sholat subuhnya? Ahsanlak sholat subuh berjamaah. Ente lebih baik sholat subuh berjamaah, sholat tahajudnya dilatih dulu ntar. Atau sholat tahajudnya ditunda. Kapan ditunda? 4:30 bangun, masih ada 1/2 jam lebih. 4:30 bangun, masih ada 1/2 jam lebih. Wudhu bersih-bersih, 15 menit, masih ada 20 menit. Untuk munajat kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Keras. Setelah itu salat subuh berjamaah. Rasul mengatakan man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama gama nisfal lail. Siapa orang yang salat isya berjamaah, pahalanya sama seperti orang yang beribadah 1/2 malam. Man shallal fajra fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang salat subuh berjamaah sama seperti orang yang beribadah semalaman suntuk. Harus dibedakan. Jalan-jalan, liburan diisi dengan macam-macam, tahu-taunya tidak salat. Wala zuhur, wala asar, wala maghrib, wala isya. Zuhurnya tidak salat, asarnya tidak salat, maghribnya tidak sholat, isyanya tidak sholat. Masya Allah, ini liburan apa nih? Nah, jangan. Hadir majlis, baik. Dekat ulama, istimewa. Tapi mencintai mereka, istimewa. Dekat dengan ulama, istimewa. Hadir majlis, istimewa. Tapi mengamalkan apa yang dibicarakan di dalam majlis adalah kewajiban. Tuntut dirimu untuk mengamalkan apa yang kau dengar di dalam majlis ilmu. Dekat dengan ulama, kenal dengan ulama, cinta dengan ulama, istimewa. Tapi ada lagi yang lebih istimewa, yang merupakan suatu kewajiban, tuntut dirimu untuk berakhlak seperti akhlak mereka, untuk bersifat seperti sifat mereka, punya adab seperti adab mereka, melaksanakan apa yang mereka lakukan. Oh, itu guru saya, Syekh Fulan guru saya, guru Fulan guru saya, ada duriyat thayyib. Tuntut dirimu untuk berjalan seperti jalan mereka. Tuntut dirimu untuk melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Mahabbatus salihin fadilah wa mutaba'atuhum faridah. Cinta dengan orang saleh adalah keistimewaan, tapi mengikuti jejak langkah mereka adalah merupakan suatu kewajiban. Apalagi kalau sudah di sana dengan ulama hanya sekedar apa namanya cari kepentingan pribadi. Hati-hati. Kita sering mendengar min ayyamis siba, dari kita dari masa kecil dulu mendengar ulama-ulama menyampaikan, bahkan termaktub di dalam nasaihul ibad, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal fuqaha yafiru minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, satu era atas umatku, yafiruna minal ulama'i wal fuqaha, mereka itu lari dari ulama dan lari dari para fuqaha. Maksud lari bukan berarti tidak mendekat. Mereka mendekat. Mereka berdampingan dengan ulama. Mereka berdampingan dengan orang yang faham urusan agama. Tapi kedekatan mereka hanya sekedar kedekatan. Tidak diiringi dengan sebuah peneladanan. Hanya sami'na tapi tidak sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan seperti orang Bani Israel, sami'na wa asayna. Tidak sami'na wa ata'na. Harusnya kami mendengar, kami patuh. Mereka tidak. Kami mendengar, kami tidak mau patuh. Ada. Bukan berarti ya firuna minal ulama, lari dari ulama. Kemudian tidak mau mendekat dengan ulama. Dekat. Dekat dengan ulama. Hah? Tapi masalahnya tidak mau mendengarkan. Tidak mau mematuhi. Wal fugaha, orang-orang yang faham urusan agama. Sehingga itu semua memberikan sebuah pengaruh dalam urusan dunia, agama, dan akhir cerita seseorang hidup di dunia. Hah? Bahkan satu mobil dengan ulama. Hah? Dekat dengan ulama. Tapi Masya Allah, kedekatannya hanya sekedar kedekatan fisik. Tahu akibatnya apa? Disebut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Usahanya sudah tidak bawa berkah lagi. Usahanya sudah tidak bawa berkah lagi. Ini menunjukkan ketika agama dikejar, kemudian ketika dunia dikejar. Maaf, ini menunjukkan ketika dunia dikejar, kemudian nilai-nilai agama ditinggalkan, keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan dari usahanya tersebut. Tapi ketika sebuah pekerjaan yang mengarah kepada urusan dunia kita kejar, namun kita tidak mengabaikan urusan agama, maka Allah akan memperbaiki urusan dunia dan agama kita. Ini yang pertama. Tidak ada keberkahan lagi. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua. Ini pelajaran bagi kita. Masya Allah, ulama-ulama kita yang sudah mendahului kita, banyak rekaman-rekamannya diputar. Tinggal kita bagaimana untuk berjalan di jalan mereka. Hati-hati. Itu yang pertama, Allah hilangkan, Allah angkat keberkahan dari usaha mereka. Yang kedua apa? Ini urusan dunia kita. Urusan dunia, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima, penguasa yang zalim merajalela. Dan yang ketiga, yang paling fatal adalah yaitu wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ini yang paling fatal. Mereka keluar dari dunia tanpa membawa iman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa gunanya? Semuanya apa gunanya? Pangkatmu, jabatanmu, popularitasmu, penghargaan yang kau dapatkan, gelarmu, tidak ada gunanya ketika engkau keluar dari dunia tanpa membawa iman. Mudah-mudahan para ulama kita panjang umur sehat afiat, para fuqaha kita mudah-mudahan panjang umur sehat wal afiat, orang yang ngerti agama, orang yang faham agama, orang-orang yang mengerti tentang agama, yang mana mereka tahu bagaimana ini itu dan lain sebagainya. Subhanallah. Wa'alam anna ma dhakarnah min istihbabi surati huwa lil imam wal munfaridi walil ma'mum fima yusirru bihil imam. Apa yang kami sebutkan daripada membaca surah itu disunnahkan bagi imam. Begitu juga orang yang sholat sendirian, begitu juga bagi makmum yang mengikuti sholat imam sirriyah. Arti sirriyah, sholat yang disunnahkan kita membacanya tidak dinyaringkan suaranya seperti sholat duhur dan sholat asar. Ada sirriyah. Rakaat pertama dan rakaat kedua sunnah kita baca surah setelah al-fatihah. Wa amma ma yajru fihi al-imam, adapun di sana salat yang imamnya bil jahr dengan dinyaringkan maghrib, isya dan subuh, dua rakaat pertamanya, fala yazidul ma'mum fihi 'ala al-fatihah in sami'a qira'at al-imam.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
0: Allahu Akbar,
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
0: Allahu Akbar,
1: Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

0: Rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima wa ala sairil anbiya wal mursalin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah hadi sayyidina Muhammadan al wasilah wal fadilah wal sharaf wad darajah al 'aliyah al rafi'ah wab'athhu al maqam al mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbighfirli wa li walidayya, rabbighfirli wa li walidayya, rabbighfirli wa li walidayya, رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. فلا يزيد المأموم، bagi makmum tidak boleh, tidak janganlah bagi makmum menambahkan alal fatihati in sami'a qira'atal imam. Setelah membaca fatihah bagi makmum, maka jangan menambah itu semua jika dia mendengar bacaan imam. Umpama dalam salat maghrib dua rakaat pertama, isya dalam dua rakaat pertama, dan salat subuh, apabila mendengar bacaan imam, maka jangan sampai disibukkan dengan yang lain selain fatihah. Setelah itu dengarkan bacaan imam. Fa illam yasma'ha, apabila si makmum tidak mendengarkannya, atau dia mendengar in sami'a au sami'a hainamatan, atau dia mendengar tapi tidak jelas, la yafhamuha, sehingga dia tidak memahaminya. Hainamah as-sautul khafi, suara yang samar, tidak jelas. Maka darinya pentingnya sound system. Pentingnya sound system, supaya apalagi umpama makmum banyak, pentingnya di sana sound system. Ausami ahainamatan la yafhamu ustuhibbat lahu surah alal asah. Maka disunnahkan bagi makmum tadi membaca surah menurut pendapat yang paling sahih, tapi bihaitsu la yuhawwishu ala ghairihi, tapi dengan catatan jangan sampai mengganggu orang lain yang ikut salat bersamanya. Jangan sampai ada tashwish, ganggu orang. Nah, kalau sudah mengganggu orang enggak boleh. Coba lihat, bacaan surah aja mengganggu orang enggak boleh, apalagi suara yang lain. Apalagi suara yang lain. Buka, Masya Allah. Masya Allah. Nah, jadi bagi makmum, jika dia mendengar bacaan imam, maka tidak dianjurkan untuk membaca surah. Tapi kalau dia tidak mendengar bacaan imam, atau mendengar namun kada jelas karena mic-nya kah, atau storing, Masya Allah, storing, la yafhamu, sehingga dia tidak memahaminya, maka ustuhibbat lahu surah alal asah, menurut pendapat yang paling sahih disunnahkan baginya untuk membaca surah, tapi dengan catatan la yuhawwishu ala ghairih, tidak mengganggu orang yang sholat bersamanya. Orang yang lagi sampai nyari bismillahirrahmanirrahim, sampai yang jangan sampai ganggu orang. Jangan sampai ganggu orang dalam beribadah. Dari karena itu Al-Imam Ibn Ruslan dalam Zubadnya mengatakan, wa suratun wal jahru aw sirrun uzir wa inda ajnabi al untha tusir. Sunnahkan kita baca surah imam atau salat yang sendirian. Nah, dan imam harus mengerti. Wa sunnatu an takuna surah fi subhi wal dhuhr min tiwalil mufassal. Dan disunnahkan kalaunya sholat subuh dan zuhur itu diambil dari yang namanya tiwalil mufassal. Arti tiwalil mufassal itu dari surah Al-Hujurat sampai Amma Yatasa'alun. Itu namanya tiwalil mufassal. Dari surah Al-Hujurat. Dari surah Al-Hujurat sampai Amma Yatasa'alun. Itu namanya tiwalil mufassal. Istilah di dalam fiqih itu dari surah Al-Hujurat sampai Amma Yatasa'alun. Surah Al-Hujurat juz berapa? Surah Al-Hujurat juz 26. Jadi dari sholat subuh dan sholat duhur itu surahnya di situ disunnahkan. Dari al-hujurat sunnah lah, sunnah sampai amma yatasalu. Taib. Wa fi al-asr, dan dalam sholat asr, dalam sholat asr itu disunnahkan min awsatil mufassal, yaitu namanya awsatil mufassal, dari amma yatasa'alun sampai ad-duha, itu namanya tiwalil mufassal. Dan dalam sholat maghrib dianjurkan min qisaril mufassal. Apa itu qisaril mufassal? Qisaril mufassal adalah dari surah duha sampai an-nas, itu sholat maghrib, pilih di situ. Dan biasanya ada yang dibaca Nabi Muhammad SAW seperti malam Jumat, biasanya Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, itu bergandengan yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Fa in kana imaman, jika dia adalah menjadi imam, khaffafa an dzalik, diringankan, jangan terlalu panjang. Idza aba amma ahadukum linnas falyukhaffif, kalau kalian jadi imam jangan terlalu panjang, ringankan. Kenapa? Di belakang itu ada orang yang dhaif, ada orang yang marid, ada orang yang lemah, ada orang sakit. Ini menunjukkan orang dahulu yang lemah, yang sakit ikut sholat berjamaah. Wadul hajah, dan ada orang yang punya keperluan. Jadi jangan terlalu panjang. Panjang, masya Allah. Mana anak bekami, sidin. Masya Allah. Ya, nang ujung-ujungnya gak ada bebulikan, sidin. Basah karpet. Nah, dari karenanya makruh sholat menahan buang angin atau buang air kecil, makruh hukumnya lah, buang angin makruh. Apalagi subuh Jumat sudah tahu sejadah dengan linsan, jangan menantang-nantang. Kalau bina amin qisaril mufassali khaffafa idza shalla ahadukum linnas. Coba lihat agama kita, agama yang penuh dengan kasih sayang dan toleransi yang sangat luar biasa. Idza amma ahadukum linnas, apabila kalian sholat mengimami orang lain, falyukhaffif, ringankan. Kenapa tuh di belakang kalian ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang punya hajat, apalagi kalau sudah mendengar anak nangis, bawaannya mau cepat selesai. Tapi idza, apabila kalian sholat sendirian, falyutawwil masya, silahkan mau panjangnya seperti apa silahkan. Tapi kadang-kadang kita kebalik, sholat dengan orang banyak, masya Allah, paling pendek ad-duha. Tapi kalau sudah sholat sendirian, masya Allah, inna atayna kal kautsar, bagi dua. Dan ketahuilah bahwasanya surah yang paling afdal dibaca itu adalah, yaitu yang paling afdal, paling sedikit, salah satu ayat fa'aksar, tiga ayat lebih. Jangan baca surahnya Yasin, Allahu Akbar, masya Allah. Awas jemaah makmum, hilang sandalika mama yang ngatakan aja. Tiga ayat fa'aksar, wal afdal salasu ayatin fa'aksar, yang paling afdal itu tiga ayat lebih. Kalau mau ayat yang lain, tidak satu surah, umpama mencari ayat-ayat yang lain yang afdal, tiga surah atau lebih. Tiga surah lebih. Jangan Yasin, Yasin, masya Allah. Sudah di belakang bebatal sembahyang sudah sini ya, masya Allah. Imamnya, masya Allah. Sama kayak anak baca doa kunut. Allahumma hdina. Sekalinya sukunut sidin, yang lain sujudan sudah beratan di belakang. Wa fil maghribi min qisar, fa in kana imaman khaffafa an dzalik. Kalau jadi imam, dan imam bisa juga di sana kalau ada terjadi sesuatu, kan ada viral itu kemarin, Sheikh Yasir kalau tidak salah di Mekah ketika cuacanya 43 derajat Celsius, panasnya luar biasa. Sholat Jumat harusnya al-a'la dengan al-ghasyah, baca cuma satu surah beliau, itu paham dengan kondisi jemaah. Sama seperti umpama kita sholat Jumat, Allahu Akbar, sampai keluar orangnya, hujan lebat, masya Allah, imamnya bismillahirrahmanirrahim, kayak orang betamat aja lagi, umah aja makmum, wah, beparah sejadah makmum ujung-ujungnya.
1: harus paham. Sama nang kayak orang betahlil itu isuk Jumat na. Ada kalau biasanya orang nang baruhan imbah bada aja. Ya imbah ya bada, ya bada ya imbah. Bada tuh kalau guru bada tuh imbah Allah, bada tuh imbah. Imbah tuh ya bada. Bada tuh ya imbah. Nang kayak minum air apa aja, minum air banyu jam-jam. Minum air banyu, air ya banyu, banyu ya air. Masya Allah, ha? Sudah tahu limbah juhur orang, orang limbah juhur tuh nah bawaannya lapar. Baruhan maka membaca tahlil Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Cangang orang anjurang ya Allah. Baca yasinnya lambat sudah. Betahlilnya pulang 100 ha pulang ya Allah. Jar almarhum guru bari betahlil tong rusak banyak. Banyakin 10 jekin kali ya kan orang 1000 berapa? Abdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Cangang nang di muka lawang ya Allah ini. Maka pulanglah. Ini namanya nah jadi pemimpin itu pemimpin apa aja? Pemimpin tahlil kah? Pemimpin maulid kah? Pemimpin nang apa kah? Harus paham sikon. Kada kawa kada paham sikon. Harus bisa membaca keadaan. Oh, orang ini mengantuk dah. Kada usah lagi ditakuni, tarusakan kah? Kada usah lagi sudah tahu sudah kuap orang. Seorang nih bicara mani parak bulan maulid nih kuap. Nah, apakah jawabannya itu kuap-kuap tuh ngapa bahasa Indonesianya? Pokoknya menguap sudah mengantuk. Masih jadi takut nih, apa nih jamaah nih pina mengantukan lagi kah? Jar. Nanda beratan jawabannya kada paham jawaban ini. Maka betakun lagi. Iya nang ada wani jamaah sadang dah guru aja mengantuk jar. Nah, iya nang meraju sidin tuh jadinya seorang juga kada bisa membaca sikon. Sikon itu situasi dan nah, mintu harus bisa bemaulitan mintu juga harus bisa membaca sikon tuh. Ya Allah betahlil sembah Jumat sama nusul Jumat pariatnya draw hujan Masya Allah. Ingatlah terakhir almarhum guru di sini waktu sidin ngimami sembahyang hajat hujan kalau becapat sidin tuh Jumat terakhir sidin tuh mbah itu kada ada lagi dah becapat sidin nah paham asal rukunnya terjaga. Sembahyang hajat mau sujudnya lawas hujan darau lawas sujud sorangnya mana di bawah kenopi jamaah kasihan. Jadi mikirakan orang tuh nah keingatan pulang jadi mikirakan orang tuh akhlak nabi makanya raufur rahim laqad ja'akum rasulun azizun 'alaihima anitum harisun 'alaikum. Masyaallah kan itu tah. Jadi kada baku, ini kada baku. Ada aja kada baku. Namunnya variannya. Nang kayak nang di Mekah itu sayyid di sini baca. Innal ladzina qalu rabbunallahi tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Masya Allah, pang ayatnya juga. Hah? Sayyid aja. Ada nang surah Al-Ikhlas aja nang dibaca. Orang paham. Paham. Allahu Akbar sembahyang maghrib atau sembahyang Jumat parnya pang kebakaran parak musigit kadusa al-a'la dihantam makan kebakaran sakalnya rumah imamnya pulang la ilaha Masya Allah mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat lah. Nah mintu toh jadi kada baku illa an ya'lama annal ma'mumin yu'thiruna tatwil. Nah kecuali sidin tahu yakin makmum ini kada apa-apa mun dipanjangi umpama kayaknya santri seorang jua kah di pondok periannya kada apa-apa eh. Tapi mun orang banyak apalagi masjid namanya masjid matruk. Masjid matruk itu masjid yang di pinggir jalan jadi singgahan orang musafirin apalagi masjid bandara. Nah masjid di bandara jangan handak pina panjang-panjang orang check-in sudah semua panjang-panjang. Masjid bandara tuh jangan hendak pina panjang-panjang orang menyempatakan. Jadi jangan pina panjang-panjang capati aja bismillahirrahmanirrahim. Umpama ibarnya tuh al-hadar aja bacaan cepat. Nah, itu. Masjid matruk pinggir jalan kan ada masjid orang singgahan biasanya. Apalagi nang orang. Nah, jadi harus paham dengan keadaan. Was sunnatu ayyaqra'a fi raka'atil ula fi salati subuh yaumal jum'ah. Dan sunnah hukumnya membaca di rakaat pertama dalam salat subuh hari Jumat esok surah Alif Lam Mim Tanzil, sajadah. Dan rakaat kedua hal atalal insan wa yaqra'uhuma bikamalihima, full, jangan dipaget-paget. Nah, ini dipaget kayak apa? Sampai nang tatajafa junubuhum anil madajia yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu akbar. Apa dipaget? Asal ada guru sujud sejadahnya aja. Iya, kada tabaca pian kitab nenena. Tapi sini dibaca full, dibaca sunnah, jangan sampai di apalagi kan kayak sambil kan masjid rujukan harus sunnah wal jamaah, dilanggar-langgar biasanya kan ada nukunol diperinting orang, imamnya kada hafal jadi diperinting orang ay. Daripada anak menjalankan sunnah nang ulun pikirkan tuh musiap aja lampu ay, kita nih begilir kalau kita nih ampe sudah pajah begilir, penyala begilir pulang. Jadi pas pajah lampu parenya top jar. Napa habar? Wah. Tapi imam kada kurang akal juga. Nah, ada HP besintar sidin. Nah. Iya nang viral tuh imam subuh tadi bakar amat nya kuku sidin benyala. Nya kuku sidin, Bang. Sintar mah benyala kayak itu nah melihat sidin. Nah, jadi bagusnya jadi imam tuh hafal juga. Jadi pajah ke lampu kada kah? Gas terus. Ada bahabisan gasnya. Ya kalau nang gas habis. Nah, ya tuh. Oh, kada nah, nyaman banar tuh Bang itu nah alif lam membacanya pulang jangan lambat. Sadang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup turut turun desa Sungai Arfat dan juga Mali-Mali, Kecamatan Karangintan maksud kami, Kabupaten Banjar, di mana Kalimantan Selatan menyusul kematian ikan yang terjadi di sepanjang aliran Sungai Riam Kanan di kedua desa tersebut. Tim turun langsung ke lokasi untuk mengambil sampel air yang akan diuji laboratorium guna mengetahui kondisi kualitas air dan penyebab kematian ikan. Pelaksana tugas dari Kepala DPRK LPH Kabupaten Banjar Sutiono mengatakan ujian hasil laboratorium diperkirakan keluar dalam 2 hari dan hingga kini pemerintah belum dapat menyimpulkan penyebab utama kematian ikan dan masih menunggu hasil dari pemeriksaan. Sementara itu dampak pencemaran mulai terasa, di mana air sungai yang biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kini mengeluarkan bau menyengat akibat banyaknya bangkai ikan sehingga tidak lagi layak untuk digunakan. Warga desa Pingaran Ulu kini mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah dan relawan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Relawan BPK Panghit bersama Buser 690 ini turut mendistribusikan sekitar 5.000 liter air bersih kepada warga terdampak dan menyatakan siap membantu selama kebutuhan masyarakat masih ada. Pemerintah berharap hasil uji laboratorium dapat menjadi dasar dalam menentukan angka penanganan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Demikian dan sana kabar Perompat, terima kasih dan salam budaya.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sana Perempat Sewan Cafe kembali hadir menemani Anda di Ragam Budaya pada malam hari ini bersama rekan operator Yoga. Kita akan bersama-sama dalam ruang sastra dan Sana Perempat. Kita ada kedatangan tiga narasumber atau tiga pujangga, waduh. Yaitu ada Gusti Indra Setiawan, Eli Rahmah, dan juga Rashid Jaki nih. Saya sudah lama juga gak ketemu sama Jaki nih. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya?
2: Sehat-sehat.
0: Saya kayak pernah ketemu sama Pak Gusti Indra nih, tapi lupa di mana begitu. Di acara apa begitu, tapi rasanya pernah bertemu begitu ya. Dari mana? Dari Tanjung?
1: Dari Tanjung, dari Tabalong.
0: Oh, dari Tabalong ya. Ada hajat apa nih sampai akhirnya ada di Banjarmasin hari ini?
1: Jalan-jalan aja. Jadi dari Tanjung tuh jalan-jalan karena ada ya kegiatan lah. Kegiatan keluarga. Jadi kebetulan malam Jumat ini jadi dihubungi oleh Eli kemarin tuh bisa nyala kakaknya.
0: Jadi gas ya.
3: Harusnya minggu kemarin ya. Kita sudah berharap banget Kak Gusti sebagai senior ini bisa hadir di ruang sastra minggu kemarin. Alhamdulillah tapi kesampaian dia malam ini.
1: Kemarin pas ada kegiatan pelatihan. Jadi kemarin tuh mau ke sini tapi ternyata kegiatannya sampai jam 10 malam baru selesai.
0: Oke. Temanya adalah bulan menggantung di langit jingga. Aduh. Saya masih belum ada bayangan nih. Kenapa jadi akhirnya temanya malam ini

0: jam 6 sore, tapi bulannya udah muncul cantik banget.
1: Iya.
2: Iya.
0: Hari ini tadi.
2: Jadi
1: sabit
0: orange salah. Gitu ya.
2: Jadi padahal sore itu adalah langit sudah mulai jingga ya kan, artinya seperti itu. Bisa dikonotasikan itu sebuah fenomena alam yang memang sudah kita lihat kan, dan bisa juga sesuatu yang memang sebuah harapan tentang apapun itu ya kan, tentang cinta mungkin ya kan, tentang apapun itu ya.
0: Dan apa namanya, senja tuh paling tahu caranya berpamitan dengan indah.
1: Senja tuh bisa juga kita artikan apa namanya, di usia yang sudah yang sudah matang, di usia yang sudah menua, artinya konotasinya hampir sama dengan bulan yang menggantung. Bulan yang menggantung tuh artinya bulan yang sudah bukan purnama lagi, sudah hampir habis bulan, jadi di langit yang apa tuh, senja tadi kan?
2: Senja
1: di usia yang sudah tua.
0: Jadi banyak makna begitu ya. Betul. Di balik kata di langit yang senja begitu ya.
2: Iya.
0: Tapi bagaimana nih Anda-anda semua di sini memaknai dari bulan ini sendiri? Bang Pak Gusti dulu deh.
1: Bulannya itu sebenarnya kalau kita artikan adalah seseorang. Jadi seseorang yang kita lihat saat bulan purnama adalah begitu indahnya, begitu menakjubkan. Bisa kita kaitkan dari judul ini, bisa kita arahnya ke roman mulai juga.
2: Iya.
1: Ya, ke roman. Artinya karena saat ini ketika kita bulan purnama begitu indahnya bulan. Namun kita tidak bisa menjangkau bulan itu sendiri. Hanya kita bisa melihat dari jarak jauh begitu indahnya. Dan kita ke bulan itu sudah mulai habis, sudah mulai lenyap. Nah, disitulah kita mainkan dengan di akhir hidup kita. Nah, apa namanya tadi, di ujung senja.
2: Di ujung senja.
1: Di ujung senja. Kalau sama seperti antologi puisi saya kemarin tuh, kabut di penghujung senja.
0: Kabut di penghujung senja ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau Ibu Eli bagaimana memaknai bulan ini sendiri?
2: Iya. Jadi bisa enggak sih kita menggapai bulan? Engkau laksana bulan. Jadi kan sesuatu yang sulit sekali digapai gitu kan. Sampai akhirnya sampai tua pun kita sulit sekali untuk menggapai itu gitu kan. Jadi saya mengkonotasikan ya seperti itu. Sampai di penghujung usia saya sekarang mungkin tidak kesampaian untuk memeluk bulan.
1: Bulan yang makna sebenarnya ya.
2: Betul.
0: Jaki gimana Jaki nih?
3: Kalau dari ulun pribadi kedengaran tuh?
0: Kedengaran aman.
3: Kalau dari ulun pribadi apa ya lah, pertama untuk memaknai bulan sendiri, biasanya apalagi kan kebanyakan para orang-orang yang suka nulis atau penyair, barangkali penyair, bulan kan identik di malam ya, kebanyakan kan malam itu ketenangan kita apa ya lah, kita tuh lebih tenang dalam menulis aja sih, mengekspresikan sesuatu gitu bang, mengekspresikan sesuatu, karena barangkali di sana tuh kita kalau apa ya lah telah menyelesaikan keseharian kita gitu loh. Gitu. Kalau dari ulun pribadi kan biasanya gitu. Kalau mau nulis, seringnya nulis itu pun pasti pra tidur itu pasti nulis dulu. Sesederhana nulis apalah, ngelantur biasa aja. Biasanya gitu sih. Dan memaknai apa ya lah, kalau kata ajar senior tadi kan apa
2: jangan
3: namanya?
2: Jangan senior dong.
3: Oh iya.
2: Juga senior.
3: Oke. Okay. Ujar kawan-kawan dulu
0: yang malam ini tadi. Senior semua nih yang datang.
2: Akhirnya saya yang justru senior.
3: Nah, ujar Bu Hansidin tadi kan apa senja itu kan barangkali mengingat waktu, bukan berarti ulun pun apalah harus menunggu. Barangkali besok pun ulun bisa menjadi yang paling senja gitu, nah, daripada orang-orang yang dikatakan senja itu. Itu sih kalau dari ulun. Ya memaknai hal-hal sederhana sih kalau dari ulun lah itu, Jepang.
0: Kepuasan apa Jaki yang

0: dirasakan kalau sebelum tidur tuh nulis gitu?
1: Tenang sih kalau dari ulun, biasanya tenang aja. Apalagi kalau dalam satu seharian itu tuh kita memang lagi ada apa nih, ada problem atau lagi ada hektik apapun lah misalnya. Itu tuh kalau misalnya kan, apalagi kan ulun tipikal orang yang cukup resah dalam apapun lah. Jadi hal-hal kecil yang misalnya di internet kan, apalagi kan apa nih namanya,
0: scrolling
1: itu kan kita instant scrolling itu kan mudah ketrigger kan biasanya bang. Jadi misalnya ada hal berita-berita apa segala macam, kadang resah sendiri aja. Atau
0: emang
1: misalnya
0: dunia lagi sibuk banget ya?
1: Pun?
0: Emang dunia lagi sibuk banget ya?
1: Dunia sibuk banget. Sudahnya kita sibuk, dunia sibuk. Itu sih kalau dari ulun gitu. Apalagi kalau dengan pakai perasaan. Biasanya kalau pakai perasaan tuh lebih kenal lagi sih biasanya gitu. Kadang buat ulun baca sendiri, kadang buat ulun share di sosmed ulun kan biasanya. Gitu.
0: Jadi obat ya?
1: Jadi obat.
0: Okay.
1: Kalau ada yang suka, alhamdulillah gitu. Berarti kan setidaknya 2-3 orang tuh lebih apa kita apa ya, menstimulasi diri ulun lah untuk lebih semangat lagi. Gitu sih.
0: Seorang penyair itu kan romantis ya. Tapi gimana nih dalam kehidupan sehari-hari, apakah romantis itu juga diimplementasikan, Ibu Eli?
2: Dalam beberapa hal memang romantis ya, tapi hidup ini kan realistis ya. Hidup ini realistis. Kalau kita terlalu romantis juga kan nggak bisa. Romantis itu kadang-kadang identik sama apa namanya, kalau dibilang cengeng ya. Cengeng ya kan. Tapi justru sebenarnya saya kebalikannya. Pada kalau dilihat dari tulisan memang oh kayaknya tulisannya selalu dengan kalimat bernarasikan cinta, sepertinya orangnya romantis padahal tidak gitu. Iya.
0: Jackie setuju enggak sama yang disampaikan Ibu Eli?
1: Cukup setuju sih. Ya mungkin kalau tapi kan kalau kata ibu kan itu kalau kata Kak Eli kan romantis juga. Jadi realistis saja kan. Kalau dari ulun mungkin lebih ke melankolis aja sih ketika ulun menempatkan diri sebagai orang yang romantis, berarti itu mungkin saatnya ulun melankolis sih gitu. Karena ulun kayaknya kesehariannya lebih agak sanguinis banar gitu lah.
0: Oh gitu.
1: Iya, kayaknya terlihat have fun aja sih. Mungkin beberapa orang yang kenal aja
0: terlihat atau memang have fun kan beda ya maknanya.
1: Oh kayaknya memang have fun.
0: Kalau terlihat kan berarti ada yang ditutupi begitu.
1: Kayaknya memang have fun sih ya. Memang have fun.
0: Masih ada tanda kata kayaknya nih. Gitulah.
1: Setidaknya masih bisa tersenyum.
3: Cuma gue luka.
0: Gimana nih, saya panggilnya Bang aja ya, Bang sama Kak Eli gitu ya, biar lebih, ini katanya Kak Eli tadi, supaya lebih muda gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau Bang,
1: maaf Pak.
0: Kalau Bang Gusti gimana nih? Apakah seorang sosok suami dan apa ayah yang romantis untuk keluarganya?
3: Sebenarnya romantis itu orang lain yang bisa merasakan.
1: Betul.
3: Kalau kita
1: setuju.
3: Kalau iya kan?
1: Yeah.
3: Kalau kita sebenarnya kita jalan apa adanya, menjalani apa adanya. Romantis itu kadang-kadang orang dia ini romantis.
1: Yeah.
3: Dia ini. Betul. Tapi kadang-kadang kita kalau romantis, saya takutnya bukan apa-apa. Apa kata orang itu biasanya pencitraan.
1: Oh, iya.
3: Kan banyak sebenarnya terjadi seperti itu, Pak. Terjadi seperti itu. Wah, romantis sekali hidupnya. Tapi di balik keromantisan itu, itu sebenarnya ada hal-hal yang ditutupi dan orang lain yang mengetahui dan apa istilahnya itu, lubang-lubang hitam itu sangat banyak sekali. Jadi romantis itu kadang-kadang kalau saya sendiri dikatakan romantis kah? Saya tidak bisa menjawab kata-kata romantis. Karena yang merasakan adalah orang-orang yang ada di sekitar kita itu.
1: Betul, setuju sih Bang. Ya, betul.
0: Jadi hawanya orang yang akan merasakan begitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Malam hari ini ada berapa puisi yang akan dibawakan masing-masing?
1: Kayaknya ulun satu aja deh.
0: Kalau Kak Eli berapa Kak Eli?
2: Ulun mungkin lebih ke senior yang dihiga karena si Dini sulit banget untuk menghadirkan si Dini.
1: Nah, ah, kalau beliau dua mungkin. Iya. Karena kayaknya
0: atau dua-dua deh semuanya gimana?
1: Ayo udahlah.
0: Dua-dua ya semuanya.
1: Bagaimana waktu? Bagaimana waktu ya aja dah.
0: Waktu cukup kok, waktu cukup kok. Oke. Berarti Kelly dulu nih, kita mau dengerin Kelly berpuisi dulu nih. Kelly mau puisi apa malam ini? Biar kita apa namanya, biar kita dengarkan dulu yang perempuan begitu
3: yang
0: untuk
3: romantis dulu lah.
0: Iya.
2: sebenarnya puisinya bukan puisi romantis ini.
0: Puisinya tentang apa?
2: Sebentar ya. Buka kamus dulu.
0: Tapi apakah puisinya, kalau Zaki puisinya baru nulis atau puisi yang udah
1: kayaknya puisi yang sudah-sudah aja deh.
0: Udah yang sudah-sudah.
1: Karena
0: ya.
1: Karena waktu dapat tema ini bingung juga apa ngulur.
2: Sebenarnya tidak harus dengan tema yang itu ya kan? Karena apapun juga.
1: Bujar bang.
2: Iya.
0: Okay. Apa nih? Belum.
2: Sudah.
0: Sabar. Oke, kita dengerin langsung aja. Kali ini ada Kak Eli dengan puisinya.
2: Sekejap dalam kisah dulu dan sekarang. Lamas paparutan mendengar kabar nang kada-kada. Kaya itu pang amun katuju menanangga. Sahibar mendengar haja umpatan jua lamas wan gaduha pulang. Liwar banar. Pak Acilan nang katuju duduk di palatar sambil bakutuan. Surui rapat nang diingkut kada ingat ha pulang. Sambil mamakan wadai untuk-untuk. Tatawa nyaring kada ingat tetangga sebelah manalinga. Hanjarku, bujur kalu, gosip nang dibawa si aluh, kada tadusta, kalu julak bapiragah maambil kisah. Tati lambung kawan hidin dihiga, apa liwar nyaring, gigi hibak wan siri habang hapulang, tacirat-cirat. Saat ini, dunia kecilku sudah berubah. Dulu, tetangga adalah musuh dan keluarga terbaik. Walau banyak drama, sekarang masing-masing hanya pegang gadget semata. Walau kumpul pun masih asik dengan gadget dan irama asing. Malah ada yang mulai cekikikan, gak tahu apa yang ditonton. Ya, dunia sudah berubah. Atau toleransinya yang mulai punah. Ini mungkin sekejap dalam kisah. Pada ingatan usang tentang kearifan lokal yang pernah aku rasakan. Eli Rahmah, 1 Juli 2026.
0: Aduh, pesannya apa nih? Tiba-tiba bahasa Banjar begitu dan menyoroti sifat-sifat tetangga begitu.
2: Iya, jadi ini teringat masa kecil dulu. Kalau di rumah itu kan penuh sama tetangga, rame, dan keakrapan pun walaupun ada ya ada banyak drama, ada nanti ada yang berantem mana, tapi akur gitu kan, akur. Tapi dengan kondisi sekarang orang pada ngumpul di meja makan, katanya reuni atau apa, tapi masing-masing pada pegang gadget. Artinya di mana sih kalau kita bicara apa itu sense of belonging,
0: ya.
2: Sesuatu yang dulu
0: rasa kebersamaannya
2: itu kan. Jadi sekarang lama-lama sudah hilang, mulai sudah hilang,
3: bersamaan itu hilang.
2: Walaupun serasa bersama tapi kayaknya beda kayak seperti dulu. Nah itu ya menjadi ini. Ya, dan
3: banyak kan kadang-kadang orang di angkringan dudukan berempat, tapi ternyata di angkringan itu masing-masing
2: pegang gadget.
1: Iya betul.
2: Iya. Katanya nongkrong, katanya reuni, ya kan. Jadi sekarang saya juga sudah lawas ke dompet reuni. Iya, walaupun katanya ada grup tangting-tangting baca pun kada gitu kan. Nah itu
0: dan reuni juga isinya pembuktian diri sama validasi.
2: Iya.
1: Dan bukan kondisi, nostalgia ya.
2: Iya, betul. Jadi kenapa tadi bersuruh rapat? Ini kan sebenarnya ada cerita unik. Dulu kada ingat lagi kalau memitas kutu. gak diinget padahal gue mau makan gitu kan. Ya tapi itu suatu hal yang
0: sudah dalam, tidak bisa dirasakan
2: sudah
0: lagi
2: tidak bisa
0: saat
2: dirasakan.
0: Ini. Iya. Oh, oke. Bang Gusti silahkan gilirannya untuk menyampaikan puisinya malam ini.
3: Jadi puisi yang ingin saya bacakan ini adalah yes. Salah satu puisi yang akan saya terbitkan, saya jadikan antologi puisi tahun ini.
0: Tahun ini. Yes.
2: Waduh, mantap. Keren.
3: Jadi ada dua puisi nanti yang saya bacakan. Jadi satu puisi itu judul covernya. Jadi satu puisinya adalah tentang roman tentang namamu. Roman tentang nama.
2: Roman tentang nama.
3: Ya, roman ini kan puisi tentang percintaan nih. Jadi roman tentang namamu. Jadi puisi antologi itu nantinya ada tentang roman, ada satir, ada balada, ada epigram, ada oda. Jadi lengkap nanti di antologi itu. Ini salah satunya adalah roman tentang namamu.
0: Oke, silakan.
3: Roman tentang namamu. Aku memujimu dalam diam, dalam detak yang tak pernah lelah menyebut namamu. Aku memujimu dalam doa paling pelan, sebab namamulah yang paling sering berlabuh di hatiku. Aku memujimu pada cahaya pagi, pada senja yang jatuh di ujung waktu. Bahkan aku memujimu pada setiap jeda, saat dunia berhenti dan hanya ada kamu. Aku memujimu bukan karena sempurna, melainkan karena lukamu mengajarku untuk setia. Aku memujimu ketika jarak menguji, ketika rindu tumbuh menjadi sabar, ketika amarah kadang berseteru. Aku memujimu sebab cintamu tak sebatas rindu, namun berharap selamanya ada. Jika kelak waktu merapuhkan segalanya, aku memujimu tetap dengan nama yang sama. Bahkan aku memujimu hingga akhir usia, sebab mencintaimu adalah cara hidup.
1: Terima kasih.
0: Waduh, mantap sekali.
2: Keren.
0: Dari mana inspirasinya datang, Bang Gusti?
3: Jadi kalau saya itu membuat puisi, itu sebenarnya bukan dari apa namanya, dari pengalaman saya atau pengalaman si A. Saya menggambarkan ini semua bisa dirasakan oleh siapa saja. Misalnya ada puisi tentang orang jatuh cinta dan sebagainya, orang merindukan sesuatu. Ini pasti semua orang pasti pernah merasakannya. Kemudian ada puisi tentang sakit hati, dikecewakan dan sebagainya. Pasti ada yang pernah merasakan seperti itu. Jadi ditulis itu bukan untuk seseorang, bukan untuk siapa, tapi untuk siapapun yang bisa merasakan. Nah itu biasanya seperti itu.
0: Akan dirilis tahun ini?
3: Insya Allah tahun ini.
0: Oke, kita tunggu nanti ya.
3: Di Arus Sastra di Amuntai nanti.
0: Arus Sastra di Amuntai ya. Itu kapan, bulan berapa?
3: Itu
2: September ya.
3: Oktober tanggal 30 31 1 kalau tidak salah.
1: Oh, iya.
3: Ada bocoran sedikit seperti itu.
1: Jadi akan aja, pengirim aja.
0: Jadi akan diluncurkan di sana ya.
3: Insyaallah.
0: Oke, mudah-mudahan lancar semuanya.
1: Ya, oke. Amuntai.
0: Silakan Zaki.
1: Oke, makasih Bang. Di sini mungkin akan membacakan puisi yang pernah ditulis di tahun 2025. Sudah lama sih sebenarnya.
0: Sudah kayaknya, 11 tahun yang lalu ya.
1: Ya, 2025.
0: Oh, 2025.
1: 2025.
0: Oh, 1 tahun yang lalu. Ya. Dikira tadi 2015. Sorry.
1: 2025. Nah, 2025. Judulnya Aku Merawat Luka. Kerap aku menjadi hujan, mataku sembab atas sebab-sebab yang tak pernah kunjung reda. Jadi ku terpontang-panting menahan sakit, menabuhkan luka dengan sendirinya. Aku di sini bersama lebam dengan ditimpa duka cita dan luka yang tak kunjung meninggalkan derita. Bahwa lewat kata-kata semua suntuk tampak merekah dalam doa dan upaya. Aku ingin menjadi payung teduh lewat kata-kata menafsirkan makna yang menjadikanku genangan air mata, menerima malapetaka, mengheningkan duka, menciptakan bahagia setelahnya. Aku ingin menjadi bulan dan bintang lewat kata-kata serupa malam memeluk luka-luka di hujan asa, mendekap tubuh anak renta sebab letih telah dimangsa. Akulah sang kata-kata menutur cinta lewat puisi dan doa, yang acap kali gamang saat cedera, meronta di ujung ratap dan cita. Inilah aku serangkaian cerita, sebongkah kata-kata mutiara, menguatkan jiwa raga, menghilangkan luka-luka, menyembuhkan jagat semesta. Banjarbaru 2025, karya Rashid Jaki. Sekian, terima kasih.
0: Wah, dalam ya, Zah.
2: Keren. Puitis banget.
0: Kita bisa ngerasain lukanya nih.
2: Iya. Apakah itu cerita yang sebenarnya?
1: Ayo, ya anggap aja gitu lah.
0: Sesakit itu, Jak.
1: Tapi sebenarnya saya ingat ya waktu itu ya bang, saya ke saya ini sebenarnya puisi. Sebenarnya ini puisi itu jujur puisi ini baru ingat bahwasanya ini puisi yang pernah saya buat untuk waktu itu Kompas mengadakan
0: lomba
1: gitulah, lupa. Jadi yang judulnya tuh tentang luka atau gimana, lupa. Jadi ikutlah gitu loh, se-Indonesia kan. Walaupun gak ada ekspektasi bakal lulus atau enggak deh, ternyata memang gak masuk gitu loh, gak apa-apa lah. Tapi jadi simpanan. Nah, dan kebetulan memang waktu itu kayaknya setahu saya sama seperti kayak Bang Gusti tadi kan, tipikal yang menulis itu merasakan tuh bukan dari diri pribadi gitu loh. Jadi mungkin dari sekitar atau siapapun lah gitu loh. Bahkan ketika kita nulis seperti ini, orang yang pertama dengan orang kedua dan orang ketiga itu mungkin akan menafsirkannya berbeda-beda lah. Gitu sih. Karena saya pribadi pun memang agak sedikit suka nulis secara beranagram aja sih. Gitu sih bang. Gitu. Dan apakah dikatakan ini semeluka itu kalau 2025, lupa-lupa lah. Cuma kan mungkin iya, mungkin tidak gitu loh.
0: Tapi pernah luka gak di 2025?
1: Lebih lukanya tuh mungkin di pekerjaan sih ya. Karena setahu saya 2025 itu masa-masa lebih banyak sibuk bekerja karena satu harian gitu lah. Aja sih mungkin.
0: Tapi di awal aku mendengarnya tuh kayak lagunya Ed Gitaf yang Sedih Aku Sebelum Hujan gitu ya. Kata-katanya tadi apa? Aku hujan apa gitu tadi. Tapi mataku sembab karena
1: ya, mataku sembab atas sebab-sebab yang tak kunjung reda.
0: Keren ya. Ada pesan tersirat di dalamnya.
1: Dan kebetulan waktu itu mungkin rasanya pas musim hujan, bukan musim hujan sih, kayaknya lagi hujan juga Oktober Pak. Kalau nggak salah, saya ingat saya.
0: Apa nih, Kak Eli mau merespon atau apa nih, tadi mau ngomong nih.
2: Pedih.
1: Aduh, pedih lah.
2: Sungguh pedih. Dan ketika Jaki tadi membacakan, seolah-olah kita itu ada di dalam puisi itu, dan itu benar-benar penjiwaannya luar biasa.
0: Betul-betul.
2: Keren.
0: Sama sampai ya,
2: dengan misalnya yang di samping saya, Kak Gusti tadi itu
3: merasakan,
2: juga. Merasakan. Merasakan gitu.
3: Akan itu.
2: Iya, jadi itu betul. Jadi hanya pesan saja juga untuk sehebat apapun, teknologi, tapi tidak akan pernah bisa sehebat ketika kita menuliskan itu keluar dari pikiran kita sendiri.
1: Betul, setuju.
2: Iya, karena jiwanya. Kita memiliki jiwa. Nah, di situ yang
1: bahkan
2: sebenarnya
1: walaupun jadi kan saya itu
2: teknologi
1: pernah
2: banyak ya pernah sekarang
1: lagi,
2: ya.
1: AI kan misalnya saya kan pernah mencoba-coba challenging saja gitu bikin tulisan saya gitu, Bang.
2: Kurang
1: minta lalu dibuat dengan judul yang sama. dari AI dan ternyata memang kayak AI banget. Jadi kalau
0: rasanya
2: enggak ada.
1: Kayaknya kita
3: rasanya tuh hilang.
1: Betul, Bang.
2: Iya.
1: Barang, mungkin kalau orang yang non seniman atau sastrawan lah atau yang memang tidak bergulir di sini, mungkin orang tuh mikirnya ini bukan AI gitu, mungkin lah. Tapi kalau yang kita memang di situ, yang saya pribadi rasakan itu berasa banget, oh ini tulisannya AI.
2: Iya.
1: Gitu sih.
0: Tapi sering di request sama teman-teman gak sih, atau ada yang bikinin puisi tentang ini dong gitu, tentang pengalaman pribadi?
1: Kalau saya sih sering sih.
0: Kenapa jadi sering, Jaki? Banyak teman-teman yang
1: banyak,
0: galau.
1: Banyak.
0: Lebih ke galau atau lebih mereka
1: galau,
0: bahagia?
1: Lebih ke galau dan lebih ke urusan galau. Karena kan mungkin anak muda kan, ya anak muda. Jadi lebih galau antara pasangan dan ada beberapa antara apa sih? Karena tidak ada tempat lah. Ya beberapa motherless ya, kayak gitulah.
3: Gitu. Jadi kira saat kita menulis itu apa yang kita rasakan saat ini? Saya misalnya dalam keadaan galau itu akan mudah keluar dari
1: sendirinya. Betul, betul.
3: Jadi betul. Saat kita bahagia dan sebagainya akan mudah keluar dengan bahagia. Makanya anak-anak muda sekarang biasanya menulis itu apa di saat dia jatuh cinta, bintang bulan itu gampang ditulis.
1: Betul, Bang. Betul, setuju, Bang.
3: Gampang ditulis.
1: Puitisnya itu lebih puitis.
3: Tapi di saat dia sedang putus cinta, ya anak-anak pelajar lah putus cinta, maka ditulisnya tuh seakan-akan tuh dunia ini gimana lah senya. Laki itu semuanya jahat lah.
0: Jadi memang requesternya rata-rata memang about love gitu ya.
1: Ya kalau dari saya ya, karena mungkin masih anak muda dan masih single juga kan, jadi masih ada komunikasi seperti itulah.
3: Ya dulunya gini, Bang Awan lah.
0: Ya.
3: Saya selain menulis puisi juga menulis lirik-lirik lagu. Jadi biasa menciptakan lagu, entah lagu dangdut, lagu pop dan sebagainya. Pertama-tama dulu lagi menulis pertama itu memang pengalaman pribadi dulu. Paling mudah lah.
1: Betul.
3: Ketika pengalaman pribadi ini sudah habis, katakanlah apalagi dengan tulis tentang cinta ini, tentang cinta ini sudah kita tulis semua. Kadang-kadang kita bisa minta pengalaman orang lain. Nah, saya pernah minta pengalaman orang lain, ada pengalaman kah tentang cinta? Karena lagu-lagu sekarang kan lagu-lagu tuh pasti tentang cinta kan?
0: Betul. Tapi lagu-lagu sekarang, Bang Gusti, lebih banyak ke tentang mental health.
1: Iya sih,
3: betul.
0: Jadi sudah mulai banyak artis-artis yang sekarang udah mengusung konsep mental health gitu, karena kayaknya jauh lebih penting daripada berbicara masalah cinta
3: itu
0: sekarang.
3: Lagu-lagu pop kan?
0: Lagu pop, ya. Lagu pop dan
3: lagu-lagu dangdut tetap masih.
0: Iya, dangdut masih cinta.
1: Kalau dangdut kayaknya jarang
0: deh. Dangdut lebih sakit hati dangdut.
3: Dangdut dan racun itu tetap intinya.
1: Jarang kayaknya nggak pernah dengar dangdut mental health sih ya.
0: Belum ada.
1: Belum ada.
3: Pokoknya badut dan racun itu tetap saling bergandengan lah.
0: Tapi gimana Kak Eli melihat orang-orang tadi kita berbicaranya juga ya, tidak hanya puisi tapi juga musik adalah bahasa universal untuk menyampaikan suatu pesan begitu ya.
2: Betul.
0: Melihat banyak sekarang musisi-musisi even sekelas Raisa dan Tulus ini juga banyak menciptakan lagu-lagu yang berhubungan dengan mental health gitu.
1: Betul. Iya.
0: Apakah sudah sangat mengkhawatirkan mental-mental manusia saat ini?
2: Iya. Jadi kalau dibilang apakah dunia akan baik-baik saja, ya akan baik-baik saja, tergantung per individu ya, per individu. Dan itu sebujurnya lah bagi ulun lah, sebetulnya bagi ulun itu malah lebih bagus mengafirmasi diri sendiri. Kan sekarang itu kata ada kalimat yang sangat ulun ini kan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan itu adalah doa. Nah, bagaimana caranya untuk kita betul-betul, karena ucapan itu adalah doa, jadi kita harus ucapan yang baik-baik, ini yang baik-baik ya kan. Dan itu juga, dan salah satunya adalah afirmasi tadi itu kan. Afirmasi itu salah satu poin bentuk. Yang bentuk positif loh menurut ulun.
0: Sampai saya ikut-ikutan bikin lagu kemarin, jadi lagu ulang tahun tapi yang bersifat dewasa begitu. Yeah.
1: Itu kan memang bidang Anda.
0: Dan jadi banyak juga pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang mereka minta request, kadang saya mau dibikinin puisi tentang ini dong. Dan bagaimana respon mereka setelah puisinya jadi?
2: Waktu muda ya itu ya. Sekarang sudah jarang lagi ada jarang yang minta sih. Bikinkan puisi seusia ulun. Kalau mungkin kalau seusia Jaki masih banyak.
3: Masih. Dulu masih percintaan lewat surat-suratan gitu kan, seperti itu.
1: Lebih deep dulu kalau deep dulu kan lebih deep.
2: Iya, sampai ada salah satu puisi ulun dulu tuh ingat banget, Surat Merah Jambu. Surat Merah Jambu. Nah, itu kan.
1: Apa ya kayak edisinya Kak,
2: Surat Merah Jambu? Karena memang apa suratnya itu memang
0: warnanya
2: memang merah jambu.
1: Iya. Kertasnya dia.
2: Dan waktu itu diselipkan di bawah meja. Kan belum ada gadget, belum ada ini. Jadi surat itu nanti diselipkan di bawah meja.
0: Meja mana? Meja kelas.
2: Meja kelas.
1: Kayak Dilan banget.
0: Apa nih, ada Artisa. Halo Bu Eli.
2: Halo, lagi Artisa.
1: Iya. Oh, ada yang masuk lah.
0: Kemudian ada Fatur Rindu, dahsyat luar biasa. Terima kasih udah bergabung kalian di sini. Dan oke, Zaki, silakan Zaki. Hah? Untuk puisi terakhir. Kan dua-dua nih janjinya tadi.
1: Saya aja sendiri.
0: Kan ganti ya, nanti terakhirnya baru ditutup sama Bang Indra, apa Bang Gusti. Oke, silakan.
1: Nah, ini mungkin puisinya pendek aja sih. Dua Dunia di Ambang Jendela, karya Rashid Jaki. Kulihat anak kecil pada pantulan kaca jendela di seberang jalan, memandangi sebayanya. Potret murung membelakangi pagi di wajahnya yang tak pernah berhenti menerka-nerka. Dua mata itu tak lagi selembab rawa bakau, hanya kering oasis tanpa sehelai tisu basah. Kubayangkan betapa sumur di matanya tak lagi menjadi telaga, bahkan setelah kemarau panjang telah mati ditikam hujan. Dunia baginya ialah padang tandus, tanpa seorang pun di sana. Banjarmasin, 2 Juni 2026. Terima kasih.
0: Sesingkat itu, apa pesan yang ingin disampaikan Zaki?
1: Jadi ini kan spontan ya. Kalau bagi saya spontan, karena memang sering juga nulis puisi spontan. Tapi karena puisi kan kita tuh spontannya nulisnya tuh kayak, kalau dari saya kan misalnya apa nih, sembarang aja dulu biasanya. Baru nanti setelahnya ada proses berpikir. Kalau dari saya kan gak bisa gitu. Jadi dan kenapa memang sesingkat itu, karena memang kita kan mainnya di sosial media gitu Bang. Jadi mungkin mau menyampaikan bahwasanya ini loh realitas kita gitu kan. Dua Dunia di Ambang Jendela. Itu kebetulan waktu itu di mana ya? Jadi kayak enggak sengaja sih di warung makan kalau enggak salah. Lihat ada seorang anak yang memang lagi makan di dalam kan gitu. Ada anak yang sedang apa namanya sama orang tuanya di luar kan di Banjarmasin. Begitu. Jadi di balik kaca aja sih, spontan aja sih dulu waktu itu Bang. Dan memang itu kan realitas dari dulu juga kan, sudah seperti itu sampai sekarang.
0: Jadi apapun yang dilihat bisa dijadikan puisi ya.
1: Oh iya, kalau sih sederhananya kan seperti itu. Itu sih.
0: Oke, Kak Eli, silakan Kak Eli.
2: Ini ada antologi puisi Indonesia ya, Sipakamase. Saya ingin bacakan puisi dari Kak Gusti Indra Setiawan yang ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri yang berbaju putih, dengan judul puisinya Warna. Warna. Dunia ini luas penuh warna. Kita hidup dalam perbedaan nyata. Tak perlu tinggi merasa benar. Senyum, semua manusia punya kadar. Senyum kecil bias jadi penguat. Sapaan lembut penghapus penat. Hargai setiap langkah insan. Setiap jiwa punya beban. Jangan remehkan yang sederhana. Dalam diam tersimpan makna. Hidup tak indah dengan celaan. Namun damai bila saling pengertian. Tangan yang menolong tanpa pamrih adalah bahasa hati yang jernih. Hormat pada yang tua dan muda, menumbuhkan kasih di dada. Jika hatimu lapang menerima, maka dunia terasa bahagia. Saling menghargai tanpa batas, menyatukan hati yang terlepas. Mari rawat damai di jiwa, tanamkan kasih kepada sesama. Karena hidup tak berarti indah tanpa saling menghargai sesama insan. Tanjung, 10 November 2025, Gusti Indra Setiawan.
0: Oke.
2: Keren.
0: Itu kapan buku itu diluncurkan? Waktu itu?
2: Ini akhir ya?
3: Akhir
2: 2025.
0: Baru tahun lalu ya, tidak sampai setahun berarti ya. Tapi proses untuk pembuatan buku itu berapa lama, Bang?
3: Sebenarnya biasanya kalau buku ini yang lamanya itu hanya saat kita editing.
1: Editing,
3: editing itu aja, menyusunnya, mengkurasinya, layout dan sebagainya. Kalau sudah selesai itu semua, percetakan sebenarnya.
0: Tapi puisinya itu semua terkumpul dalam waktu satu tahun itu atau kurang dari satu tahun?
3: Kalau ini kumpulan antologi.
0: Kumpulan antologi ya.
3: Jadi ada yang selainnya mungkin ada, tapi di 2005 semua nih.
2: Iya.
3: 2005 semua.
0: Semuanya ada di situ ya. Berarti yang buku yang ke depan tadi bagaimana gambarannya yang akan diluncurkan?
3: Jadi sebenarnya bocor sedikit deh.
0: Sedikit spill.
3: Itu sempat di status ya. Judulnya itu rencana Ranum Gaib. Jadi Ranum itu nanti yang akan saya bacakan. Ranum Gaib. Nanti akan saya jelaskan sedikit tentang si Ranum Gaib.
1: Benar.
3: Tapi kalau tentang warna tadi, mungkin gambaran kita sekarang ini. Jadi kadang-kadang kita itu yang orang yang berada di atas.
1: Betul.
3: Ya, kadang-kadang meremehkan di bawah.
1: Tadi memahaminya gitu sih.
3: Paham kan seperti itu kan. Yang jadi kita sebenarnya
1: sebagai manusia tadi.
3: Sebagai manusia itu sebenarnya sama sebenarnya derajatnya. Bahkan tidak ada. Coba kita pikir seperti ini. Kalau kita semuanya keahlian kita sebagai orang ahli di bidang listrik. Siapa yang berjualan? Siapa yang jadi guru? Siapa itu? Jadi kita saling kebersamaan lah seperti
1: betul,
3: itu.
1: Betul.
3: Hidup penuh warna. Nah, seperti itu gambaran lah.
0: Oke. Okay. Langsung saja kita penasaran dengan puisinya. Silakan Bang untuk menutup Ranum malam gaib. Hari ini. Ranum Gaib. Ya.
1: Apa tadi bahasanya?
3: Ranum Gaib.
0: Oke, okay, silakan.
3: Ternyata tuh mistis benar.
1: Iya, terdengar sedikit mistis Ranum.
3: Memang ada kemistisannya ada.
1: Ranum Kumbolo.
3: Ya, ini sekitar simbol gambaran aja tuh. Ranum Gaib. Di lembah senja yang menyimpan bisik purba. Ranum gaib tumbuh dari akar-akar cahaya, menganyam kabut menjadi selendang waktu, membawa harum tanah yang setia. Pada langkah-langkah yang tak pernah lelah, menjaga rahasia musim yang berlalu. Ranum gaib suara yang tak terdengar, namun menggetarkan dedaunan malam. Ia datang bersama embun yang bening, menyentuh hati yang lama tenggelam. Lalu menyalakan pelita kenangan di antara sunyi yang paling dalam, di matanya langit belajar bermimpi. Bintang-bintang berlayar tanpa arah, sungai mengalunkan lagu kehidupan tentang cinta yang tak pernah menyerah. Meski badai mengukir luka pada dinding hari yang rapuh dan pasrah. Ranum gaib menabur benih harapan pada ladang jiwa yang nyaris gersang. Membiarkan rindu tumbuh perlahan menjadi pohon yang teduh dan tenang. Tempat burung-burung doa singgah. Saat pajar membuka pintu terang, di balik wajahnya yang sederhana tersimpan kisah seribu perjalanan. tentang langkah yang ditempa waktu, tentang mimpi yang menolak padam, dan keyakinan yang terus menyala. Meski diterpa gelap yang kelam, ranum gaib mengajarkan arti menunggu. Seperti hujan yang setia pada awan, seperti laut yang memeluk pantai tanpa meminta balasan. Karena cinta sejati adalah memberi, bukan sekedar mengharapkan jawaban. Maka jika suatu hari kau menemukannya di antara doa dan desir angin, sapa ia dengan ketulusan hati. Sebab ranum gaib bukan sekedar nama, melainkan cahaya yang tetap hidup dalam jiwa yang mencintai kehidupan. Tanjung, 7 Januari 2026. 7 Januari itu tepat pas ulang tahun itu.
0: Waduh, mantap keren sekali ya. Keren.
2: Pas banget dengan ininya, sudah pengen anu tadi kan.
3: Jadi sebenarnya diksi keren, itu keren, bentuk keren. Diksi ranum gaib ini sebenarnya gini. Apa namanya? Nanti ada ulasan juga di awal pembukaan tuh. Ini pertemuan antara yang matang dengan yang kasat mata.
1: Ranum kan matang ya, Bang?
3: Iya kan, yang kasat mata pertemuan itu kan. Jadi tumbuh dari perenungan, jadi perenungan ingatan, jadi puisi-puisi di antologi itu tumbuhnya dari ada ingatan yang masa lalu, yang kemudian ada rasa luka tentang alam, manusia-manusia, hal yang apa yang kita rasakan sekarang ini kan. Nah, yang kebusukan-kebusukan itu timbul juga, kemudian lagi artinya gabungan. Nah, saat ranumnya itu timbul, maka muncullah ide puisi yang timbul tadi kan. Jadi anggaplah itu adalah sebuah ranum, tapi gapnya juga ada. Jadi dalam antologi itu juga ada nanti tentang mistisnya juga ada, puisi tentang mistis. Jadi puisi yang dulu, tapi puisi lama itu saya masukkan kembali. Jadi puisi lama itu yang pernah dulu mahasiswa sedikit membawakan, dijadikan cerita. Kemudian banyak, kalau tidak salah, kurang lebih 8 orang yang kesurupan dulu sedikit di kabupaten.
0: Di kabupaten.
3: Karena ada kesalahan juga di
0: menyampaikan
3: dan mungkin bentuk-bentuk ritual dan sebagainya lah.
0: Kesalahannya dalam bentuk apa nih, Bang? Apakah kesalahan dalam pesan yang salah atau salah dalam ritual? Dalam
3: penyajiannya
0: salah ya.
3: Itu apa namanya? Mereka memang ada kata-kata itu memanggil roh-roh seperti gitu kan. Tapi mereka itu menghidupkan dupa, campurnya dengan apa misalnya kita kerongkong hintalu dibakar. Nah, mereka tidak menyadari bahwa dulu di dekat kampus itu ada kuburan kan. Ada kuburan. Nah, saat itu spontan belum selesai. Teaternya belum selesai. Jadi banyak penonton dan sebagainya, ada 8 orang kalau tidak salah yang kesurupan. Nah, akhirnya mereka menelepon saya kemarin, menelepon saya datang sana ya mungkin kata si pembuatnya atau gimana. Akhirnya alhamdulillah ya bisa diselamatkan juga 8 orang kemarin itu. Ada puisi di antara situ, nanti ada puisi dijadikan.
0: Ada puisinya.
1: Di antologi yang Abang buat kan.
3: Di antara di puisi nanti akan ranum gaib itu.
0: Jadi keren ya. Akan lebih bernuansa mistis.
3: Ada mistis
0: di buku juga yang terbaru ini.
3: Betul.
0: Tunggu kan di Amuntai. Amuntai nanti. Insyaallah ya.
1: Harus sastranya di Amuntai.
0: Pas banget ya, malam hari ini beliau bisa didatangkan ya. Akhirnya bisa kita spill sedikit nih, dan kita bisa mendengarkan duluan puisi ranum gaib tadi. Terima kasih Bang Gusti Indra. Jaki juga terima kasih. Ibu Kak Eli juga terima kasih. Dan
2: oh ya, ini ada yang pengen disampaikan.
0: Boleh.
2: Dalam rangka nanti 500 tahun Kota Banjarmasin kan juga itu ada antologi puisi.
1: Ya,
2: jadi mungkin ada dari kawan-kawan juga yang ingin mengirimkan puisinya. ya kan, juga dipersilahkan. Dan sama ya kak ya, rencana nanti mau Arus Sastra juga. Betul, ya kan?
1: Ada juga
2: pengiriman antologi puisi bersama juga. Dipersilahkan.
0: Itu kapan yang tadi? Yang akan datang 500 tadi? 500?
2: Terakhir bulan Agustus ya?
1: Agustus,
2: terakhir ya? Agustus.
0: Bulan depan ya?
1: Arus Sastra itu Juli akhir ya?
2: Iya, akhir Juli.
0: Oke, jadi biar siap-siap ya buat para penyair-penyair.
2: Iya, karena jangan pernah menua tanpa karya.
0: Betul. Harus ada karya yang ditinggalkan.
2: Ada ya. Legacy. Jejak rekam kan?
0: Betul.
1: Legacy. Iya.
0: Oke, terima kasih sekali lagi semuanya.
2: Sama-sama.
0: Dan hati-hati pulang ya semuanya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan Sanak Pro 4 luar biasa ya malam hari ini. Mungkin yang penasaran nanti bisa tuh datang ke Aruh Sastra yang ada di Amuntai kalau pengen lihat secara utuh bagaimana Ranum Gaib dengan isi-isinya begitu ya. Dan kita juga akan masih tunggu untuk karya-karya kalian untuk bisa kita hadirkan lagi di Ruang Sastra minggu depan dan selanjutnya. Dan Sanak Pro 4, saya Wan Kahfi pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Ruang Sastra malam hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

disampaikan dalam kabar perompak pukul 21 waktu Indonesia Tengah, panas terik memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Tanggul, Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati, Tanah Laut, dan pemadaman dilakukan tim gabungan daerah operasi Manggala Agni Kalimantan 4 Tanah Laut bersama BPBD Tanah Laut. Di peristiwa tersebut sempat menjadi perhatian masyarakat setelah video kepulan asap dari lokasi kejadian beredar di media sosial. Lokasi kebakaran berada di kawasan Blukar sekitar perbatasan desa dari Padang dan juga desa Nusa Indah. Akses menuju titik api cukup sulit dan tidak dapat dijangkau dengan kendaraan pemadam, sehingga petugas melakukan pemadaman dengan peralatan tangan dan mesin pompa jinjing. Luas lahan yang terdampak sekitar 0,7 hektar, di mana lokasi kebakaran berjarak kurang dari 10 km dari Jalan Ayani, ruas Pelayhari hingga Banjarmasin, sehingga membutuhkan waktu lebih lama bagi petugas untuk menjangkau titik api membawa peralatan pemadam. Demikian dan sana kabar perompak, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Dan sekarang kami akan hadirkan satu sandiwara radio ya, untuk menemani Anda malam hari ini. Mau sandiwara yang mana, mau mini drama yang mana, dan senang perempat. Nah, langsung aja saya akan ajak Anda untuk mendengarkan satu mini drama yang menarik ya. Dan kali ini mana. Sebentar. Mana nih? Kok enggak ada? Sebentar ya. Oke. Sudah siap dan sanak perempat ini salah satu mini drama yang sedih dan sanak dan kami buat waktu itu di 2019. Tag dua kali suara saya dan suara Mbak Rinda dan suara Mbak Rinda yang dipilih. Ini dia untuk Anda. Get tag terakhir.
1: Rumah lanting itu nampak sepi. Pintunya sering terkunci. Begitu juga daun jendela yang terbuat dari papan tanpa kaca. Pintu dan jendela itu adalah muara suasana rasa penghuni yang dulu menunjukkan aura kegigihan dan kesabaran seorang utusan. Perahu getek itu nampak kesepian, tertambat di tiang tambatan, tanpa ruh dan semangat. Walaupun selalu bergerak oleng ke kanan dan ke kiri, dipermainkan ombak sungai Martapura. Getek itu dahulu bagian dari denyut kehidupan masyarakat Banjar, makrabi kehidupan di atas sungai. Entah kemana nanti kepedulian zaman mengabadikannya. Inilah kisah getek terakhir.
2: Bah, habiskan pisang rebusnya supaya perutnya aman. Madunya sekalian ya, Bah, jangan lupa diminum.
3: Ya, aku hampir lupa meminumnya.
2: Dari tadi Mama perhatikan, Abah terlihat murung. Abah sakit, Bah. Bah, baiknya Abah istirahat saja hari ini.
3: Abah tidak apa-apa, Ma. Kasian pelanggan menunggu. Insya Allah tenaga Abah masih sanggup mengayuh getek.
2: Terserah Abah lah. Tapi ingat ya, Bah, bila lelah jangan dipaksa.

0: Sebuah pengabdian dan janji sederhana, keinginan yang bersahaja, dan kekuatan yang tersisa. Mimpi utuh Sabran mengalir alami, mengikuti riak arus sungai Martapura yang juga terus mengalir ke hulu hilir. Sebuah denyut kehidupan yang pantang berhenti. Hampir setiap hari bertahun lamanya, menyisir sungai dari lanting ke lanting, titian ke titian, hingga tebing ke tebing pinggiran sungai. Dan sekarang, hanya menyeberangkan orang-orang kampung ke kota untuk menghindari jalan melingkar lewat jembatan yang cukup jauh.
1: Pak, bisa menyeberang sekarang?
2: Bisa, nak.
1: Berapa ongkosnya, Pak? Kalau tanpa menunggu penumpang yang lainnya?
2: Rp2.000. Satu orang atau lebih? Ya, sama saja. Mari, nak. Hati-hati tangganya licin.
1: Iya, Pak. Iya, Pak.
2: Anak, baru kali ini ya naik perahu getek. Dan ke seberang mau kemana?
1: Betul, Pak. Saya baru kali ini menyeberang pakai perahu getek. Dan ke seberang ini saya mau menghadiri acara pembukaan peresmian pemakaian rumah susun untuk meliput acaranya. Nah, menurut teman-teman, ke sana itu lebih dekat dan lebih cepat kalau menyeberang lewat sini, Pak.
2: Betul, betul, nak. Dari pangkalan getek seberang nanti disambung naik ojek. Nah, itu ongkosnya Rp10.000. Sudah sampai ke sana.
1: Oh, kira-kira ada berapa perahu getek, Pak, yang mangkal di penyeberangan ini?
2: Sekarang hanya saya dan perahu getek ini. Kalau 10 tahun yang lalu, ya masih ada puluhan perahu getek lalu lalang menyeberangi sungai ini, nak.
1: Loh, kenapa bisa begitu, Pak?
2: Begitulah, nak, kenyataannya. Zaman sudah berubah. Ya, lihat saja perahu-perahu itu sudah pakai mesin. Dengan rotok, mereka bisa mengambil rute lebih jauh dan muatan lebih banyak.
1: Lalu, kira-kira nih, sampai kapan Bapak mau mengayuh getek ini, Pak?
0: Panjang, seolah ada pergulatan rasa yang berat sekali untuk diutarakan. Kali ini dia harus membuat maklumat kehidupan di atas cermin sungai yang kilau gemerlap telah mendenyutkan sejarah hidupnya. Kini mulai buram di semangat hari tuanya.
2: Tadinya hari ini saya mau istirahat dulu, tapi lupa memberi tahu pelanggan. Jadi hari ini saya tetap mengayuh.
1: Kalau begitu, saya ini penumpang perahu getek Bapak yang pertama dan terakhir.
2: Doakan saya. Semoga kesehatan saya pulih kembali seperti sedia kala, nak.
1: Amin, amin. Maaf nih, Pak. Boleh saya tahu nama Bapak? Ini kartu nama saya. Kawan-kawan biasanya manggil saya Aril, Pak.
2: Nama saya Utuh Sabran. Biasanya orang memanggil Utuh atau Sabran, Pak Aril.
1: Pak, saya ada dua permintaan nih. Semoga Pak Sabran berkenan untuk mengabulkannya.
2: Insya Allah, nak.
1: Begini, Pak. Pertama, tolong saya ditunggu di pangkalan ini sekitar jam 2 siang. Nah, Kedua, saya ini pengen ngobrol banyak dengan Bapak dan sekaligus juga silaturahmi dengan keluarga Bapak.
2: Kalau itu permintaannya, saya tidak keberatan dan malah senang sekali. Tapi
1: apa, Pak?
2: Yah, rumah saya hanya rumah lanting, nak, dan tidak punya kursi tamu.
1: Oh, itu tidak apa-apa, Pak. Saya ingin tahu cerita kehidupan di atas sungai 2-30 tahun yang lalu. Tentu apa yang saya lihat sekarang itu sudah banyak berubah pasti, Pak.
0: Perahu sudah terikat tambat. Utuh Sabra dengan cekatan berada di tepi dermaga sambil menahan bagian perahu agar tetap rapat dengan sandarannya. Ariel keluar dari ketek dan menaiki anak tangga, kemudian menghilang di ujung titian pada belokan yang terdinding jajaran rumah panggung. Utuh Sabran termenung. Ada rezeki pada kondisi letih badan dan jiwa. Memaksa diri untuk menuntaskan sebuah janji yang tidak tertulis namun telah terpahat di hati. Bergetar hati dan bibirnya mengucapkan tasbih dan zikir yang selama ini selalu dia denyutkan dalam alunan kayuhan perahu ketek. Dia menganggap sungai adalah musola jiwanya. Perahu adalah sajadah hidupnya, di mana sujud ikhtiar menyerahkan segala rasa, dan mengayuh adalah untaian tasbih yang menghitung dan menghentak gemericik air agar keyakinan diri tetap berserah dan mengalir di arus deras kasih sayangnya. Sebelum jam 2, Utuh Sabran sudah berada di pangkalan getek. Tadi, dari seberang membawa beberapa anak sekolah. Dari atas titian, seseorang memanggil ke bawah. Utuh Sabran menengok ke atas. Ternyata seseorang sudah berdiri di ujung titian.
1: Curam sekali tangganya, Pak Sabran.
2: Ya, sekarang airnya sedang surut, nak. Ya, tadi pagi masih pasang. Hati-hati, nak.

0: Karir. Kita sudah sampai, Nak. Hati-hati, licin.
1: Iya, Pak.
0: Ini istriku Minah, Hayati anakku yang tertua, dan Rashid yang bungsu, Nak. Aku punya dua cucu dari Hayati, semua sudah sekolah. Rashid ini masih bujangan, dia alhamdulillah sudah PNS, guru SD sejak 2 tahun yang lalu, Nak.
1: Alhamdulillah, Pak. Saya juga ikut bahagia mendengar dan juga merasakannya, Pak.
0: Suaminya Hayati buka usaha kecil-kecilan bengkel sepeda motor, Nak. Dan Hayati sendiri kepala TK dan sekaligus guru membaca Al-Quran.
2: Nak Aril, ini jamuan seadanya dan sering kami buat.
1: Waduh, saya merepotkan nih.
2: Tidak apa, Nak. Ibu senang melakukannya. Ayo, silakan dinikmati, Nak.
3: Suasana sukacita di rumah Lanting telah terjadi, tidak seperti biasanya dan sudah lama tidak terjadi. Ada energi kebahagiaan mengalir pada dimensi waktu yang telah lama hanyut, timbul tenggelam pada simfoni alam. Datang tiba-tiba getaran arus pasang, membawa semangat gelombang laut, berdebur lembut, membawa kebiruan rindu.
1: Pak Sabran, sekarang sudah jam 3 sore, Pak. Sampean pasti sudah ditunggu sama pelanggan. Saya mohon pamit ya, Pak. Nanti lain waktu kita ketemu lagi.
0: Silakan kapanpun Nak Aril datang. Dengan senang hati kami menerimanya, Nak.
1: Terima kasih untuk ramahan keluarga Pak Sabran dan juga Ibu Minah. Semuanya juga, serta hidangan yang enak ini yang tidak akan saya lupakan. Saya ngerasa seperti di rumah sendiri, Pak.
0: Alhamdulillah, bila Nak Aril menikmatinya.
1: Pak Sabran, saya akan membuat sebuah materi siaran tentang rumah Lanting, juga tentang perahu getek, serta beberapa kehidupan di atas sungai yang Bapak jalani. Untuk itu, saya mohon izin. Kiranya Bapak tidak keberatan, Pak.
0: Wah, saya justru senang sekali. Agar masyarakat yang mendengarnya zaman sekarang ini, ya terutama generasi muda, tahu tentang cerita kehidupan di atas sungai masyarakat tempo dulu, Nak.
3: Ari beberapa kali mengambil foto di rumah Lanting, tidak kecuali pose Pak Utus Sabran dalam gaya kayunya yang tradisional dalam bermacam ekspresi. Seolah Aril menemukan barang antik yang langka masih hidup dan tersisa. Di perjalanan tidak lepas dari lensa kameranya. Dari menara masjid, sudah terdengar seruan mendirikan sholat dan raih kemenangan. Aril dan Utus Sabran berpelukan salam dalam persaudaraan, saling mengingatkan dan nasihat menasehati antar generasi. Sebulan kemudian, sudah hampir 1 jam, Aril menunggu perahu getek Pak Sabran. Belum juga datang dari seberang. Sedang berpikir untuk bertanya, seorang pengendara sepeda motor berhenti mendekatinya dan menawarkan jasa angkutan ojek.
4: Perlu ojek, Pak?
1: Tidak, saya lagi menunggu getek.
4: Pak, perahu getek sudah tidak ada lagi. Pak Utus Sabran yang sering mendayung perahu getek telah meninggal sekitar

gemas bulan, Ariel pandangi CD yang bertuliskan tentang getek terakhir, di mana terpampang foto utuh Sabran di covernya, lagi duduk di ujung perahu dengan senyum lepas, mengayuh nasib di arus zaman, di antara cinta dan lelah usianya. Getek terakhir dimainkan oleh Teater Angkasa. Utuh Sabran diperankan oleh Jailani. Minah diperankan oleh Baby. Ariel diperankan oleh Ari. Yadi diperankan oleh Surya Permana. Narator Rinda Rianti. Produser Hafrudin. Sutradara dan penulis naskah Heri Padilla. Teknik dan montase Zainal Abidin Jaya.

Dasar Aku Rahmat, nanti jam 10 malam kami akan hadirkan sajian lagu-lagu dari apa namanya? Sebentar. Kami akan hadirkan lagu-lagu Panting atau lagu-lagu daerah Banjar, tapi dalam khas musik Panting nanti menemani Anda dan di malam Jumat dan Sanak Perompat untuk malam hari ini. Dan mudah-mudahan besok semuanya lancar ya, yang WFH semoga WFH-nya lancar di rumah, yang tetap ke kantor juga mungkin udah prepare juga nih sorenya mau kemana gitu ya, di jelang akhir pekan mungkin mau bepergian bersama keluarga atau mengadakan acara, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Kami masih menemani dengan sana sampai nanti jam 12 malam, tetap di Perompat RRI Banjarmasin.

Di masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin? Abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikitpun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

Tradisi Malabuh adalah mencerminkan keinginan kuat masyarakat untuk hidup selaras dengan alam, hidup berdampingan, serta saling menjaga satu dengan yang lainnya. Ritual Malabuh memberikan penghormatan kepada makhluk penghuni sungai dalam menjaga hubungan baik antara manusia dan makhluk gaib atau yang dikenal dengan sebutan bubuhan banyu, semacam makhluk halus yang berwujud buaya. Malabuh merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan melabuhkan sesajian ke atas sungai. Sesajian yang sudah tersaji berupa nasi ketan kuning dan pisang diletakkan dalam sebuah wadah nampan besar yang dilabuhkan ke sungai. Kemudian diputar 3 kali sambil mengucapkan salam. Setelah selesai, angkat nampan yang berisi sesajian tersebut dan letakkan di tempat yang aman. Selanjutnya putar air sungai sebanyak 3 kali. Kemudian diambil tepat di tengah pusaran air menggunakan wadah berupa botol atau cerek yang sudah diisi dengan kembang setaman, yaitu bunga mawar, melati, kenanga, dan cempaka, untuk mengambil air sambil mengucapkan solawat. Mengakhiri ritual Malabuh dengan mengambil sedikit nasi ketan kuning serta 1 biji pisang yang kemudian dilabuhkan ke sungai.

0: warisan budaya bangsa Indonesia yang hingga sekarang masih memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek kehidupan kultural dan spiritual di beberapa mayoritas daerah Indonesia. Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah yang berada di wilayah Kepulauan Indonesia juga memiliki beragam topeng yang dikenal dengan sebutan topeng Banjar.
1: Topeng Banjar ini memang adalah sebuah pertunjukan seni. Jadi pertunjukan seni pada topeng ini ada dua. Yang pertama adalah tari topeng, kemudian yang kedua itu adalah topeng dalang namanya.
0: Tari topeng tradisional di Kalimantan Selatan sudah tumbuh dan berkembang sejak Kerajaan Dipa. Kesenian ini awalnya berkembang di dalam kalangan istana raja.
1: Kalau topeng memang tidak hanya pada hiburan, memang ada juga yang masyarakat komunitas yang menggunakan topeng sebagai sarana pengobatan. Kalau yang saya tulis di sini, topeng sebagai sarana upacara ritual.
0: Tari topeng bukan semata untuk hiburan saja, tapi juga untuk keperluan upacara atau berfungsi untuk keperluan bertetamba atau pengobatan terhadap orang yang sakit seperti kepingitan atau akibat lalai melakukan tradisi dengan cara tertentu seperti tradisi penopengan yang masih lestari dengan tradisinya.
1: Tidak hanya pengobatan, mereka ada ritual tahunan yang mengeluarkan topeng itu untuk dibersihkan, tapi dengan cara selamatan dan mengumpul seluruh juriat.

0: Topeng sebagai media pencapaian Hugan dan Saman dipergunakan dalam segala upacara ritual seperti pengobatan terhadap orang sakit, menyanggar banua, atau selamatan kampung, upacara hajatan, dan sebagainya.
1: Jadi Hugan itu semacam utusan dari alam bawah untuk menerobos ke alam atas. Jadi si penari itu yang menerobos. Sehingga ketika pengobatan itu dia akan setelah turun dari menjadi Hugan tadi, dia menjadi Saman namanya. Yang namanya Saman ini dia bisa mengobati, tapi mengobati di luar kesadaran si penari tadi. Kata orang di ini kesurupan. Dia setelah sadar dia tidak tahu dia mengobati orang itu atau enggak. Itu

0: dari pihak instansi terkait yang mendukung, baik lembaga-lembaga pemerintah. Tinggal seperti itu. Soal dialog-dialog tentang seni topeng ini tidak hanya di dalam tahun-tahun ini udah 20 tahunan orang membicarakan perkembangan topeng ke depan. Hanya saja kita di Kalimantan Selatan umumnya sangat sulit menyentuh hal itu. Nah, padahal orang di daerah lain, bahkan kata saya tadi bahwa topeng itu menjadi komoditas pariwisata.
1: Kelangkaan pembuat topeng menjadi salah satu penanda sulitnya melestarikan kehidupan topeng Banjar, baik hubungannya dengan seni pertunjukan maupun dengan seni kerajinan. Sebagai sebuah karya seni dengan identitas budaya yang kuat serta dengan keunikan bentuknya, seharusnya topeng Banjar memiliki peluang yang cukup besar dalam industri budaya.
0: Di tempat kita memang saya melihat agak lambat perkembangan, terutama berkenaan dengan hal-hal yang klasik. Tidak hanya pada topeng, pada tari-tari klasik, pada musik-musik klasik. Sesuatu-sesuatu hal yang masih klasik itu sangat lambat. Kita tidak merubah keklasikannya. Tetapi ada barang lama itu sepertinya ingin dibuang begitu saja.
1: Tari topeng Banjar diiringi seperangkat alat musik selendro yang mengiringi langkah dan gerak penari dengan muka ditutup topeng. Setiap topeng yang digunakan oleh penari masing-masing memiliki gerakan yang khas sesuai dengan ketokohan topeng-topeng tersebut.
0: Pada tokoh itu kan karakter, sehingga penanaman nilai-nilai yang ada di dalam keklasikan itu tetap tidak jauh dari karakter orang di daerah sini. Walaupun sama topengnya ya, panji umpamanya di Bali, di Jawa, di Sunda sini, tentunya karakter yang terkandung di dalam itu, etikanya berbeda. Pasti etika orang Banjar, tapi nilai-nilai yang ada di dalamnya tadi, kepribadian dan seterusnya, ini bisa diwariskan kepada generasi kita. Jangan melihat kepada topengnya.
1: Topeng Banjar di Kalimantan Selatan menunjukkan kepada kita sejarah perjalanan manusia dari masa ke masa dengan segala budaya yang diwariskan kepada generasi selanjutnya, dan memberi pelajaran yang besar akan perjuangan dan rasa cinta akan tradisi leluhur. Dan ternyata masih banyak tradisi, adat, dan budaya nenek moyang kita yang belum banyak terekspos, namun justru terancam punah.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dan sana pulau 4 kebakaran kembali terjadi tadi ya, sekitar pukul 7 malam dan sana. Gimana? Kebakaran belum lewat sehari begitu setelah kebakaran di Jalan Lingkar Dalam, kebakaran kembali terjadi di Kota Banjarmasin. Kali ini api berkobar di kawasan padat penduduk di Gang Jambu, RT 24 Jalan Antasan Segera, Kelurahan Murung Raya, Banjarmasin Selatan atau di daerah Kelayan A, jam 18.56 atau ba'da maghrib dan sanak. Api muncul dari salah satu rumah warga yang berada di dalam gang sempit, menghanguskan rumah dan mengharuskan sejumlah unit BPK memarkir mobil di luar gang. Mesin pemadam kebakaran pun diangkut manual menuju titik kebakaran. Listrik padam saat setelah kobaran api membuat geger warga sekitar. Proses pemadaman berlangsung cepat, namun bangunan yang seluruhnya terbuat dari kayu tersebut mudah merambat api. Dan warga sempat melakukan pemadaman dan mengevakuasi sedikit barang dari dalam rumah yang bisa diselamatkan sebelum petugas mengambil alih. Namun kobaran api tampak lebih cepat melodiskan seluruh isi rumah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Jumlah sementara tercatat 3 rumah warga hangus terbakar, menyisakan arang dan aroma asap yang masih tercium di lokasi. Listrik masih padam, sesekali lampu senter petugas memperlihatkan luluh lantaknya rumah warga yang terbakar tersebut. Ada 3 rumah, ada 5 kepala keluarga, dan semuanya ludes terbakar api.

Dinas Anak Perempat. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan terus mengawal persiapan operasional 3 sekolah rakyat yang menjadi bagian dari program nasional Kementerian Sosial. 3 sekolah tersebut berada di Banjarbaru, Barito Kuala, dan juga Tanah Bumbu, di mana Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Dinas Sosial Kalimantan Selatan, Rahmadi Abasmai, mewakili Kepala Dinas Sosial Kalimantan Selatan Farhani, dikonfirmasi mengatakan progres pembangunan fisik ketiga sekolah ini rata-rata mencapai 85%. Dan selain pembangunan gedung, progres proses penerimaan peserta didik baru juga terus berjalan. Masing-masing jenjang pendidikan ditargetkan 90 siswa, baik untuk SD, SMP, dan SMA. Rahmadi menjelaskan dan senang tahapan seleksi calon siswa ini telah dilaksanakan dan kini tinggal menunggu hasil dan serta penetapan dari penanggung jawab program Kementerian Sosial. Di sisi lain, Dang Sanak Pura 4, pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga masih berproses. Rekrutmen kepala sekolah, guru, dan tenaga pengajar dilakukan Kementerian Sosial berdasarkan peserta yang telah lulus seleksi serta usulan dari Dinas Pendidikan. Apabila seluruh persiapan sudah berjalan dengan lancar dengan rencana sesuai rencana, masa pengenalan lingkungan dijadwalkan mulai pada 14 Juli mendatang. Pelaksanaan juga tetap bergantung pada kesiapan bangunan serta kelengkapan tenaga pendidik, khususnya di Sekolah Rakyat Barito Kuala. Progres pembangunan fisik per 7 Juli tercatat 83%. Beberapa fasilitas utama gedung SMP, asrama putri, kantin SD, dan dapur telah mendekati tahap penyesuaian dan ditargetkan dapat digunakan mulai 10 Juli. Sedangkan penyelesaian seluruh kawasan ditargetkan rampung pada akhir Agustus sesuai dengan kontraknya.

Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datuk Ayu. Kitab Balian adalah ilmu

0: yang tersirat bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan Allah.
1: Asa sandar kalayakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian dirupangan yang dirupitati.
0: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya Karingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama Karingan. Sesungguhnya bukan Karingan, karena Karingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: Usul Balian itu mulai di Adam tuh, Pang. Karena kisahnya bahari itu sejarah di orang Toha tuh kada ada, nang. Siapa-siapa kada ada di situ, satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan. Jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya, ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karisten, kan, ada Nududami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita bahabaran latihan.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab Suci Arum Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada aruh, siklus kehidupan, pengobatan dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Luas pandangan lo kepada mata, pasti ingat ada di hati, ada mau, ada. Ya nang kitabnya ditaguk, ya di hati kita nih, inang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut aruf sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
6: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kadatu raja kawasa uji kita nang menguasai komedang langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau belian dengan Islam itu kadada bidanya sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
7: La ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma awamir kum. Itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

atau makanan khas Kalimantan Selatan. Kakicak adalah kue tradisional Banjar berbentuk bulat, berukuran kecil, warnanya gradasi hijau muda dan hijau tua. Teksturnya kenyal dan berbahan tepung yang diberi air serta pewarna alami dari daun pandan. Dulu, kakicak adalah makanan para raja Banjar. Biasanya selalu dibuat di dalam sesaji saat pelaksanaan ritual adat. Kakicak ini sekarang menjadi jajanan pasar yang cukup populer. Karena bahannya dari kapur yang biasa digunakan orang tua dulu untuk menginang, maka kakicak ini bisa awet hingga 3 hari. Orang Banjar biasanya memakannya dengan kelapa parut yang dicampuri gula merah, biasanya disebut hinti. Rasanya manis dan kenyal.

0: Dan sekarang pukul 4 kita akan dengarkan satu renungan malam sebelum kami tutup acara pada malam hari ini dengan judul istirahat.
1: Wahai saudaraku, seberapa lamakah kita tahan berdiri tanpa istirahat? Sanggupkah kita berdiri dalam bilangan hari, minggu, bulan, apalagi dalam hitungan tahun? Tahukah engkau bahwa seorang yang berdosa di sidang dalam keadaan berdiri selama setengah hari di padang mahsyar, padahal satu jam di akhirat sama dengan 1000 tahun waktu di dunia? Tahankah kita berdiri selama itu? Renungkanlah.

Dan Sarang Perempat hingga di sini kami menemani Anda menghantarkan serangkaian acara di program 4 Radio Republik Indonesia Banjarmasin dan kembali mengudara esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui 87.7 MHz dan 105.9 MHz. Saya Wan Kaf yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli tahun 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Izin menginformasikan para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun beban pian berada, sembari menunggu azan subuh berkumandang, yaitu pada pukul 5 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Bersama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran di pagi hari ini dan sanak perompat, yang mana akan dibacakan tentunya oleh Jumran dan akan dibacakan juga seri tilawahnya oleh Baidah. Untuk surahnya sendiri dan sanak perompat adalah surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 7.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Tapi kan tangan Edo belum kotor, Bu.
1: Bersih itu kalau udah dicuci dengan sabun. Memang kamu udah yakin tangannya bersih dari kuman? Tahukah kamu, sekitar 98% penyebaran kuman di tubuh bersumber dari tangan kita sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO sejak lama menganjurkan untuk rajin cuci tangan pakai sabun, tujuannya agar bakteri atau virus tidak sampai masuk ke tubuh. Mari kita menanamkan langkah mudah cuci tangan sebelum makan, setelah bermain atau aktivitas di luar, dan setelah aktivitas di toilet.

menyenangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
1: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Perempat Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun bubuan pian berada. Dang sanak ulun ucapakan selamat baisukan sekali lagi dan kembali bertemu dalam program yang selalu setia menemani pagi hari buan pian seberataan. Selamat datang dalam program Hikmah Subuh tentunya yang mengudara sampai nanti pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Dang sanak, apabila bubuan pian mungkin nanti ingin bergabung, apabila ada pertanyaan atau mungkin ada pernyataan yang mungkin ingin disampaikan nantinya, kita akan buka di dua line telepon Dang Sanak Pro 4 ya. Yang pertama melalui WhatsApp Pro 4 Banjarmasin di nomor 0895-3405-09539, atau bisa melalui line telepon reguler kita di 0511-3252-602 Dang Sanak Pro 4 ya. Hari ini ulun akan bersama dengan Ustadz Zulfikar Ali LC, yang mana kita akan mendengarkan tausiah beliau di pagi hari ini atau di baisukan hari ini Dang Sanak Pro 4, yang mana bertemakan tidak sesuai harapan netizen. Nah, tentunya ini adalah judul yang mau kita penasaran seberataan ya, atau tausiah yang mau kita penasaran. Jadi sekarang sudah bersama dengan ulun di studio RRI Pro 4 Banjarmasin bersama dengan Ustadz Zulfikar Ali ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, apa kabarnya pian Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah baik, nggih.
1: Alhamdulillah baik. Kembali ya, bertemu kita ya Pak Ustadz ya.
2: Siap, nggih.
1: Sudah lumayan lawas nih kada bertamu. Rasanya betul, di bulan ya, lalu kita bertemu juga tuh.
2: Betul.
1: Iya.
2: Jujur benar jadi pian.
1: Nah, sesuai cuma harapan ngarap, berarti.
2: Ngaran ulun ya, nang kada sesuai dengan harapan.
1: Oh, kenapa kada sesuai dengan harapan?
2: Nang ngaran nang bujurnya tuh Zulfakar.
1: Oh, Zulfakar. Nah, di flyer Zulfikar Bang Pak Ustadz teh. Mohon maaf Pak Ustadz ya. Berarti Zulfakar ya.
2: Betasmiah bahasa kita ya.
1: Aduh.
2: Duikung kambing pulang.
1: Berarti nama pian tadi Ustadz Zulfakar Ali. Betul, ya Pak Ustadz ya. Oke, okay, izin revisi Pak Ustadz ya. Ah, kada sesuai. Nah, sekarang sudah sesuai nih harapannya. Tidak sesuai harapan netizen jar. Hah, kayak apa nih Pak Ustadz maksudnya tidak sesuai dengan harapan netizen nih Pak Ustadz? Boleh disampaikan tausiah pian di pagi hari ini. Dipersilakan Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yaqulu subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Shadaqallahu azim. Sahabat Hikmah Subuh ding sana kulun seberataan dimanapun pian berada, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan dan keafiatan, dilimpahkan keberkahan, dan amin, selalu amin, Allah sertai langkah dan aktivitasnya dengan rahmat, hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bersyukur kita kepada Allah tentunya dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin, shalawat serta salam. Mudah-mudahan selalu Allah limpahkan kepada Nabi Mulia Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau ila akhir zaman. Para pendengar Dang Sanak Ulun seberataan dimanapun pian berada, tema pagi hari ini memang saya terkesan cukup menarik. Ulun terinspirasi dari sebuah konten lah, dari sebuah konten yang durasinya cukup lama, tapi kita mau menyelesaikan konten itu sampai menit terakhir atau sampai detik terakhir. Jadi kontennya itu nangka ini kisahnya, menampilkan seorang pemuda naik motor ugal-ugalan, zigzag di jalan umum, membuat pengguna jalan lain jantungan
1: terganggu lah ya,
2: terganggu
1: ya lah.
2: Sudah bunyi knalpotnya nyaring, imbah itu di jumping-jumping akannya zigzag pulang, jantungan ibu-ibu nang berlawanan arah. Nah, di menit pertama melihat konten itu ada rasa kesal lah, melihat kelakuan kekanakan gitulah, kekanakan plastik gitu namanya ini.
1: Kekanakan plastik menjadi orang
2: plastik gitu namanya ini. Nah, jadi biasanya konten itu kan standarnya itu 2 atau 3 menit kita bertahan. lebih daripada itu biasanya sudah hendak mencari konten lain, scroll
1: atau tapi jari ini hendak men-scroll lagi,
2: scroll lagi, gitu, lagi. 2-3 menit ini 5 menit, tapi kita mau menontonnya sampai tuntung. Sebenarnya kalau kita perhatikan ada sesuatu yang kita hadang, yang kita tunggu kira-kira apa?
1: Endingnya mungkin.
2: Endingnya ya. Yeah. Kita hendak menunggu orang ini kan sudah memberi muar lah.
1: Yeah.
2: Mengganggu orang lain belum memberi muar. Kita menonton sampai tuntung itu kita punya harapan satu. Apa harapannya?
1: Nang bagendaran tadi gugur nih misalkan.
2: Nah itu dia tersumbalit ya kalau.
1: Iya. Tajungkang menjeru orang lah.
2: Nah tapi ternyata sampai detik terakhir tidak terjadi apa-apa, lalu tulisan muncul tidak sesuai dengan harapan netizen.
1: Ini biasanya muncul tidak sesuai harapan netizen ini di komennya ya,
2: di komennya ya. Nah jadi rupanya hampir semua orang barangkali memiliki pikiran yang sama.
1: Betul.
2: Berharap orang-orang yang seperti itu, orang yang kelakuan yang nyusahin orang lain tuh, ya istilahnya gak usah dikasih panggung lah ibaratnya kan gitu.
1: Iya,
2: ya kayak ibarat tuh menyakiti orang harus kena batunya, jarum istilah bahasa Banjar kan gitu.
1: Inggi.
2: Nah jadi terinspirasi dari konten itu kita melihat kehidupan kita di dunia ini ternyata juga sama. Sering rancak benar kita ini menghadapi masalah yang tidak sesuai dengan harapan.
1: Betul.
2: Rancak benar kita menemukan persoalan yang endingnya tuh nah, yang ujungnya tuh nah, jauh dari apa yang kita inginkan. Apakah itu menyangkut diri kita ataupun menyangkut orang lain. Dan dalam Islam ini sebenarnya kaitannya lebih tepatnya itu dengan rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar, baik maupun buruk menurut pandangan manusia, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Memang maunya kita itu kan selalu berjalan seperti yang kita harap.
1: Ya.
2: Tapi Allah tidak seperti itu mengatur kehidupan kita. Hidup ini tidak selamanya berjalan seperti yang kita rencanakan dan inginkan, tapi pasti dia akan terjadi berdasarkan sesuai dengan apa yang Allah putuskan. Disitulah fungsi kita beriman dengan qada dan qadar, dampaknya terhadap kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menyiapkan diri, menyiapkan mental apabila yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, kada sesuai dengan yang kita harapkan. Seharusnya seperti apa kita? Karena dalam hidup ini kalau kita umpamakan hidup, selama hidup di dunia ini itu kekurang lebih kita masuk ruang ujian. Tugas kita bukan untuk mengkoreksi soal yang diberikan panitia. Tapi tugas kita menyiapkan diri nang kaya apa caranya, soal apapun sulit maupun mudah, soal yang di luar dugaan selalu dapat kita jawab dengan baik dan benar sesuai dengan keinginan yang bikin soal.
1: Iya, betul.
2: Itulah hidup kita. Bukan saatnya kita, ya Allah kenapa ada orang nang kaya itu? Ya Allah kenapa ulun nang kaya ini?
1: Iya.
2: Nah, itu kan berarti kita sama seperti mengoreksi soal, padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat nomor 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Karena Allah tuh enggak mungkin salah. Maka apapun yang Allah putuskan itu tidak perlu dipertanyakan. Tapi sikap kitalah yang merespon, menyambut keputusan Allah yang mesti harus kita pertanggungjawabkan. Allah tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia perbuat, akan tetapi merekalah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas sikap responnya terhadap apa yang Allah perbuat. Dalam hidup ini sering ya kita tuh memandang orang tuh salah, padahal sebenarnya bukan karena dia melakukan kesalahan, tapi karena kita nggak ada paham. Sering kan gitu kan?
1: Ya.
2: Padahal manusia loh, dan manusia sering salah. Artinya manusia yang sering salah saja, kadang-kadang kita pandang salah bukan karena dia yang salah, karena kita nang kada nyambung. Iya kan? Kita nang kada paham.
1: Iya.
2: Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala nang mustahil salah. Maka dalam hal ini yang harus kita siapkan adalah nang kaya apa kita mensikapi, merespon setiap apa yang Allah putuskan dan perbuat di alam dunia ini seakan kita sedang mencari dan menemukan jawaban, dan jawabannya itu harus jawaban yang paling benar. Ini jawabannya tuh ada benar, ada paling benar, ada setengah benar. Misalnya ini, dalam sebuah hadis Al-Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ujar Allah dalam hadis Qudsi, "Man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balaya wa lam yardha ala qada'i falyakhruj min tahti sama'i wal yatrub rabban siwaya." Ini gambaran siklus hidup di dunia ya. Barang siapa yang ketika aku berikan soal ujian dalam bentuk nikmat, ternyata jawabannya bukan bersyukur, dan bila aku berikan soal ujian berbentuk musibah, ternyata jawabannya dia tidak bersabar, dan ketika aku berikan apa yang dia inginkan masih jauh dari ekspektasi yang diharap, ternyata dia tidak berlapang dada jawabannya. Silahkan keluar dari bawah langitku, cari Tuhan selain unda neng cucuk di liurnya wa.
1: Kan oh paham paham. Nah. Semuanya ada sesuai ekspektasi seperti itu ya Pak.
2: Jadi
1: Ustaz,
2: gini,
1: ya?
2: Di setiap apapun yang kita alami, kita hadapi, kita temukan, itu adalah ibarat soal ujian yang Allah berikan kepada kita untuk kita respon sebagai bentuk jawaban. Yang mana jawaban itu seharusnya jawaban yang paling benar, bukan sekedar jawaban benar. Nah, jadi kayak kita juga ujian terjadi itu kan bingung, kita semuanya benar, ternyata yang diminta itu yang paling tepat, yang paling benar di antara semua yang benar. Artinya jawaban apapun yang kita jawab tuh pasti ada nilainya.
1: Betul.
2: Ada kan gitu.
1: Nah. Ada yang misalkan, oh ini jawabannya paling benar, nilainya 5, cukup benar 4, gitu kan ya. Gitu.
2: Jadi begitulah hidup kita. Apalagi kalau kita menjawabnya salah.
1: Aduh.
2: Diberi Allah materi ujian nikmat, ternyata malah tidak bersyukur, tapi kufur.
1: Ya.
2: Diberi Allah materi ujian, umpama sesuatu yang pahit, bukannya bersabar, malah berkeluh kesah. Nah itu berarti dia salah dalam menjawab. Apa yang terjadi menurut Allah terjadi, tidak ada kekuatan manapun yang bisa menolak.
1: Ya.
2: Tugas kita sebagai hamba hanya bagaimana kita mengkondisikan sikap kita menyambut agar kita termasuk orang yang menjawab dengan jawaban minimal benar, sehingga ada nilai di situ. Nah, jadi salah satu hal yang mungkin kita anggap itu kada sesuai dengan harapan netizen. Anggaplah kita ini sebagai netizen, manusia ini penonton. Sedangkan yang mengatur kehidupan manusia adalah Yang Maha Kuasa, Allah. Misal begini, kalau di dunia sesama manusia lah, orang yang begitu dekat dengan lingkaran kekuasaan dan punya hubungan istimewa dengan penguasa, kira-kira diapakan penguasa orang tersebut? Pasti mendapatkan keistimewaan kan?
1: Nggih, betul.
2: Bisa jadi komisaris ya Allah.
1: Jadi direktur nih misalkan,
2: jadi direktur,
1: nih
2: Bostad lah. Tiba-tiba umpama kan, kenapa? Karena dekat dengan penguasa.
1: Ya.
2: Artinya kalaupun umpama nih, kalaupun dia melakukan hal-hal yang negatif, ya dia ibaratnya itu punya backing, perlindungan lah. Artinya orang ada wani menggatuk.
1: Iya.
2: Kenapa? Karena dekat dengan penguasa. Nah sebaliknya, siapapun yang berseberangan dengan penguasa, kalau bahasa politik kan oposisi, itu ruang geraknya dibatasi tuh. Kadang kalau salah sedikit tuh bisa jadi kena kriminalisasi. Itu kan logika di dunia kan begitu.
1: Inggi.
2: Tapi bagi Allah tidak. Kayak pakaiannya kada. Coba perhatikan di dunia ini, tidak sedikit orang yang sebenarnya punya kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Derajatnya tinggi, hidupnya lurus, tidak ada penyimpangan, patuh dan taat dengan syariat, kebaikannya pun

0: dolar Amerika kan umpama
1: hanya opening lah Pak Ustadz lah.
0: Iya sudah. Yeah. Nah maunya kita orang seperti ini kada usah diberikan panggung kan. Jangan betul. Diberi mikrofon maunya kita. Tapi tetap aja diberikan karpet merah. Atau umpama begini, ada orang nang hidupnya itu banyak penyimpangan. Mm-mm. Kezolimannya di mana-mana, dosanya segunung. Ya seperti tadi naik motor ugal-ugalan. Mm-mm. Maunya kita orang seperti ini kada usah diberi hidup lah ya Allah.
1: Betul.
0: Tapi ternyata Masya Allah malah lebih nyaman hidupnya daripada orang nang ahli ibadah tadi. Mm-mm. Banyakan seperti itu. Nah ini kan nang ulun maksud bahwa kada sesuai dengan harapan netizen.
1: Banyak sekalinya Pak Ustadz lah nang kada sesuai dengan harapannya lah.
0: Iya, tapi tentunya apakah Allah salah dalam menata alam? Pastilah tidak.
1: Jawabannya pasti tidak.
0: Pasti tidak. Apa Allah kada melihat dengan orang-orang seperti itu? Apakah Allah begitu tega dengan hamba-hambanya yang soleh sehingga tetap diberikan hidup susah? Apakah Allah tutup mata terhadap kejahatan dan keburukan orang sebagian orang lalu tetap hidupnya dibikin enak? Kalau harapan kita ya tadi, bila orang tuh baik, bila orang tuh soleh, ya mestilah layak diapresiasi kebaikannya.
1: Betul.
0: Kalau orang itu kada baik, ya ini kan mesti harus dicegah. Mm-hmm. Bukankah jar hadis Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran fal yuqayyirhu biyadi fa illam yastati fa bi lisani wa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika dha'ful iman. Siapapun yang melihat kemungkaran, jangan diam, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lidahnya. Bukan dijilat, panglah dengan lidah lah.
1: Iya.
0: Mengubah dengan lidah. Kalau tidak mampu, dia menolak dengan hati dan pikirannya. Dan itu selama-lama iman. Nah sekarang, ada orang-orang yang pekerjaannya itu maksiat, kemungkaran, merugikan orang, zolimi orang, di sana sini banyak korban. Apa Allah kada melihat? Apa Allah tetap membiarkan? Padahal kan Allah maha kuasa. Sebaliknya ada orang-orang yang begitu baik, istiqomah, taat kepada Allah, tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh, ibadahnya Masya Allah, tahajudnya, puasanya, zikirnya, baca Qurannya, tapi ternyata jangan hendak beisi mobil untuk makan sehari-hari jenya begawi sana kemari, sulit yeah. mencari pekerjaan.
1: Betul.
0: Nah, ini kan yang nang ulun maksud bahwa dalam hidup ini tidak hanya dalam dunia medsos lah, tapi dalam hidup nyata kita ini sering fenomena yang kita temukan yang ya kalau kita kaitkan dengan materi kita pagi ini yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi sebagai orang beriman bahwa apapun yang terjadi di alam dunia ini sekecil-kecilnya itu tidak pernah lepas dari skenario yang telah Allah gariskan,
1: yang sudah dibuat oleh yang di atas
0: ya,
1: itu ya Pak Ustadz ya.
0: Baik itu menurut pandangan manusia manis ataupun pahit, semuanya dari Allah. Nah sekarang Allah memberikan jawaban di dalam surah Al-Ankabut ayat 3 tentang ada orang yang baik, ada orang yang imannya kuat, tapi ternyata hidupnya tetap susah. Padahal punya kedekatan yang luar biasa kepada Allah. Jadi Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3 tadi kita sampaikan di awal. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu sudah menduga, berpikiran, beranggapan mereka itu cukup berkata kami beriman lalu mereka dibiarkan tanpa diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh kami, kata Allah, telah menguji orang-orang sebelum mereka yang imannya itu lebih kuat dari mereka. Allah uji. Dan ujian itu walaya'lamannallahu alladhina sadaqu walaya'lamannal kadhibin. Melalui ujian itulah maka terpilah siapa yang sejati, siapa yang pecundang.
1: Oh, sebenarnya dari situ pun sudah jelas ya Pak Ustadz.
0: Iya
1: ya?
0: Nah di sisi lain kalau umpama gini, kita meyakini bahwa famaya'mal misqala dzarratin khayran yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, surah Zilzalah. Allah menjanjikan barang siapa yang melakukan perbuatan baik sekecil apapun, dia akan menerima kebaikan tersebut, hasilnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan perbuatan buruk sekecil apapun, dia akan menerima akibatnya. Nah, Allah bicara tentang balasan dari kebaikan dan keburukan. Dan kita meyakini bahwa kalau di akhirat itu pasti. Kalau di akhirat setelah kematian itu pasti.

0: Iya,
1: tapi betul. Di dunia apakah langsung mendapatkan balasan? Disinilah kemahabesaran Allah. Allah menjadikan dunia ini bukan tempat balasan, sehingga ada orang yang baik tetap hidupnya susah, sebaliknya ada orang yang jahat tapi malah hidupnya enak. Karena memang balasannya bukan di dunia, balasan itu di akhirat. Nah, Imam Ibn Al-Failah Sakandari menjelaskan kenapa harus di akhirat bukan di dunia. Apa kata beliau? Dunia ini terlalu kecil. Dunia ini terlalu sempit untuk realisasi balasan bagi orang-orang yang baik. Contoh, logikanya kan begini. Orang mau ngasih kita, taruhlah beras satu karung, tapi kita cuma bawa sebesar gelas. Kira-kira dia langsung dia tumpahin ke gelas kita atau bawa yang lebih besar dulu, sesuaikan dengan apa yang mau dikasih. Nah, jadi gini, di dalam beberapa riwayat digambarkan surga itu seperti apa. Misal dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ayo, kata Allah, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang ukurannya itu bukan kubikasi.
0: Wow.
1: Tapi kelipatan langit dan bumi. Bayangin, untuk satu orang aja umpama Allah realisasikan balasan di dunia, satu orang dapat apa namanya? Dapat lahan yang ukurannya bukan pakai meteran lagi.
0: Kada bekubik, kada bekapling, pokoknya kada bemeter, kada besenti.
1: Tapi ukuran kelipatan langit dan bumi.
0: Waduh.
1: Untuk satu orang aja muat kada? Kada muat.
0: Kada muat.
1: Nah, betul. Makanya Allah tunda di akhirat. Nah, adapun di dunia ini Allah jadikan terkesan bias. Ada orang yang beramal soleh lalu hidupnya bagus. Ada juga yang beramal soleh biasa-biasa saja.
0: Iya.
1: Ada juga orang yang beramal soleh bahkan lebih anu lagi amal solehnya, tapi hidupnya susah. Dijadikan bias. Supaya apa? Dia beramal soleh, berbuat baik, sujud sembah kepada Allah, tetap betul-betul berdasarkan kesadaran iman. Coba kalau umpama setiap kebaikan, setiap amal soleh instan dibayar item per item, maka hilanglah nilai ujian itu, hilang.
0: Betul, jadinya orang tuh hanya beribadah kepada Allah bukan karena imannya, iya, tapi karena apa yang ingin dapatkan.
1: Karena imbalan.
0: Iya.
1: Karena imbalan. Jadi betul, pemain bayaran dong. Pemain bayaran.
0: Ibarat jadi, kita pegawai sehari ya diupah sehari. Gitu kan. Pak Ustaz.
1: Coba kan seandainya, misal gini, kita di salah satu kita punya majelis. Selama ini yang mau datang, pulang, itu kan sedikit.
0: Inggih.
1: Coba kalau kita terapkan imbalan yang kontan. Kita umumkan siapapun yang hadir setelah selesai pulang diberi pesangon 10 juta.
0: Waduh, 10 juta.
1: Misal gitu ya. Misal. Enggak ada pembatasan, yang muda, yang tua, laki perempuan, pasti
0: bebas pokoknya ya,
1: pasti dapat.
0: Ya.
1: Kira-kira jamaahnya membludak enggak?
0: Pasti membludak
1: dari Pak Ustaz. Dari Amuntai kan datang.
0: Kadusnya dari Amuntai pindahnya menyeberang pulau, nah, di ya seberangnya kan? Juga kapal.
1: Yang enggak datang itu paling yang enggak tahu berita.
0: Iya, betul.
1: Lalu di mana nilai ujiannya? Nah, jadi Allah mendesain untuk di dunia ini balasan kepada orang yang baik itu terkesan bias. Sebagaimana juga balasan terhadap kejahatan itu seandainya instan. Satu maksiat langsung otomatis seini dapat akibat dan tidak ada yang lewat. Kira-kira masih ada orang enggak berani maksiat?
0: Kadada.
1: Nah, lalu nilai ujiannya enggak ada.
0: Iya.
1: Jadi Allah desain seperti itu supaya yang sujud sembah, yang taat kepada Allah itu tidak diganggu pikirannya oleh imbalan. Tapi karena murni sebuah kesadaran yang kita sebut dengan lillahi ta'ala.
0: Karena Allah.
1: Demikian juga yang mampu meninggalkan godaan maksiat, dia meninggalkannya bukan karena takut aku pasti kena akibatnya, tapi karena memang ini dilarang oleh Allah. Disitulah hikmahnya. Kalau maunya kita kan, ya tadi, orang masa dekat dengan Allah hidupnya susah, orang yang maksiat kepada Allah kok hidupnya enak.
0: Iya.
1: Nah, itu kan maunya kita, tapi ada sesuatu lain yang dimau Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Imam Ibnu Athaillah Sakandari beliau mengatakan begini. Subhana man satara sirral khususiyyati bi zuhuri wasfil bashariyah wa dhahara bi wasfir rububiyyati bi zuhuri wasfil ubudiyah. Apa itu artinya tuh? Maha suci Allah, Maha suci Allah yang menutup dan merahasiakan keistimewaan seorang hamba yang dekat dengannya dengan tetap menjadikan hambanya itu seperti manusia biasa, tidak ada keistimewaan, tetap begawi, bepaluh, bejamur,
0: tetap ikhtiar.
1: Padahal di sisi Allah luar biasa, dan bahkan Maha suci Allah yang memperlihatkan kemaha Tuhanannya dengan dan dalam bentuk memberikan musibah, ujian terhadap hamba. Jadi ujian yang Allah beri, cobaan yang Allah titipkan, itu sebenarnya Allah hendak memperlihatkan unda Tuhan. Kayak apa kisahnya? Kita manusia, kita ini manusia lah. Kita ini sadar maupun tidak terpola. Berdoa kepada Allah itu menunggu alasan, menunggu sebab, menunggu ujar kita itu pemantik. Ya. Tanpa ada pemantik, tanpa ada hajat yang mendesak, kita nggak kepikiran berdoa, itu kan?
0: Betul.
1: Contoh, ndak menawarkan tanah, ya Allah mudah nakas payu.
0: Lancarkanlah penjualannya.
1: Iya kan? Ada ya, hajat dulu kan?
0: Betul.
1: Nah, atau umpama ndak umpat seleksi atau masuk begawi kah, berdoa ya Allah sembuhkan hajat. Seakan-akan ketika kita tidak didesak oleh hajat, oleh masalah, kita sepertinya seakan tidak perlu dengan Tuhan. Maka daripada itu ujar Allah, ini kasihan hambaku ini, kalau kadaku olahkan sebabnya kada menjadi menda. Makanya di dalam Al-Quran itu, wa idza massal insanu dzurrun da'ana, manusia itu kalau sudah ditimpa oleh bencana, kelapa kelupuk berdoa lawan aku. Tapi harus ditimpa bencana dulu.
0: Betul.
1: Nah, karena itu berarti bagi orang yang faham musibah, bencana yang menyebabkan seseorang dekat dan mendekatkan diri kepada Allah itu pada hakikatnya adalah nikmat. Sebaliknya, kenikmatan yang membuat orang jauh dari Tuhan itu hakikatnya musibah.
0: Oke.
1: Nah, termasuk ya, kita juga kadang-kadang bersyukur itu kadang-kadang harus punya perbandingan dulu. Kayak apa? Ya, misalnya contohnya kan begini, ujar Nabi, dalam hal urusan dunia jangan memandang orang di atas, tapi pandang orang di bawah.
0: Ah, betul. Terancak dulu nangar.
1: Rupanya nanganu ini terlalu polos, lalu menaiti ke bawah, kada ada urang pai di bawah aja.
0: Yang di bawah langsung dipandang di bawahnya,
1: Pak Ustaz. Di bawah. Jadi kan maksudnya begini, kalau kita umpama punya motor, jangan memandang
0: orang yang bisa mobil.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Karena kita akan merasa tidak beruntung.
0: Betul.
1: Tapi pandanglah orang yang punya sepeda, yang hanya bisi sepeda. Nang bisi sepeda jangan melihat orang nang bisi motor. Di hati orang nang cuman jalan batis.
0: Kita cuman pakai angkutan umum, nah, misalkan gitu ya, kan, Ustaz ya.
1: Bahkan nang cuman naik angkutan umum, jangan memandang orang nang punya apa namanya, punya motor, punya sepeda. Lihat orang nang kada bebatis.
0: Ya, baru kesana kemarinya itu hanyar, agak susah gitu.
1: Hanya merasa lebih beruntung, baru bisa bersyukur. Sebenarnya itu pun masih belum apa ya, belum sesuai dengan ekspektasi Tuhan. Kalau kita bersyukur harus melihat orang yang lebih susah dari kita, itu tandanya hati kita masih keras. Artinya kalau kita kada melihat orang yang di bawah kita, berarti kita tidak bisa, tidak mampu bersyukur. Itu keras hati kita. Sama, kalau kita berdoa dan mencari Allah, mencari Tuhan, harus kita didesak oleh keadaan yang menghimpit kita dulu.
0: Betul.
1: Berarti hati kita masih jauh dari Allah. Harus dipancing dulu kan, mesin kendaraan tuh. Atau mesin tuh, harus dipancing dulu lebih himat, hanya mau hidup. Berarti tidak ada bagus mesinnya.
0: Iya, betul. Nah, sebenarnya menggambarkan itu semuanya tuh dengan kehidupan sehari-hari pun ada lah, Pak Ustadz. Ya. Cuman kita yang kada sadar kadang ya.
1: Kita terlalu sibuk dengan dunia kita.
0: Betul.
1: Makanya ada konten bagus juga. Jadi konten ini kisahnya anak muda mengut benar anak muda kada semangat hidup. Kenapa? Ipang jeung alih benar mengatakan mantan jalah. Keganangan tarus sama mantan habis diputusinnya. Jadi mah gampang melupakan mantan tuh gampang. Gampang nak apa caranya? Sibuk aja ikam dengan dunia ikam. Ikam akan lupa dengan mantan. Bujur juga kah? Bukankah dengan sibuk dengan duniamu sendiri kamu bisa melupakan Tuhan? Kenapa mantan kada kawa?
0: Iya, betul.
1: Ya kalau kita sibuk dengan dunia kita sampai kita kada ingat lagi dengan Tuhan. Maka sibukkanlah kamu dengan dirimu, dengan duniamu, maka engkau pun juga akan lupa dengan mantan.
0: Nah, ini gasan yang bisa penyakit hati nih ya, Pak Ustadz ya.
1: Iya.
0: Yang galau, yang sedih, mm-mm, akan melupakan mantan. Nah, melupakan Tuhannya kadang rancak kawa lah, Pak Ustadz lah.
1: Kawa melupakan Tuhan, kawa dengan menyibukkan diri. Non mantan kada kawa lah ya kalau.
0: Aduh. Jadi itu tinggal dibalik aja sebujurnya.
1: Iya.
0: Oke, Pak Ustadz, mungkin kita akan jeda terlebih dahulu ya, Pak Ustadz ya. Dan sana kita akan jeda terlebih dahulu. Tadi kita udah mendengarkan sebagian tausiah daripada beliau dan sana perompat ya, mengenai tidak sesuai harapan netizen tentunya ya. Nah, habis ini kita akan masih mendengarkan tausiah dari beliau. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Hikmah Subuh sampai nanti jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: RRI di Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Dang Sadok Perempat masih bersama dengan Ulun Kian tentunya yang mengudara dari Studio RRI Perempat Banjarmasin ya. Masih dengan narasumber kita di pagi hari ini yaitu adalah Ustadz Zulfakar Ali LC dengan tema tausiah beliau pada pagi hari ini yaitu adalah tidak sesuai harapan netizen. Nah, selama di segmen pertama tadi belum ada telepon yang masuk kita ya Pak Ustadz ya. Jadi ini ada satu telepon yang masuk, boleh kita coba angkat dulu ya Pak Ustadz ya.
2: Boleh.
1: Izin Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sehat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan siapa di mana ini, Bu?
3: Ibu Nana di Martapura.
1: Nana di Martapura. Nggi, silahkan ada yang ingin ditanyakan kepada
3: nah,
1: Ustadz Zulfakar Ali.
3: Ini lah orang tua. Jadi kada tapi banyak tahu tentang netizen nih. Artinya pengertiannya tuh kayaknya penonton. Nah, jadi Ibu Nana nih hendak tahu. Jadi artinya cuma tempe aja nih. pengertian netizen ini nah pengertiannya. Netizen. Itu satu lah. Yang kedua, tadi ujar Ustadz mantan itu bisa aja kita lupakan. Nah, tetapi mantan yang kada sempat menikah lah istilahnya ya kalau
1: anak
3: sempat kawin. Tapi kalau mantan Ibu Nana ini kan nang biasa hidup, artinya sarantang saruntung, sakaguringan 20 tahun, 30 tahun hidupnya. Nah, apakah juga kada diingatakan? Karena ulun ingat terus, kadang-kadang bila ulun ingat ulun hadiahi. Kadang-kadang ulun datangi, ulun beri kambang kayak itu nah. Jadi ulun hadiahi biasanya kan ulun membaca sebelum membaca surah-surah, sebelum membaca Al-Qur'an, ulun hadiahkan lawan orang tua ulun, lawan kain ini ulun, lawan datu ulun, lalu lawan mantan ulun nang bisa hidup 20 tahun, 30 tahun tadi. Nah, kayak apa Ustaz ini jangan dihilang, jangan diingat, jangan apa, jangan dilupakan. Enggak dilupakan enggak? Kalau ulun kada ulun lupakan. Nggih. Ustaz, ulun mohon maaf ya dan batin anu ini Bang Kian.
1: Enggi. Siap Ibu Nana, terima kasih.
3: Mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ini tadi menarik ya Pak Ustadz ya. Pertanyaan keduanya nih yang menarik. Tapi ini ada satu telepon lagi nih Pak Ustadz yang masuk dari WhatsApp-nya Perempat Banjarmasin. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo.
1: Gih, dengan siapa ini?
4: Dengan Mas Yono.
1: Mas Yono, dari mana Mas Yono?
4: Dari Banjarmasin, Sutoyo S.
1: Oh, Sutoyo S. Gih, silakan Mas Yono yang ingin ditanyakan
4: ini
1: dengan Pak Ustadz.
4: Tidak sesuai harapan netizen ya?
1: Inggi, betul.
4: Tadi ulun sudah mendengar tadi paparan Pak Ustaz apa namanya Allah mendesain orang yang berbuat yang salah berdosa itu kan didesain kenapa orang selalu berbuat di dunia berbuat salah berbuat maksiat tapi dilancarkannya rezekinya
1: iya
4: dan orang yang diuji dengan yang kebaikan terus dia sholat ya tapi apa nggak namanya
2: hidupnya susah
4: rezekinya itu rezekinya tuh begitu aja nah monoton aja tetap nah ini letak dari sebuah ujian ini mungkin kalau untuk anak tuh di ujian iman kan harus bersyukur sebenarnya kalau orang yang kaya nah yang mementingkan kehidupan dunia sedangkan orang yang aneh itu diuji juga dengan keimanan apakah dia bersyukur juga kan dengan keimanan nah pertanyaan saya kalau orang yang kaya untuk keduniaan ya saja tapi dia dapat rezeki lancar tapi dia tidak enggan untuk bersedekah itu nah itu kenapa dia berat sekali mungkin dilihat apa namanya oleh Allah ini pahalanya tuh tidak diperlihatkan sedangkan jadi istilahnya kalau orang bersedekah ini berat sekali apa pahalanya aja nah kebanyakan gitu kan nah kenapa itu pahalanya tuh apakah nanti diberikan oleh Allah di akhirat nanti itu Pertanyaan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik-menarik ya Pak Ustadz ya pertanyaannya di pagi hari ini ya. Oke, mungkin izin menjawab tadi dulu juga dari Bu Nana dulu ya Pak Ustadz ya, dari Martapura. Mungkin pengertian netizen tadi, ya tadi udah tepat ya. Yang dimaksud dengan Ibu Nana, netizen ini adalah penonton, pemirsa mungkin. Nah, ulun yang siaran pian mendengarkan, Ibu Nana ini adalah netizennya. Oke, terus nah ini ulun serahkan kepada Pak Ustadz nih ya. Pertanyaan tadi dari Ibu Nana, bagaimana caranya mungkin kita apa ya, mengingat dan juga apakah orang yang tentunya sudah bersama dengan kita dalam ikatan lahir dan batin tentunya Pak Ustadz ya, apalagi ketika sudah menikah lalu kemudian pasangan kita sudah sampai umurnya kadarullah seperti itu ya. Nah itu apakah harus dilupakan atau seperti apa tadi kata Ibu Nana? Mungkin boleh bisa dibantu untuk dijawab Pak Ustadz ya.
2: Baik, Ibu Nana di Martapura, mudah-mudahan pian sehat walafiat.
1: Amin amin ya robbal alamin.
2: Jadi soal melupakan sesuatu, apakah itu di dalam Islam termasuk perilaku yang boleh ataupun bahkan sesuatu yang mesti kita lakukan atau itu sesuatu yang tidak boleh kita lakukan? Nah, di dalam Islam itu kita bicara tentang lupa dulu ya. Lupa di dalam Islam itu terbagi kepada dua. Ada yang sifatnya fitrah, ada yang merupakan sebuah kesalahan. Yang sifatnya fitrah itu dalam bahasa Arab disebut dengan nisyan ya, nisyan atau sahwun. Sedangkan yang sifatnya itu negatif, lupa yang negatif itu disebut dengan ghaflah. Nah, misal kacang lupa dengan kulit, nah itu kan negatif ya.
1: Iya betul.
2: Kacang lupa akan kulit itu negatif.
1: Itu seperti membuang orang gitu ya Pak Ustadz ya.
2: Apalagi kada ingat dihutang.
1: Wah, itu kacang membuang kulit, dibuang
2: itu kan,
1: sebuang-buang.
2: Itu kada baik meluk anu tuh, kada ingatnya tuh kada baik, kada boleh dilupakan.
1: Iya,
2: hutang.
1: Iya betul.
2: Tuh. Nah, jadi sedangkan lupa nang sifatnya itu positif, artinya itu fitrah manusia, kada kau dihindari. Nang kayak kita sembahyang, kada ingat tadi berapa rakaat. Atau umpama kita puasa, kada ingat tiba-tiba minum. Nah, ini manusiawi. Dan ini bukan hal yang tercela, tapi lupa yang seperti inilah merupakan anugerah dari Allah. Lupa yang seperti inilah menyangkut dengan pertanyaan Ibu Nana. Mantan suami yang sudah meninggal dunia, apalagi hidup, selama hidup menuntunglah peribahasanya.
1: Betul, 20 maka, tahun tadi ya Pak Ustadz ya.
2: Apakah ini harus dilupakan atau ini harus selalu dikenang? Ini bukan soal lupa dan dikenang, akan tetapi kita lihat kepada dampak. Kalau dampak kita selalu mengingat, karena kita mengingat lalu dampaknya akan menurunkan kualitas hidup kita, maka siyogianya kita lupakan. Tapi kalau kita mengingatnya malah meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan kebaikan kita, maka tidak boleh kita lupakan. Nah, kalau contoh yang ulun sebutkan pada materi yang ulun sampaikan ini kan sudah jelas, orang tuh begawi koles, sarabanya meungut, kada selera hidup, tidak move on, ditakuni kenapa ini pangjar keganangan non mantan kada kau melupakan, arti berdampak kepada hal yang kada baik, maka harus dilupakan. Sementara Ibu Nana itu malah berdampak hal yang positif, bersedekah dengan orang yang sudah meninggal dunia, mendoakan mereka, itu adalah bagian daripada amal yang baik yang dilatar belakangi oleh ingat dengan mantan.
1: Iya.
2: Nah, jadi kita bukan soal siapa dan dengan siapa, siapa dan apa, tapi kita perhatikan dampaknya. Kalau ingat dengan sesuatu malah menurunkan kualitas hidup kita, lupakan aja sesuatu itu. Tapi kalau mengingat sesuatu malah dapat meningkatkan kualitas hidup kita, maka jangan dilupakan. Karena
1: ingatlah
2: itu hal yang positif.
1: Selalu gitu.
2: Ingatlah
1: ya,
2: selalu.
1: Ya.
2: Makanya kita disuruh selalu mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah itu kualitas hidup kita, kualitas iman kita akan meningkat.
1: Betul.
2: Jadi ada yang memang harus kita lupakan, ada yang tidak boleh kita lupakan. Kaitannya dengan mantan, bila mengingat mantan malah membuat hidup kita itu kualitasnya menurun, lupakanlah mantan.
1: Hilang fokus,
2: hilang fokus,
1: misalkan
2: kada selera,
1: begawi
2: kada mau
1: emosi
2: lagi,
1: naik turun. Nah,
2: makanya lupakanlah mantan. Tapi kalau dengan mengingat mantan tersebut, dengan mengingat mantan tersebut malah membuat kita tambah semangat untuk berbuat baik, kualitas hidup kita meningkat, maka jangan dilupakan mantan itu.
1: Betul, karena yang namanya mantan tidak selalu buruk dan tidak selalu harus dilupakan.
2: Apalagi
1: ya Pak Ustadz.
2: Apalagi kita
1: ya.
2: Nih orang Kalimantan yang lah.
1: Iya, asik. Banyak mantannya berarti nih. Oke. Okay.
2: Kali mantan, mantan kali gitu.
1: Nah, itu dia. Makanya cenderung banyak mantannya. Oke, okay, semoga Ibu Nana pertanyaan keduanya tadi mengenai mantan itu harus dilupakan atau tidak sih sebenarnya?
2: Tergantung, kan?
1: Tergantung baik dan buruknya ketika kita mengingat si mantan ini gitu ya. Ya itu juga balik lagi kepada pribadi kita masing-masing.
2: Betul.
1: Kalaupun dia baik tapi tetap mau dilupakan ya itu haknya pribadi.
2: Hak pribadi.
1: Tapi kalau misalkan buruk dan mau dilupakan ya lebih bagus lagi. Oke. Okay. Yang berikutnya Pak Ustadz tadi ya, yaitu ada pertanyaan dari Pak Yono nih. Kenapa katanya ketika orang itu sudah kaya gitu ya, karena kan biasanya orang sudah bertambah harta apa segala macam, dia mungkin kualitas ibadahnya kurang gitu ya Pak Ustadz ya. Dan orang yang justru kualitas ibadahnya atau sering beribadah kepada Tuhan gitu ya, tidak pernah lupa sholat 5 waktu, itu biasa-biasa aja. Nah kenapa orang yang kaya ini tuh enggan untuk bersedekah gitu?
2: Oh iya, jadi gini, kepada orang kaya yang malas bersedekah, yang kurang peduli dengan sekitar, Allah sebenarnya memilih mereka sebagai duta.
1: Okay.
2: Sebagai duta untuk menjadi jembatan sampainya pemberian Allah kepada orang lain. Nah, tapi ada orang yang semakin nyaman hidupnya, semakin banyak hartanya, malah semakin pelit. Sifat manusia, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Mahmud bin Labid, isnatan yakrahuhuma ibnu Adam, qillatul mal, isnatan yakrahuhuma ibnu Adam, yakrahul mauta wal mautu khairun lahu minal fitnah, wa yakrahu qillatul mali wa qillatul mali aqallu lil hisab. Ada dua hal normal dan wajar manusia itu tidak suka. Wajar manusia itu tidak suka. Artinya bila manusia menyukainya, itu ada sesuatu.
1: Okay.
2: Yang pertama yang tidak disukai oleh manusia adalah mati. Manusia tidak pernah suka dengan yang namanya mati. Padahal mati itu, ujar Nabi, jika panjang umur hanya menambah dosa, mati itu sebenarnya lebih baik. Orang bisi alkah nang paling mewah sekalipun, kadadana hendak berdahulu, ya Allah.
1: Ya.
2: Pasti berdudi. Dan yang kedua yang tidak disukai oleh manusia adalah qillatul mal, sedikit punya harta. Siapapun tidak suka, sukanya pengen banyak punya harta.
1: Punya harta.
2: Dan orang yang diberi Allah harta tapi dia berat untuk bersedekah karena asumsinya adalah dia itu mengurangi hartanya. Tapi kalau asumsinya dia menyimpan untuk investasi yang lebih besar, sama seperti orang punya uang 1 miliar dibawanya ke bank, diserahkannya ke tangan teller. Apa yang membuat dia tidak merasa keberatan? Lepas 1 miliar dari kantongnya. Karena dia berasumsi, aku menyimpan.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kalau dia berasumsi, aku ngasih cuma-cuma kepada orang, tidak ada imbalan. Jangan 1 miliar. 2000 perak aja berat rasanya.
1: Berat rasanya, betul.
2: Nah, jadi ini soal mindset dia berpikir ya. Nah oke, okay. Kita ambil dari sisi lain. Lalu kenapa kok masih ada orang-orang seperti itu? Kenapa Allah biarkan? Di dalam surah Ali Imran ayat 178, ini bisa menjadi jawaban. Allah berfirman, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairu li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma walahum adabu muhin. Allah menambah harta titipannya kepada kita itu sebenarnya untuk kita meningkatkan sedekah, bukan untuk ditumpuk. Jadi dikasih penghasilan lebih itu agar meningkatkan sedekah, bukan meningkatkan gaya hidup. Tapi kita sering salah kaprah, sehingga ketika diberikan harta malah kita pelit, dan kita yang jadi dan kita meningkatkan gaya hidup, itu berarti kita termasuk orang yang kufur.
1: Ya.
2: Kufur itu kan mengelola tidak sesuai dengan keinginan pemberi, itu kufur. mengelola tidak sesuai dengan keinginan pemberi. Nah, di dalam surah Ali Imran ayat 178, Allah sudah memperingatkan, janganlah, yang artinya janganlah mengira orang-orang yang kufur terhadap Allah itu ketika Allah ulur-ulur waktu, jangan mengira itu pertanda baik buat mereka. Innama numli lahum liyazdadu isma. Kami ulur-ulur waktu, kami selajurakan supaya dosanya bertambah. Walahum adzabun muhin, dan untuknya adalah siksa yang sangat menghinakan. Dalam hidup kita pun juga sering terjadi.
1: Ya.
2: Pian tu pernah lah diikut nyamuk. Lalu pian biarkan nyamuk itu mengikut. Apakah pian membiarkan nyamuk itu mengikut karena pian senang digigit nyamuk? Ternyata tidak. Pian mahadangnya kanyang.
1: Iya.
2: Ya Allah.
1: Hanya nyampih mengikut.
2: Supaya apa? Berasa menapaknya.
1: Wah, menampaknya jadi lebih lega nih lah.
2: Lebih lega rasanya kanyang kan. Ini tujuan yeah. Allah membiarkan orang-orang seperti itu bukan karena pertanda baik. Biar aja Allah kanyang akan dulunya sampai banyak dosanya.
1: Oke.
2: Jadi kenapa kita biasa, ulun pernah dulu seperti itu lagi ya, kurang gawian lah. Nyata-nyata tuh nyamuk meigut di tangan, ulun lihat akan. Tapi ulun membiarkan nyamuk meigut itu bukan ulun pertanda senang, tapi ulun mahadanginya kanyang. Kenapa? Satu, bilanya ditapak berasa. Yang kedua, bilanya lapas ditapak inya kada gesit.
1: Iya, karena barat nih,
2: barat ya. Ya. Tapi kalau iya hanya meigut belum berisi parutnya, kita tapak lepas gesitnya kada lagi kita menangkap.
1: Betul, betul, betul.
2: Itu gambaran sederhananya. Jadi jangan merasa aman orang-orang yang diberi Allah nikmat bertambah malah tidak bersyukur, malah digunakan untuk hal-hal yang bukan yang diinginkan oleh Allah dari titipan harta tersebut, jangan merasa aman.
1: Itu dia. Semoga terjawab Pak Yono tadi pertanyaannya, dan mungkin Pak Ustadz bisa sekalian disimpulkan dan juga disampaikan penutupnya untuk tausiah pian di pagi hari ini secara singkat. Silakan Pak Ustadz.
2: Ada beberapa hal yang harus kita pastikan. Yang pertama, sebagai orang beriman, kita beriman dan yakin bahwa tidak ada sekecil apapun kejadian di alam dunia ini melainkan bagian dari qada dan qadar atau skenario yang telah Allah rancang dan tetapkan. Yang kedua, balasan atas kebaikan dan keburukan di dunia itu pasti diterimanya di akhirat kelak. Adapun selama hidup di dunia, maka Allah setting, Allah desain seakan menjadi sebuah hal yang bias. Kenapa? Karena sekiranya setiap kebaikan dibalas item per item, setiap keburukan dibalas item per item bersifat instan, maka tidak ada lagi nilai ujian iman dan kesadaran. Semua akan terkondisikan karena ingin sesuatu, karena takut sesuatu. Kemudian Allah itu pasti benar. Tidak mungkin salah. Yang mungkin salah itu adalah kita manusia. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Maka apa yang menurut kita sesuai dengan sesuai harapan dalam hidup ini menjadi tantangan untuk menggali. Maka apa yang menurut kita tidak sesuai dengan harapan kita dalam hidup ini menjadi tantangan buat kita untuk apa sih hikmah yang Allah inginkan di balik fenomena yang tidak sesuai dengan harapan netizen. Terkadang apa yang menurut kita salah mengenai apa yang diperbuat orang lain sebenarnya bukan orang itu yang salah, tapi kita yang tidak ngerti, kita yang belum sampai berpikir ke sana. Kemudian jika manusia yang merupakan tempat salah dan khilaf saja bisa dipandang salah padahal tidak, apalagi Allah yang tidak mungkin salah.
1: Ya.
2: Apalagi Allah yang tidak mungkin salah. Hidup di dunia ini tentu bagaikan dimensi ruang waktu dan tempat di mana berlangsungnya ujian. Tugas kita bukan mengoreksi soal-soal ujian yang diberikan oleh penyelenggara. Akan tetapi tugas kita adalah menyiapkan jawaban-jawaban yang paling benar dan tepat yang diinginkan oleh penyelenggara. Demikian mungkin yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mensiasati, mengkondisikan setiap bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita agar Amin. Selanjutnya kita bisa memberikan jawaban yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh buat kita, kelak kita terima hasil pada hari akhirat. salah dan hilap mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dangsa Nomor 4 Hikmah Subuh untuk edisi hari ini 10 Juli 2026. Kembali bertemu di edisi berikutnya. Ulun Kian juga turut izin pamit, tapi jangan kemana-mana karena ulun masih mengudara sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: kabar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana wayah ini terus diperkuat oleh pemerintah Kabupaten Balangan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membangun rumah panggung evakuasi aman bencana berbasis kemitraan. Pembangunan infrastruktur penyelamatan ini didasarkan pada peristiwa banjir bandang yang sempat melumpuhkan 5 kecamatan di Kabupaten Balangan di beberapa tahun terakhir. Bahkan sebanyak 8 desa yang masuk dalam zona rawan bencana wayah ini menjadi sasaran utama pembangunan rumah evakuasi tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Balangan Rahmi mengungkapkan infrastruktur penunjang ini dirancang khusus gasan meminimalkan resiko adanya korban jiwa saat banjir melanda. Bangunan sengaja dibuat tinggi dengan menggunakan material kokoh sekira tetap aman dan stabil ketika digunakan sebagai lokasi evakuasi warga. Demikian kabar Prompat pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Gak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih lawan ulun kian yang mengawani Buan Pian di pagi hari ini dang sanak seberataan. Nah, sesuai ujar ulun tadi bahwa di Surabi Banua segmen pertama ini ditemani dengan musik-musik Nusantara dan juga berita mengenai tradisi atau kebudayaan yang ada di Indonesia tentunya ya. Di segmen pertama ini tadi ulun hendaknya membawakan berita tentang event wisata yang ada di bulan Juli 2026. Tapi itu nanti mungkin di segmen kedua aja kali ya. Karena di segmen pertama ulun akan memberikan informasi mengenai jenis tarian daerah beserta asalnya yang ada di Indonesia. Jadi dang sanak perempat, seperti yang Bebuan Pian tahu, negara kita tercinta ini Indonesia. Itu bisa kekayaan tarian tradisional yang kada ternilai dang sanak perempat ya. Karena setiap daerah di Nusantara itu berisi tarian yang khas, yang tentunya jua tarian tersebut mencerminkan identitas dan sejarahnya. Tarian tradisional ini merupakan warisan budaya yang sangat berharga, gagasan bangsa Indonesia. Gerakan, kostum, iringan musiknya tentunya mengandung makna filosofis yang mendalam ya. Bahkan dari Sabang sampai dengan Merauke, hampir setiap daerah itu berisi tarian khas yang menjadi identitas budaya. Kita mulai dari yang pertama dulu, ada yang namanya Tari Saman dari Aceh ya. Ulun yakin tarian yang satu ini, dang sanak perempat, itu sudah terkenal dan namanya juga tentunya banyak orang yang sudah tahu, kada asing lah alias. Salah satu ciri khas Tari Saman sendiri adalah gerakannya yang sinkron dan juga kompak dang sanak perempat. Karena setiap penari itu harus bergerak serempak mengumpati aba-aba pemimpin tarian. Dan Tari Saman ini kada menggunakan alat musik dang sanak perempat ya, melainkan iringan vokal yang dihasilkan oleh para penari Tari Saman itu sendiri. Jadi kalau misalkan Buan Pian penasaran nih, suara vokalnya itu nang kayak apa kian, nah ulun kada kawa mencontohkan jua lah. Jadi Buan Pian bisa sambil lihat di YouTube, bisa sambil cek di TikTok Tari Saman, dan di sana itu sudah jelas tarian ini tidak menggunakan iringan dari alat musik tertentu. Lanjut dang sanak perempat, kalau tadi kita dari Aceh, kita sekarang terbang ke Sumatera. Jadi di Sumatera ini ada lumayan banyak tari juga ya. Tapi satu tarian satu provinsi deh ya. Kita mulai dulu nih dari Sumatera Utara, itu ada yang namanya Tari Tortor dang sanak perempat. Jadi Tari Tortor ini adalah tarian tradisional yang berasal dari suku Batak Sumatera Utara. Dan tarian ini kada hanya sekedar gerakan tubuh warak dang sanak perempat ya, melainkan sebuah ungkapan jiwa, doa dan penghormatan kepada leluhur dan juga para dewa. Nah, pada masa penjajahan, ujar tarian ini juga menjadi kesenian yang dipakai gasan menghibur para raja. Jadi, tarian ini bisa dibilang bukan tarian yang hanyar, tapi ini adalah tarian yang sudah lawas banar. Bahkan sejak Nusantara, itu bentuknya masih kerajaan-kerajaan, Tari Tortor yang berasal dari suku Batak Sumatera Utara itu sudah ada dang sanak perempat. Kita beralih ke yang berikutnya, Provinsi Sumatera masih ya. Kalau tadi Sumatera Utara, sekarang kita beralih ke Sumatera Barat. Tarian piring namanya, dan tari ini begitu unik karena memang menampilkan atraksi mengagumkan dengan memakai piring sebagai properti utamanya dang sanak. Jadi para penari dengan lincah tuh mengayunakan piring-piring di tangan buhannya yang mana mengumpati irama musik, yang mana ini menciptakan pertunjukan yang memukau ya. Dan adapun gerakannya diambil dari langkah dalam silat Minangkabau atau disebut dengan silek dang sanak perempat. Nah dulu lucunya, karena ulun pernah melihat tari piring ini ditampilkan di TK ulun apa SD ya, ulun lupa, di rumah tuh ulun coba dengan menggunakan piring kecil, bujuran pulang. Dan itu terbuat dari keramik ya, dan ternyata itu pecah dang sanak perempat ya. Berawal daripada keingintahuan ulun dan ingin mencoba, berujung ulun memecahkan piring mama ulun. Dan Bebuan Pian pasti tahu endingnya. Menjar Ustadz tadi kan tidak sesuai harapan netizen. Endingnya pasti Bebuan Pian ketika mendengarkan ulun memecahkan piring mama, endingnya adalah disariki mama. Yes, betul. Kali ini sesuai dengan harapan netizen. Oke, dari Sumatera Barat kita ke Sumatera Selatan. Jadi di sana itu ada sebuah tarian yang bernamakan Tari Kelindan Sumbai ya. Nah ini hanya mendengar nih ulu nih, bujuran toh. Tari Kelindan Sumbai ini rancak dipertunjukkan dalam acara-acara perayaan atau menyambut tamu kehormatan sebagai bentuk ungkapan kegembiraan dan juga penghormatan. Dan gerakan tangan yang mengumpati irama musik ini menjadi ciri khas tarian yang satu ini. Nah jadi kalau untuk gerakannya sendiri nih, tidak secara detail ya diinformasikan dalam
skrip yang ulun baca ini. Tapi dang sanak perempat, bila bebuan pian hendak melihat nih dan hendak tahu jua nih irama musiknya tuh nang kaya apa, gerakannya nang kaya apa, bisa sambil dicari melalui YouTube dan TikTok dang sanak perempat Tari Kelindan Sumbai. Jangan kemana-mana, setelah ini masih ada beberapa tarian lagi dari provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Hanya bersama dengan Ulun Kian di Perempat FM, Suara Budaya Banjar, Surabi Banua, segmen pertama.

0: Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tanggap darurat bencana meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana-prasarana. Kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat diantaranya pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. RRI Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Bayangkan, PayLater memudahkan belanja gadget impian atau baju kece hari ini. Senyum lebar saat pesan datang cepat.
1: Paket.
0: Tapi, bulan depan, notif tagihan numpuk, debt collector berdering, keluarga cemas, PayLater mudah. Tapi, asal pakai, bisa jadi mimpi buruk. Jangan khawatir, bijak pakai PayLater itu gampang loh. Pertama, hitung dulu kemampuan bayar bulanan sebelum cicil, jangan lebih dari 30% penghasilan. Kedua, prioritaskan kebutuhan esensial seperti sekolah anak atau kesehatan, bukan keinginan sesaat. Ketiga, cek limit kredit dan riwayat kamu rutin di aplikasi OJK. Lindungi dompet keluarga dari utang berbunga.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

tarian tentunya dan sana perempat tarian daerah yang ada di Indonesia ya. Tadi kita udah keliling Sumatera dari utara, barat, Sumatera Selatan dan juga Aceh dan sana perempat untuk mengenal tarian-tariannya. Lalu berikutnya kita beralih ke Provinsi Lampung ya. Jadi di Lampung ini ada sebuah tarian yang bernamakan Tari Sigeh Penguten ya. Ini merupakan perpaduan dari dua identitas kebudayaan yang ada di Lampung dan tarian ini berisi peran penting dalam budaya sana dan sanak perempat, terutama gasan menyambut tamu agung atau tamu istimewa dalam berbagai acara adat di Lampung. Gerakan tarian Sigeh Penguten ya, ini lembut dan anggun jar, yang mana mencerminkan keanggunan dan sopan santun masyarakat Lampung dalam menyambut tamu mereka. Lanjut yang berikutnya ada Riau. Jadi dari Riau ini sendiri ada yang namanya Tari Joget Lambak. Waduh, ini ada jogetnya. Gerakan Tari Joget Lambak ini sangatlah lincah dan dinamis. Iya, ketahuan sih karena memang lincahnya itu dari kata jogetnya ya. Jadi para penari ini akan menggerakkan tubuh bubuhannya mengumpati irama musik yang cepat. Dan tarian ini seringkali dipertunjukkan gasan merayakan berbagai acara penting seperti pernikahan, perayaan hari besar, atau bahkan sebagai hiburan semata. Lalu kemudian yang berikutnya ini adalah sebuah tarian yang ulun kenal dulu dari bungkus snack makanan ringan waktu ulun TK. Namanya adalah Tari Jaipong dari Jawa Barat. Apa nama snacknya Kian? Nah itu bubuan pian cari sendiri aja deh, karena kalau ulun sebutkan nanti takutnya menyebutkan brand ya. Merupakan perpaduan unik dari berbagai elemen seni. Jadi Jaipong ini menggabungkan antara tari, musik dan juga sentuhan pencak silat ya. Gerakan tarian Jaipong ini sangat beragam dan penuh improvisasi. Selain energik, tarian ini juga dimainkan dengan suasana yang ceria dan penuh humor. Demikian tarian yang ada di Indonesia dan sanak perempat yang bisa ulun sampaikan kepada bubuhan pian seberataan. Setelah ini tentunya kita masih akan bergabung dalam Surabi Banua, tapi kita sudah berganti segmen, yaitu beralih ke segmen kedua dan sanak perempat ya. Jadi untuk bubuhan pian semuanya jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar, karena setelah ini ulun akan kembali lagi dengan membawakan berita event-event yang akan diadakan di tahun 2025. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

0: Jumat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Penghapusan tulisan BBM bersubsidi di papan informasi atau totem sejumlah SPBU sempat viral di media sosial. Hal ini sempat memicu kehebohan di tengah masyarakat karena papan totem kini hanya menampilkan daftar produk BBM non-subsidi. Kondisi ini sempat menimbulkan asumsi liar terkait isu penghentian penjualan Pertalite di pasaran, dan rumor ini pun sontak mengolah warga khawatir, salah satunya Wahid yang mana merupakan warga asal Banjarmasin. Kekhawatiran Wahid bukan tanpa alasan, karena profesi Sidin sebagai pengemudi ojek online akan langsung terdampak bila Pertalite bujur-bujur ditiadakan. Hal ini mengingat aktivitas kerja hariannya sangat bergantung pada ketersediaan produk BBM bersubsidi tersebut. Menyikapi keresahan tersebut, pengawas SPBU Kopkar Sabilal Muhtadin Arliansah menegaskan pengubahan papan totem murni berupa penyesuaian tampilan sesuai arahan dari Pertamina, dan Sidin memastikan rumor penghapusan Pertalite di pasaran hanyalah isu liar yang kada bujur. Demikian Habar Pro 4 pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.